0: Ya lagu ni Wadra Kaban Sampai Mati. Lagu takut penyanyi ke mujur dah nyingkang. Lagu tu dah mujur ya. Penyanyi ya udah mujur. Ngagai saya cintang penyanyi tu moga bisa dibaik kita ujung minggu tu ngagai belagalah ni melati.
1: Ya, haba program naik nemuai berami. Ramai sama ngau kami na tuan ke turun R4.
0: R4.
1: Angka kang ipat sisi jalai ke ngau de tuan.
0: Aman, aman to R4 to mayoh na to kita ke ngarap ke balah-balah tabau di ane. Ya. Balah
1: tinya.
0: Tabau salah. Tabau lubat tu.
1: Tabau lubat tu. Jauh mai dengan suara tabau ipat.
0: Ni nemu suara kang ngambat tu mu na pia ya.
1: Oh, ni ora tu bau ne ingat ke kami kita.
0: Oh, lama dan nemu ai gitu bau ne melati.
1: Ya, sigap mai lah kita singgah dulu tuan ne. Kita ora dia ingat ke kita ne.
0: Aku kalah sekali udah program kita ke nemu ai singgah ke sekali nyok malam dah.
1: Oh.
0: Agi gawa orang dia ke kita.
1: Semampai gawanya tu ne. Harap ke sida agi ingat ke kita. Ngetu na lama kita dia ne.
0: Ada yak pun na lama mama nak ketemu iba. Tapi terima kasih gaya balaya ke agi seorang ingat ke kini cuma pengingat kita ke segulai ke lebih agi bapak gerindu muai yang lama tahu. Jadi mayu orang nak bisa orang nanya deh. Nai muai birami na marti nai nai nai. Oh, jadi nai tu antara salah kuaram.
1: Aram.
0: Nemuai kita yuk ibane birami tu berami dalam Yakub dayu. Laban konsep program kita ke sekali tu kita gulai ngau radio kaya kenyang hari miri ngopi amega radio wai budayu hari tu ngau iban kita ingat Siti pengerami ba sungai sap dedi.
1: Ya, ramai sampal datang ke kami ni tuan. Tuan tadi tuan mayu penjalan kita ke udah ba program lebih ke WFM datang temu ai tuan. Kita ngarap ke namanya orang ke udah nur kita. Datang temu ai lagi ingat ke kita mai kami tahu sigi semampai ingat tuan.
0: Ana semuanya kadang-kadang aku tanya orang, lagi ingat ke sano dini ini kalau mayu menua ku suang tanya ingat ke gamal ke datang sebut nama menuanya ingat kami.
1: Ingat ke nama menua pan dah cukup.
0: Oh.
1: Ingat kurang yang nyangka tak boleh dikingat ke kita semua kan tu.
0: Ya, lama nyata kau boleh juta enam ke ya. Mua aku dah ditemu. Dan tangan tu naik kita ke begulai batu toto sebab oh ingat kami menuanya. Okey, jadi lagi ngalu ke peningati mendiang ke awak pengerap pagi WFM kita ke pagi tu 2 pagi ni berarti. Okey, jadi cerita tua ke pagi tu bulak dalam sumur kita itu tadi bertengah ke jalan aluan.
1: Oh.
0: Alam dunia itu. Tapi pada segi dunia jalan aluan megang deh. Baka baku deh. Ada segi dah mudah jalan. Baka kita yang kanya ini dulu dikit kak. Mudah perahu dulu.
1: Apa misi ke utai tu nyadi belantak deh
0: tuan. Ya oke belantak kadang-kadang deh. Temu lenyau pedak deh. Orang perahu temu jalan ke diri. Abis ini

0: kedai.
1: Maya hutan kedai dia punya tu tuan. Jadi tu kita berkawal dengan penusah berbadi ba jalan lalu tu tuan.
0: Ya
1: ke kalak daripada kita bermuah mata kita udah jadi.
0: Ya.
1: Tahu cerita tu tuan?
0: Oh, trauma lah pan aku kan nama aku tanya deh kalau bagi ba cerita tu aku tu mayo cerita ba pengawak babadi ke pedak mata aku. Lepas Siti, aku tu lagi subak ngerinduk dengan orang konvoi. Ngena betul sikal eh. Jadi kelas kalak di pedak aku nyadi mamat pesta benak 2 tahun ke udah tina sia salah aku. Banyak kami ngaga trip ngaga pesta benak Seman. Mayong tu sikal cari masang kamu dah pengalami benak. Di nemu nanti kita ke selatan kita deh. Sebuat ya benak segi numpukin macam mesti ya. Udah nyak lebih banyak mulai diri ke Kucing dalam urung dah kak sesila warinya ke petang ya. Ba abuak dia. Sekali menung pejalai tadi dia kena untuk sikal sebuah. Udah sepawah tisi pu sila si dia tok.
1: Kebal kami. Sikal yang kita nya tadi tu.
0: Bukan urang bukan lamanya mayu deh. Lama kami tu komboi mayu ni ya. Ngatu ketu pula lamanya kasih akia. Sekali untuk sikal mendak tedah tu menung gegar yang dia. Mati tu experience ke mama tu. Experience mendak tedah gegar yang dia. Jadi kapan ya tu tengawi tu pedak dia spray dia. Yang kanya nyagam tu sikal ya kanya kunanmu datang ya terubah ya aku lepas tu sip belajar first aid orang medah first aid ya keingat ku sitik ja pama de nanmu ana megaya urangnya jadi lepas aku ati kakang aku nak megaya sebenarnya aku medah medah madah ku berarti ya kita pama siapa nemu first aid dia tanya aku siapa nemu first aid tiada nemu ana ngalih ke aku lama kita nak nemu deh ni mu mekang-mekang tu dah kalah kita lu nyau terus ya, kita nangi
1: ya mak tu laban kita nangi ke bisa utai batang tubuhnya patah kini hanya kena tahu tu tegok tu sekapa laban bisa pengalaman maya jerimpung ke labuh aku dah tuan tak paling arpi aja ah Sikomo nane berani kamu gay, lama takut kebiset tay ke patah bawa tubuh.
0: Tahu tak lalang patah kali, kita lu patah sekali. Hanya
1: kan. Kita kau sedar deh, kita ngante embulan datai. Orangnya lagi bala medik lagi, sedar ya kan ngatu. Kena pernah orang jauh metua tu, peplek mata mengasih orang
0: kamu gay. Ada semua baru cerita aku tadi mati deh. Aku tu hero, meh kuno nan tadi nyale. Pernah aku datai, kia sih aku datai lu meh globe globe pura berubatnya. Atau muka itu mesti orang KKM ya kemansa, mayanya. Cerita ya, dia ada KKM ke aku? Ya, ya aku bilang, iya, kayak orang belayar ya. Iya, waktu muka tu. Tapi orang belayar itu jarang buka, nanti lutur. Kali ya, kaya. Dan sekali muda, minta guntian. Cuma apa, kaya aku sebenarnya guntian. Guntian, terguntian ya baju dia nemu. Aku terbayar muda lemak, kita mesti cari perut.
1: Oh, pansuat ni?
0: Cepan suat lemak, pada ayah pun gelong perutnya nyokap pansuat. Aku pan. Aku jaga trafik sepeda. Kamanya malu ke diri.
1: Lari-lari kenyang yang mendaknya ni.
0: Tak mutah. Kan nyabak. Dia magang. Kan mutah. Kan nyabak lama terubah ya. Ahmad tu bakal. Dia di murtik perut ya ni. Ahmad tu bakal sekali perut kita mesti ya. Aku nikah kuat. Nikahnya aku lupa dengan semangat. Sekian aku. Lepas kan nama. Maya berjaku. Maya aku ke berjaku ngelarau. Tekerah-kerah. Mangah maya punya aku. Sekali muda gelapur rendah. Patut mau lupa dia. Nak malu maya kita. Ya kena baju sampai yang tanah kaban. Pantai yang kena rau.
1: Sekali tu mau lupa medanya.
0: Dia aku nyaganya. Dia dia. Untuk ke embulan datai tang nan mu nan nama nasib bakiah ke insiden dapat kami nolong kau nak kuliah menya deh.
1: Nadai berita tu.
0: Lawan nak kalanya tadi deh nan mu nama pengujuang punya tang sampai ke gerai deh bunyi kepala. Tang hari bala kami dia tujuh ikut terubah kerah-kerahnya gaut dia. Saya kudu ikut aja tinggal lima ikut ngaku tisi dia magang. Semua ni kan ngetat diri kalau puat kan ngetat diri ka mutah dia magang. Banyak meh. Dia di muda tanya bukan bukan di muda udua bukan di muda pro manual bukan di muda pro pro mesti atau temu lain gi asai nemu ne aku dua malam kan kual kula banyak
1: ngai makai lah banyak ne tuan
0: geli okey geli takut adanya nyedi lebah banyak kalau kenapa nanti tanya nyadi baku aku jaja suatu dunia aku deh ketim itu dah anak aku itu kena mai aku asing
1: nak ngau renya ne
0: komboi komboi entang aku biar orang kena orang mencot aku ni kurang mai aku
1: Sumbak-sumbak
0: sikit kat dengan
1: orang
0: mencut. Sumbak, paman orang kurang ngelih. Aku meriah kita udahnya. Kiranya Semua kayak kuni, kita ambil mecut dia. Amat aku datai aku.
1: Ya.
0: Hanya aja.
1: Nya ceritanya mayu macam cerita kebenaran itu. Nya siti eri cerita ya. Nya dia boleh peningat kita ke bisik cerita mereka tahu kunci ke Facebook kita. Ya lagi itu macam itu. Berpindang dulu.
0: Kita berpindang dulu dengan lagu kena bayar. Siku lagi. Penyanyi ya tu tadi ngari ke bala kita. Menjadi kita bangsa kenyah tu. Ya kemudian datai. Ngau kita ba sungai asap. Belaga kena ujung minggu tu ialah Roslina. Simak melagu Yasmina kananya.

0: Bawai. Ini di Sinur Bukai. Tentu ya Bawai FM. Segulai sejalai.
1: Ya, segala sejalai, ya, duo pagi, wai, cerita ngenang ke rebuh, maya kita ke Sirian, okay, kita yang muda, Sirian, jadi, bak, mua mata, kita
2: yang. Nanti, bak, kita yang pupan, tahu ke, mana kena tu, saya, bak, ngengang semangat, tu,
1: nanti salah, ya, kena tahu, bak, kita tu, kan, curi, ngengang, semangat, bak, kadang, ngenang, kau jangan ingat, nah, kau, ya.
2: Okay, selamat pagi, ngai-ngai, Jonas Tulang, bisa bergulai, kau, kita, pagi, tu, tu, jadi, kau, ya, aku, kalau, ada accident, bak, kuasaan setapan, kau, ya, maya jalai, penbonio, yang tadi benar dia gagak.
1: Oh.
2: Ibunya aku yang deriba siti kereta, aku yang juri jalai, pansut buat piton, belakang kereta yang kena langgar luri. Aku yang tuan, dua ikut duduk buat belakangnya, lalu nadai buat dia. Deriba terkepit buat penduduk, kepit setirian. Aku yang tuan, si tak tertadik kat berjual buat market setapang dia. Kasih mai aku punya gelik medak aku yang.
1: Ya.
2: Banyak buat mua mata yang punya tuan.
1: Entah sama dia yang pasal penbunyo tu. Aku ingat mai-mai penbunyo ke, aku benar dia gagak sebab. Tau tu pada akhirnya ke hari-hari kita ni ya. Penusah berbadi tu tadi nyadi deh. Lepas ni Siti hari ya ke buah ya tadi melati ya ke temu aku deh. Bisnis kedak kita tu. Ni mau main orang adu penbunyo ni. Kejap yang kena lorong tau. Temu jadi. Lalu pindah ke baru. Jadi bisnis kadang kadang tu tadi orang yang adang. Kalau bagi orang ke jarang bertengah ke jalan ni tadi.
2: Ya.
1: Ni bisnis Siti cerita nge balaku. Dari babas. Lepas pagi yang mansa kemiri. Jalan jadi buka. Sekali pulai baru nak nemu jalan udah tutup bro. Nyau lah buah kebaru wakin. Nasib gak kunya aku parai nak ngawak ya. Tangan ti orang kada baik kunya parai. Orangnya nyawa di jari ku megang ya. Yeah. Nya yang madah lubuh maya ke mansut ke diri ari basnya deh. Ni kenyagu bala miak pansuat ni kenyagu bala ya ketua ya pansuat nya nyagu sida ya kindo nya tang langsung ketawa. Maya nyagu ida kindo pansuat tau lubah ke jari ku ya. Gai gai laju.
2: Angkanya takut ke megai nya tu.
1: Ya. Okey, atau cerita hari peninggal kita di Dylan kenang dalam tahun 2006 sebab. Jadi benong yang engkau kabarnya penjalai pulai hari sekolah nuju ngagai stesen bas Nur orang berhenti ke band. Jadi benong sedoya tadi rindang lipat dia tak nak mukai-mukai kabarnya temu nadai ba tisi ya agi ya. Laban ia temu ka mereka jalai alun ke sepia. Tang bedau ya datai sepiak nak muka-muka ya kena lantak area belakang lalu ngujuang ke ya tadi patah kaki kiba. Okay. Jadi amat terpedah tulang kau isi ya maya ya kau dah kena lantaknya tadi. Jadi ben ke lantaknya tadi pan laban ke nyamai nak nadai tadi siapa kita ke lantak orang ya. Semua tadi nyona carana saja apa naban ya ke naban ke hospital nah darah nganya buat nyemucai-mucai dalam bandnya okay, ya. 6 bulan kaban ini tadi masuk hospital lalu nak ulih sekolah. Tang tajap ya tajap kaban itu tadi lama nak sekolah maya UPSR mana lagi Rizal Arya ke pool attendant maya.
2: Jadi si daya tu nya teruna-runa ngumai nak tai ke sekolah dia tu. Nak tai Rizal mana lah ya. Nak tai belajar ke sekolah dari nak tai ke sekolah.
1: 6 bulan nyuna sekolah kan
2: expect nya. Rizal mana hari kita ya ni. Oh, nyama pergi hidup kita badunya tu tuan kadang-kadang lebuh tua ke atas yang tadi deh. Nah, benda yang kebaru tu hari nang tu au rigang aku tu dah atas ya. Nak lama benung tua ke rigangnya orang kali tu.
1: Ya, mat. Lalu pihak megatu Ria James Nguyen ba iampu ke kalau yang muda orang tua melaki mini lebah ke lost balance mayang nak motosikal ba mua kereta ya lebuh yati ngatu ba ran about sema matang imat dia lebuh mayang ajung anak ke poliklinik jadi utai ke dibaiknya nan mu nyawa temah par aja ba tengah jalan pansut ari raga sedua ya. Jadi bini ya bakal tekan nyamah laki ya. Kalau kena empat laki ya bisik meh. Nasib gak sempat ya on as a light. Tajak pan gintir kami jalan nyau ngegam semangat gak. Tajak pan ada apa-apa mimet lagi. Ya nyukan nuju sedua ke labuh bermua ya. Tu ya.
2: Nya bermua mata terempunya ni tu.
1: Mimet dekat nyukan. Nanti bunyi ku jako aki semua. Mimet dah meh terah James ni tu nyokap berdengah dah.
2: Engkau layak ketika ni nak dia laju.
1: Ni dah lepasnya terlah buah buat muat ni. Nanti temu yang rujuknya dah. Ni kebesai ralnya. Udah ke labuan dengan awak lari dulu ke kita nak. Nyak labuannya ke berhinduk ke depan belakang. Lu kenyamah laki. Ribah nemuah.
2: Ya ke pemuangai mau tanya nyadi ini tuh.
1: Iya. Dah mau dah kadada kita ilap tuh. Kita nang adang tanya tahu nyadi.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Sebut pasau kalau nyam nanti ya. Kadada ke Borneo ya, enggak. Nah mau teh tinggal suha penusah accident tuh tahu nyadi boleh lalu. Oh,
2: salah kereta, salah pengangkut atau kesalah kita ke driver nih.
1: Salah
2: jalan lalu gini.
1: Oh, jadi lagi top kunci hari depan tu akan nanya Mr. ChatGPT dulu.
2: Oh.
1: Ya, namanya nyawatnya lagi.
2: Lagi nanya ya, Nek.
1: Oh, tak sebenarnya. Tuan merenang peningkat dulu. Lagu hari yang masa pagi tu. Daya Rock Metal.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berindah kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sada lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerebak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Ya, 38 minit udah limpas hari pukul 8 pagi, 2 pagi, wai, ngenang ke pengingat. Takutnya tadi cerita lebuah maya kita mendak penusah bapadi bajalai alun bisinya di bak mua mata kita.
1: Ya, jadi aku ke kalak sekali tu tuan, atau ke baru-baru tu tahun 2026 tu tuan. Ya, aku bukainya. Mayuah agak kebenaran. Jadi tu utai ke nyadi terkenyit baku tuan.
0: Kira lagi berkata lagi bajalai bak mata.
1: Akhirnya kemarin tanya-nyadi. Maya aku ke pulai ke rumah pagi dalam pukul 10 pagi begitu ni tuan, pulang ke rumah mansa nama kita itu enggak kematian gen meh tuan. Sekali gudup kutanya tu nama utanya aku aku tetapi aku benda slow aja aku ri jalan SP ya. Sekali aku benda manusia nya tu manusia lah namanya di ketika kita mana di gilis ketika
0: kena period.
1: Kena period. Taya highlightnya.
0: Okay.
1: Nah, alu ketika aku mana kadai. Aku mula ya ngumai utanya maka guni lah buah kini di period taya highlightnya ada tuan. Highlightnya lu ngetu pansut dari banyak ngetu orang baru aku nemunya manusia. Aku ngetu tuan lalu terus nyau je aku nemu dari agak aku mainnya berumah kejam lu bakal ngambil anak aku kan dulu sekolah lemai terus pulai ke rumah pansak aku aja tang aku ngenang kena darah. Nama-namanya akit wainya sikit udah
0: bekau abi
1: namanya abang bertubuh ya pak baju ya laban terima highlightnya kena baju putih maya kengatungannya dia tuan sempat aku merendiang agak akit wain ke di period tayar highlightnya dia tuan tak juga je ngap ya aku nak temu namanya dia udah nyawa tuk ya pura lalu mirah pakai baju laban darahnya
0: aku kalah gak sekali case aku case tu utanya di mata aku utanya orangnya udah sidian laban aku tadi kebuah ya aku nato ngai kiruahnya laban lagi trauma kemenya ni apa ikutin bukan mati pakai kesidian sebenarnya jadi aku tadi ngai kiruah ke orang kesidiannya lari laban aku trauma ni mesti seliak aku orang kesidiannya nemu orang tanya nu luang lagi balap buka laban mesti dua tiga kau dah deh sekali datai upias nemunya kita upias nyampu kesidian
1: kita upias
0: kaban kumpu
1: upias
0: ngai kamu nak dari nama aku nak ngetu tadinya kadang-kadang naik kujak aku lepas ketika trauma dia tadi ngai ngetu lepas dia mengenang ke takut kaman tadi mendak utaknya jadi sekali datang rupiah nemunya kaban terimpu ke benung gegar yang dia seliah kakunya tadi betul si jalai ama tanda salah ku
1: nanti kita nemunya kaban kita ya tuan sikit orang terdekat kita takut-takut ngetu betul
0: ngetu betul tanya ketika ke ngai ngetnya trauma ke nya awak nemunya kaban terimpu ke nya hati kita mesti sebab salah lebih maya utai tu jadi sebab kawal ngau tu di pernah aku deh sekedar hari kebuah hari CGBT tu nama kebuah penusah bebadi jalai alun tu tau jadi keterubah ya jadi orang ya ke berbaik perkara pengangkut tu ya nak fokus kedua pemandu maya tu ketegal jadi berkena ke telefon maya terima
1: ya apa yang nak fokus tu tuan
0: dapat kemati umat jari tengah-tengah telefon
1: nanti dia lawan yang whatsapp dia lagi kan nyeringan
0: lawan aku lalu pihak megah yang ketiga kelalu laju berbaik ke perkara pengangkut lalu keempat nadaya nitiah kini betul lampu isyarat atau papan tanda ya kursi disediakan penjualan lalu pihak megah bisik kebuahan tadi ketegala kelalu lelah lalu ngunjuk ke ngantuk ngopi yang megah nadai berarti ke jarak ngau perengkap ngangkut bamua
1: iya nyamen sekedar hari kebuahan tuan aku ngenang kakek tuanya tadi tuan mulai kia waru tu tadi tuan aku nak nemu sekali kayaknya labu hari helaknya tau ke ianya tadi orang ke jalan kaki di
0: kena pilih NTC
1: laba kena nemu laba kereta atau sikit nak laju sama nak laju mayanya letun tumpah-tumpah kutainya berbunyi nemu kenyak labu hari elak nemu ke dini ketuanya deh tiba-tiba aja tu bisik bawa jalan alunnya
0: aku sedih lagi ada nyebut sebut bawa atas elak deh tu maya aku ngesah anak harus pergi rumah aku ke sidian datai aku ngesah dalam indah yang madah sana tu ternyata sidian mendua tu kaya aku ngesah sekali pada aku dah berbakal luri ya ternyata pada aku mana mai Cina terlantar tu hidup ya aku tanggung ngam belakang lorinya kan ngam gegar yang berjalai sekali dah dan juang nemu cerita tadi ya terlantar bakal lori alu culin dia yang belakang lori dia
1: bukan
0: orang yang ngatuang bukan orang yang ngatuang aku mengumum aku mengumum orang yang ngatuang kaya pap mana mengenai ngasuh tadi tengah riang aku tanya seraya nanti imbulan datangnya tengah riang berjalai raya
1: Nemunya sih landing dia.
0: Nemunya landing dia.
1: Oke, okay, jadi ya sama pagi ngagai Joni ke Juan tuan bisa megap gulai ngok kita. Tahu kau ya utai ke kalak nyadi sekumbang kita ke tengah ke jalan luan mayuh macam utai pedak kau ya.
0: Iya.
1: Jadi tu nyadi ba 23/9/2016.
0: Oh, ingat
1: dari bulan. Dia ya kau ya bisa dari ba niti jalai merani mansa ngagai kebun ke semunyaan kau ya tuan. Udah masuk ngagai simpang entingan ia bisa nampung siti lurik. Kuya sebuah luri itu tadi mai sawit data dari jalai apa jalai endap tampungnya berarim nyatakeh 50 meter pihak kuya namu kemukai maya ke data ba menua Tanjung Tuang dia kuya tun dia ya tepetak ke luri ke bermuanya tadi tersingit lalu rebah lalu lungkup melintang di tengah jalai kuya beri aku kenyit kereta aku kuya lalu ngetu dia buah sawitnya bakal sama bertabur dia kaya gak mai sawit dia tun
0: oh ini terayal aja
1: luri ketungkup
0: oh ya ini maknanya banyak.
1: Anada ya madah tun.
0: Oh, ada kasih aku sayawin yang nahilak menya.
1: Alu mai, alu mai sawit
0: nih. Laban, nanti ya luri company. Boleh klaim ya, total lu. Oke, jadi itu peringat kita Arica Unup atau cerita ya sebab. Tu jadi maya kubit sebab, kaya banyalah ya kucing seriaman ada jauh hari guntur ruang tapang lebat dia tak ngenyet meda sebuah hilak ngenyet cedak ya hari mua lalu belantak ngau sebuah motosikal pedak ya deriba motosikalnya nadai punya kira tak mati nadai terpadah kenyawa lalu siku indu ya ke depan motosikalnya terpelanti yang ke tisi jalan amat terkesal stasinu meda duit induknya tadi terpelasit ke tisi nyawa baka udu ke dipalu peniaw ya nyo kira nyuka mutus ke sepot nyam nutai ke nyadi bak mata ya sekali bak penusah bebadi itu okey yeah. Aku tai ke nyati ba nyawa mesia kada ni bukai udu kena lantak pandi sinuk muda
1: ya sikia mai kemari bisi ku muda orang lantak udu tuan aku nak nemunya salah siapa laban maya keritanya berjalan aku muda udu aja laban aku berjalan lemai minggu kai kemari lemai minggu berjalan kena motosikal gagai meleheh kia dan nyade nemu ente ba area perumahannya sikit ada lah jauh lah masa dia tuan keritanya berjalan udu aja pa belandak ke tengah lupa mal ke keritanya
0: hanya
1: siapa tu yang salah
0: nya ketu sah kadang kita sebut berkawal ngau udua tu tadi kita nemu udua tu kadang-kadang nanti abah tengah jalan deh bekal ya bekal kang mereka belum punya di hon ya nemu munikal baru belakang
1: ayah
0: ni aku bahas selalu suah jadi udua kena lanta
1: nanti ada ngawak cerita deh banyak ke kekaban kita nyak kemarin tu entah pampa yang pampa depannya
0: hanya ke situ penanggulnya lagi lepas nanya siapa udua si kungeng aku ah
1: ngai
0: nanti jumpa semak ke udua aja betul ngaku magang semua ngamuknya udah magang hanya ketusah ya hanya kebah kita itu yang lebih lagi ya kebisi betupi ke jelupin seliah kari utai tupi kita jadi hari jalan aluan
1: ya sekarang makanya leh baka ceritanya kemarin tuan nak siapa dia kami minta bayar kaki uduaknya
0: udah yang sitir lagi kan ketika pandai ngajar uduak dia ngasuh uduak dia gak ada yang mengerti ya ketika dia ngejalan aluan tapi ya gak ada yang mudah uduak mudah kibak kanan dulu pamahnya kan ngelayang itu mengelayang ya.
1: Oke,
0: okay. Jadi apa pernah baru tuan nanti? Benda peninggal ngau lagu ke di bayi urai pagi tu di lah tanah.

0: Ya nya tadi urai lagu Lidah Tanah. Oh, dan tiba pengunjuk program kita itu nak berasain eh melati.
1: Ya, urai pun dah sikok dia penanyi ke bisa ngau kita megak ba Sungai Sap. Ngai kia nama dikok nyebut nada nyebut aku ngau ko ya.
0: Oh my god.
1: Ngai kia ngai nyumai ni.
0: Aku tu sati ku ba main nada nyumai lah dini aku tu makai. Bukan nama orang mudah deh. Pano ini kayanya mah.
1: Iya, betul.
0: Tapi aku urangnya kang uji ke suhurai nyumai.
1: Iya, kan nyaman menyenai.
0: Oke, okay, selamat pagi yang peninggal kita ya ke Benong Barantau Jalai itu mending ke YFM tang itu dulu meh laban kak nganyong komen. Ah, ya, hanya betulnya.
1: Betulnya. Di sisi Jalai lo nih.
0: Ah, tahu kan tadi udah tiba.
1: Nganyong komennya tadi nyupek. Mereka nyet itu.
0: Kak komen pas orang ini ujungnya dari bunga. Ini tadi bungai cempaka. Jadi cita tuh jadi maya terubah ya belajar ngambil lisensi kereta tahun 2005 sobak ya. Jadi ya sikut laki Cina ke sama ambil lisen ngau ya. Entah bakal ni kini laki Cina nya tahu ngelantak ya hari belakang. Tang nasib gaya tadi nadai apa nama lalu keluar hari luar belajar kereta lalu ya tadi minta bayar ba Cina nya minta adu ke kereta lalu merek me Cina tadi 1000 ngagaya nganang ngupe kereta nya kes tu tebak jadi balimbang subak ya
1: dah lama nya tuan
0: mana nya urang kang ripe
1: kita ya lalu lari deh ngai pentak dirempu mana tuan
0: tak penanggul tu lapan nya madah seduai sama baru belajar saya sama benung L dua ya
1: Ayo
0: tau kepi.
1: Ya, selamat pagi ngagai Landan Iruk. Bisa berkulai kau kita megak pagi tutun. Ya. Jadi tu cerita yang kau ibu ya. Kau ya maya kak kemiri. Betangkan kau lurih sawit kami doa. Kau ya nak muka-muka datai buat mua rumah panjai siti. Kau ya nak jauh dari ladang glasah. Kata kita telah buah membuah sawit tu. Kau ya tuan bisa ngelima ige. Hari atas lurih sawitnya tadi. Tak tujuk kereta kami doa ya. Amai ngumai diri mati. Kau tu nasi tarah nyanggung kau ya. Laban jauh diri kami doa ke betangkan lurinya bisa 50 meter jauh ke nyatu
0: nanya ni betul saja lepas jadi 50 meter semak main ganti kita kena tengok ngeliahnya baru
1: iya nyalai aku ya beri kenyit ya aku ya nanti tapi ya nan mu menamu teh kenyadi dia sampai dia tu aku ngai bertangkan ngelurih sawit kini ke 5 tandan sawit yang tadi ini tu
0: ya katanya aku ya mudah 5 tandan lah buahnya ya kesal mudah tandannya lah buah tanya nama nasib 5 tandan sawitnya kali kena tadi aku udah bayi senoi dan nyong kerim tau kena delap sialai tangan tiba kak kuamat temungai tuah maya ti lurinya yang nak ngambil lurinya nikal baru deh
1: nak lurinya nikal tuan kita meda nanti lurin sawit tu sikit tinggi engkau yang nak meda ya lah buah kini ne
0: aman dan paman di meda lah buah lurin sawit anggap menyatakan rezeki beri petara
1: ya lepas kalau meda tuan ne tunggak ke kita ikin orang ngambil tanah sawit ke labuahnya deh tuan
0: tawa
1: kena orang tu ke umpan bubu
0: no
1: bisa enggak
0: iya nanti ke segi duanya boleh ya tangan tinyo standarnya ganjung deh kegang jadi umpan bubu ya nama mau itu eh
1: okey terima kasih guys wala pentingnya kita ke udah buku lain untuk wage payu aku benar ada tuan banyak macam cerita berkau engkau apa tu lebak drempu tak ke udah kalau pada drempu lebuh namanya tadi banyak lain alun
0: ya mas
1: sekali ke jadi berdrempu sekali ke kita yang tadi beda orang nama-nama pan kita ngarap ke siapa-siapa kita ke membaik ke peringkat pengangkut sama jimat lah tuan
0: iya jadi nama aku buat kita ya suah ngelalau orang ni indah kadang-kadang kita ya ngelalau tumpu dia melatih deh tahu kena ngebak kita tempu
1: ya.
0: Jadi yang mudah tetu ngambil kita semampai beringat belama sesikin pan lebih banyak kita berbaik ke peringkat pengangkut tu anak sekali layap tanya pan kita nemu tanya tamu dia tentang sekali layap nanti pedih ngapak nak ngamak ana aja kita nyong ngembedih kurang bukai kenap salah hanya nyong nyola nyawa bukan nyola di pinjau nya
1: nanti boleh lon kan tu ya jadi nya si Terry utai ke patut diperhati ke kita nak dek nak ku semua kita nya tadi nak tahu nak berjimat buah ke berbaik ke perangkap pengangkut sama berjaga
0: mengicak
1: ke utai ke berkata ulih di seliah ke kita ini tuan
0: ya hamatnya lalu kena ngujung ke dua pagi wai kita ke pagi tu penyanyi ke bisik mengganggau ke sekali tu beradam bayi mesti nak hilang lagu ke dibayi muat ke nak nutup YFM kita ke sekali itu tungkat semangat ngonya kami dua yang nyurut ke diri Ari studio bertemu baru kita bawa ya kebukai
1: bye bye.

Hayati lagu Aku Berjanji semarak semangat patriotik. Kahwin lewat, kosar hidup, faktor penurunan kadar kesuburan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Mentani, salam Sarawak Kemajuan Makmur dan selamat bersiaran diucapkan kepada anda. Selamat mendengarkan kami di Ekspresi 912 Siva FM. Pertemuan kita di hari Selasa 18 Ogos 2026 Masihi bersamaan 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Anda bertemankan saya DJ Din Sunnatullah Alauddin Rosli. Seperti biasa, pertemuan kita selama 3 jam dari 9 pagi hingga 12 tengah hari nanti, insyaAllah dengan perkongsian info-info. Di samping kita berhibur dengan susunan lagu yang telah pun disediakan dan juga rancangan yang diterbitkan. Menerusi pertemuan kita di jam yang pertama kali ini, seketika nanti kita akan dapatkan laporan tinjauan keadaan cuaca bersama dengan rakan kita di Met Malaysia. Dan selepas itu kita akan kongsikan tips sihat dan juga berita keluarga. Serta jangan lupa untuk anda ikuti rancangan Sirah pukul 9.45 minit pagi nanti. Di jam yang kedua, selepas kita ikuti berita dunia 10 pagi, kita akan bersama dalam ruangan Info Ekspresi di Sarawak FM sehingga pukul 11 pagi nanti. InsyaAllah kita akan bersama dengan rakan penyampai kita di Sarawak FM. Dan selepas itu kita akan kembali di jam yang ketiga dengan perkongsian info-info dan juga pastinya ruangan interaktif Sibu FM. Ucapan dan salam daripada pendengar sahabat Sibu FM akan saya bacakan sehingga ke penghujung pertemuan kita. Di samping itu, saya akan kongsikan juga info solat untuk panduan muslimin dan juga muslimat di jam yang ketiga nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami pastinya hanya di Sibu FM. Segalanya untuk anda, layan Ekspresi 912.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Sibu FM. Segalanya untuk anda.
1: 9.23 minit pagi, kita nak bersama dengan rakan kita di Met Malaysia untuk laporan tinjauan keadaan cuaca pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Ahmad.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar Ahmad pagi ini?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah. Baiklah, untuk perkongsian bersama dengan peningkat kita, laporan tinjauan keadaan cuaca hari ini. Silakan Ahmad.
2: Baik, selamat pagi. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, tiada hujan. Pada petang ini, ribut petir di beberapa tempat. Dan pada malam ini, tiada hujan. Keadaan laut di perairan, angin bertiup dari barat selaju 20 sehingga 30 km sejam. Laut berombak setinggi 1.0 sehingga 1.5 meter. Suhu minimum 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian ramalan cuaca, kita kembali ke Sibu FM.
1: Baiklah, terima kasih Aman.
2: Okey, baik, sama-sama DJ.
1: Selamat bertugas.
2: Baik, terima kasih.
3: Terima kasih Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca terkini.
0: Ayo kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotik dengan kempen kibar Jalur Gemilang sempena sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga di rumah, pejabat, promis perniagaan, sekolah mahupun di kenderaan. Biar megah berkibar merah, putih, biru dan kuning sebagai lambang kecintaan, perpaduan dan kesetiaan kita kepada negara tercinta. Walaupun kita berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap berdiri teguh di bawah satu bendera sebagai satu keluarga besar Malaysia. Seiring dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita terus memelihara keharmonian, memperkukuh perpaduan dan bersama-sama menghargai keamanan serta kesejahteraan yang kita nikmati hari ini. Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan jiwa merdeka. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

0: oleh asu ataupun busak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya. Guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.
2: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, hadirin hadirat Sibu FM yang dirahmati Allah. Rancangan sirah pada hari ini kita akan berbicara mengenai salah seorang sahabat yang amat hebat ciri-ciri kepahlawanannya. Namanya adalah Al-Barra bin Malik Al-Ansari. Walaupun dari segi luarannya adalah seorang yang berambut kusut, badannya berdebu, kurus kering, mungkin orang akan nanggar dari segi luarannya adalah seorang yang lemah, tetapi dia mampu membunuh 100 orang musyrikin seorang diri dan seorang yang bertarung dengan gigih walaupun terpisah daripada angkatan tentera lain di tengah peperangan yang amat sengit. Kisah bermula apabila Al-Bara' bin Malik tu adalah saudara kandung kepada Anas bin Malik, khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana setelah kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak kabilah Arab yang telah murtad. Dan sebab itulah Abu Bakar As-Siddiq berusaha keras menentang fitnah besar itu dan telah mempersiapkan kaum Muhajirin dan Ansar menjadi 11 pasukan tentera dan melantik 11 orang panglima sebagai pembawa panji-panji perang. Antara golongan yang amat dahsyat serangan terhadap mereka adalah Musailamah Al-Kazab, kerana Musailamah Al-Kazab tu banyak penyokongnya. Walaupun masa ia si ada Facebook, si ada Instagram, si ada Twitter dan sebagainya, tetapi Musailamah Al-Kazab pengikutnya lebih kurang 40,000 orang. Kita bayangkan ramai pengikutnya. Walaupun dia adalah seorang Nabi yang Nabi palsu. Sehingga kan tentera pertama yang dihantar oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk memeranginya yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal dan juga menyebabkan Ikrimah berundur kerana serangannya amat dahsyat daripada Musailamah Al-Kazab. Lalu Abu Bakar As-Siddiq mengutus pasukan yang kedua yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid, dan di dalamnya tadi tersenarai nama sahabat yang namanya Al-Bara' bin Malik Al-Ansari. Maka Al-Bara' bin Malik Al-Ansari ini adalah salah seorang sahabat yang berperang bermati-matian, berusaha dengan sekeras-kerasnya membantai Musailamah Al-Kazab dan juga pengikut-pengikutnya, di mana mereka telah kalah di dalam peperangan tersebut dan menyebabkan Al-Bara' bin Malik dijulang sebagai seorang sahabat yang amat hebat dalam ciri-ciri kepahlawanannya. Dan dalam peperangan tersebut digambarkan Al-Bara' ini telah mengalami lebih kurang 80 luka memenuhi tubuhnya kesan tetakan pedang, tombak dan juga panah. Maka dengan jasa besar daripada Al-Bara' bin Malik ini menyebabkan umat Islam akhirnya peperangan dengan Musailamah ini berjaya dikalahkan. Dan dianggarkan lebih kurang 20,000 orang musuh telah mati di tangan tentera Muslimin. Maka Musailamah Al-Kazab juga telah terbunuh. Dan setelah daripada Al-Bara' ini beransur pulih, kita kalau dah masuk peperangan dan sebagainya, kita akan mungkin hilang tolok lah dan sebagainya. Kan kita mahu tempoh bertenang. Tapi Al-Bara' sembuh saja daripada luka, sembuh saja daripada peperangan, maka Al-Bara' kembali menyertai peperangan demi peperangan, menentang sesiapa sahaja yang menghalang dakwah Islam dan juga mereka yang tidak menerima dan juga tidak mahu mendengar seruan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara aman, dengan cara yang tenteram dan juga dengan cara yang damai. Ini adalah ciri-ciri kepahlawanan yang ada pada Al-Bara' bin Malik Al-Ansari, seorang sahabat yang amat hebat. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dalam keadaan kini itu kita seadalah kita nak mengangkat senjata dan sebagainya, tetapi jihad juga adalah dengan ilmu, dengan kita mengangkat pen, dengan pelbagai usaha untuk kita lakukan dengan ekonomi dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan usaha kita itu dapat menjadikan kita daripada kalangan mereka yang tidak putus menyambung seruan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kisah ini memberi inspirasi kepada kita untuk terus berdakwah dan juga terus untuk berusaha menyebarkan ajaran Islam ini dengan cara yang aman, cara yang tenteram, cara yang damai, cara yang makmur, selaras dengan nama Islam itu sendiri. Jadi sekadar itu sahaja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidup

anti pemerdagangan orang dan anti penyeludupan migran pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut: pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang, peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat, menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya, pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007, penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO, peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.

0: Malam Isnin lalu. Jadi itu info yang kedua saya kongsikan. Yang ketiga sebenarnya Saza. Kami kongsikan untuk info ekspresi pada kali itu. Jadi kita tak berehat lagi lah jalan Saza.
1: Oh, berehat lagi.
0: Gerin geru kita hari itu, Saza.
1: Okey, tapi sihal. Apapun, semoga anda terhibur dengan lagu yang Saza akan hiburkan anda selepas ini. Daripada Jacqueline Victor, Ikut Rentakku. Selepas ini kita akan kembali bersama dengan DJ Din dan juga DJ Saza dalam Info Ekspresi Warnai Hari Anda, Sibu FM dan juga Sarawak FM. Jika

0: FM dan Cebu FM.
1: Okey, Sarawak FM sehati sejiwa dan juga di Cebu FM untuk info ekspresi pada pagi ini bersama dengan Syaza dan juga DJ Din. DJ Din, ya, antara hiburan kita lah untuk pagi tu.
2: Ya, betul Syaza.
1: Kita beri
2: vibe rancak lagu timbak kita.
1: Rancak. Beri tenaga ataupun beri vibe yang memadah te enjoy kepada ibu-ibu, kakak-kakak, mak-mak yang tengah memasak di rumah ketika tu.
2: Betul Syaza.
1: Ayam keletang lentong lah di dapur. Biasalah.
2: Awal-awal pagi mesti Naya. Awal dah ready apa semua tadi. Cuma nak Naya mana saja kita.
1: Betul. Dan silap lupa juga lah kepada yang tengah bertugas ketika tu. Yang tengah mendengar kami dua. Berceloteh dalam info ekspresi pada pagi tu. Silap lupa yang tengah memandu. Ada juga DJ Din. Yang tengah memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi anda nak tuju. Dan fokus dengan pemanduan anda.
2: Betul. Tadi Zazah. Madah apa sudah Naya dah tengah-tengah gagal memasak nak awal saja nampak topik hal masakan, hal makanan. Nah, tapi si hal Zaza saya tak kongsikan dulu antara lain program yang telah pun melangsung juga yang mana majlis perasmian program outreach santuni community poskom dan juga peringkat bagian muka yang mana telah pun disebenarkan oleh Dato' Haji Lin Talib Saleh, Timbalan Menteri Perancangan Bandar Penadilan Tanah dan Alam Sekitar, mewakili yang berhormat Dato' Sri Fatimah Abdullah, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak di Dewan Masyarakat Belawai. Poskom itu merupakan program signature yang diperkenalkan oleh JKMS, diadakan di semua bahagian lah. Dan program diadakan bertujuan untuk menyantuni golongan sasar yang berkeperluan, komuniti yang prihatin dan pemimpin masyarakat yang mengambil berat tentang isu masyarakat dan juga yang memerlukan bantuan kerajaan. Dan semoga program ini dapat dijadikan sebagai platform kepada komuniti untuk mendapatkan informasi yang tepat, cepat dan terbaru daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Terima kasih JKM kerana memilih Kampung Belawai untuk program ini. Dan ya, info yang saya kongsikan bersama yang telah pun berlangsung, dan seterusnya Saza kami nak kongsikan antara lain program yang bakal berlangsung. Itu program yang akan berlangsung di Dalat, yang mana penganjuran Dalat Agrofest 2026 dan Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di daerah Dalat yang bakal berlangsung. Saya kongsikan bersama untuk hari pertama tentatif program Dalat Agrofest 2026 pada 21 Ogos tu, hari Jumaat tu lah Sazau, yang mana akan dimulakan dengan majlis perasmian di sebelah pagi dan juga tu diadakan demonstrasi penghasilan ulat sagu, pertandingan isik melanau, penyampaian hadiah pertandingan isik melanau dan juga zumba, persembahan artis sambutan turut diadakan pada hari yang pertama. Di sampingnya turut diadakan dari awal pagi ialah booth pameran agensi dan juga gerai promosi agribusiness dan juga Puyan Dalat. Maksud Puyan tu kita tahu saja.
1: Apa Puyan?
2: Puyan yang maksudnya dapur ataupun dapur. Kitchen lah.
1: Kitchen lah. Maksudnya kitchen
2: ada
1: lah.
2: Ada program-program yang nak ada Naya tak? Serikir kitchen ke Sibu kitchen ke nak? Naya lah Puyan maksudnya tadi Puyan. Jadi untuk masakan lah kelak lah kita kelakar hal masakan lepas tu. Okey. Untuk hari yang kedua pula akan diteruskan di sebelah pagi dengan sesi pemimpin bersama rakyat dan juga demonstrasi pembuatan sos cili nanas atau base juga anak. Pertandingan gubahan buah-buahan tempatan dan juga turut diadakan pertandingan Ratu Dalat Agrofest. Jadi dengan tema yang menarik nak, ni adalah tema apa recycle tema buah-buahan. Jomilah. Jangan apa nyempun Ratu tadi makin bertemakan konsep buah-buahan lah.
1: Buah-buahan.
2: Dan turut diadakan persembahan artis tempatan dan juga booth pameran seperti yang saya maklumkan tadi akan bermula dari awal pagi sehinggalah sebelah petang dan juga program aktiviti gerai jualan dan juga Puyan Dalat tadi. Jadi seterusnya akan berakhir pada hari yang ketiga pada 23 Ogos hari Ahad dengan program aktiviti acara demonstrasi cantuman rambutan, talimat kempen kesedaran pemeliharaan Sungai Dalat, talimat pengurusan tanaman nanas dan juga talimat kesedaran penyakit rabies dan demonstrasi pembuatan baja kompos. Di samping turut masih lagi dibuka dengan booth pameran dan juga agensi serta gerai promosi dan juga agribusiness serta Puyan Dalat. Jadi ialah antara program yang bakal berlangsung. Sikit-sikit akan boleh kita kongsikan di minggu depan lah. Program Sahabat Aku Sayang yang akan berlangsung di Kapit Gigi Saza. Di Kapit lagi, di Muka.
1: Di Muka.
2: Di Muka, maafkan saya. Yang mana program akan berlangsung bermula 28, 29 dan juga 30 Ogos tu, Saza. Jadi selepas kita di Sarike hari ya, kita akan ke Muka
1: bergerak,
2: lagi.
1: Bergerak ke Muka.
2: Betul.
1: Okay. Baiklah, kita kakak-kakak tu nak mungkin ada info lagi yang dikongsikan oleh DJ Din. Takkan apa pun kita nak singgah lepas tu dekat laman Facebook Sarawak FM. Nak
2: betul.
1: Bacakan komen.
2: Ada komen.
1: Orang-orang yang tengah, yang dah pun menghantar komen di laman Facebook Sarawak FM, Musik Sibu FM. Lepas tu lah.
2: Lepas tu
1: kita akan kongsikan apa pun DJ Din mungkin ada nak hiburkan pendengar-pendengar kita dengan lagu yang telah pun disediakan oleh DJ Din.
2: Okay.
1: Di Sibu FM.
2: Kita dengarkan lagu tu untuk hiburan kita bersama dalam Info Ekspresi.

0: Okey, itu dia hiburan baik-baik sayang.
1: Baik-baik sayang.
0: Okey, itu antara hiburan kita pada pagi ini. Mungkin pesanan kepada yang tengah mendengar, baik-baik sayang, yang tengah mungkin sibuk-sibuk menguruskan rumah tangga, ada yang sibuk di pejabat ataupun di luar sana yang bertugas, tak kisahlah di mana tempat anda bertugas, semoga dia permudahkan segala urusan anda semua. Baiklah, DJ Din, mungkin kita nak singgah dulu ke laman Facebook Sarawak FM sebelum DJ Din teruskan dengan info nak dikongsikan bersama dengan pendengar kita pada pagi ini. Kita nak bacakan komen daripada Sharifah Hanifah Syed Akil. Assalamualaikum DJ Sarawak FM dan juga DJ Sibu FM. Selamat berkonti buat kita dua. Apa khabar kita dua? Di Sebuyo pagi tok panas cuacanya. Ekspresi warnai hari anda pagi tok kawan-kawan di FB Sarawak FM. Silupa Zara Haji Cik Mas Nahloso Norah Nganora Jalina Julaihi Norliana Kuang dan semua yang mengenai nalinya lah, mendapat panjang juga sebenarnya tu. Tapi apa Syazal singkatkannya. Dan dengan ucapannya buat kawan-kawan lama kami dulu, Masniah Mahri di Kampung Melangor, baru seratok ucapan selamat memasak semua buat Masniah Mahri. Mengapa sepi tanpa berita? Rindu benar dengan kita, minta lagu apa-apa je lah katanya. Okey, itu daripada Sharifah Hanifah Syed Akil. Seterusnya daripada Suhayati Abdullah. Assalamualaikum Syazal Suara FM dan juga DJ Din di Sibu FM. Semoga sihat. Cuaca di Sibu cerah pagi tok katanya. Orang Sibu. Kak Suhayati tok. Dan katanya salam ekspresi selamat memasak buat semua sahabat yang tengah gaguh di dapur waktu tu. Semoga dia permudahkan segala urusan kita orang sampai tengah kemas mengemas bolah kerja rumah sambil layan info dan lagu terbaik yang diputarkan Surat FM, Nang Bass dan juga Sibu FM. Semestinya kita bersama dengan Sibu FM untuk info ekspresi pada pagi ini. Itu di antara komen yang Syazah bacakan untuk anda. Setakat ini dan mungkin
1: ada seorang dari situ Syazah Nora Nganora. Assalamualaikum DJ Saza dan DJ Din, selamat bertugas.
0: Semoga buat semua sahabat yang tengah gaguh di dapur waktu tu, semoga dia permudahkan segala urusan kita orang sampai tengah kemas mengemas bolah kerja rumah sambil layan info dan lagu terbaik yang diputarkan Surat FM, Nang Bass dan juga Sibu FM. Semestinya kita bersama dengan Sibu FM untuk info ekspresi pada pagi ini. Itu di antara komen yang Syazah bacakan untuk anda setakat ini dan mungkin
1: ada seorang dari situ Saza Nora Nganora. Assalamualaikum DJ Saza dan DJ Din, selamat bertugas. Semoga
0: ekspresi pada pagi ini. Itu di antara komen yang Syazah bacakan untuk anda setakat ini dan mungkin
1: ada seorang lagi dari situ Saza Nora Nganora. Assalamualaikum DJ Saza dan DJ Din, selamat bertugas.

0: langit dijunjung. Ayo, kibarkan jalo gemilang. Malaysia, tanah airku.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Okey, ayuh kibarkan jalur gemilang sempena sambutan Hari Kebangsaan dan juga bulan depan Hari Malaysia. Sama-sama kita semangat patriotisme untuk kibarkan jalur gemilang untuk tanah air kita, Malaysia. Sayang Malaysia. Okey, apapun untuk anda yang tengah mendengar kami di Surat FM pada waktu ini, tak kira di mana anda berada, yang jauh ataupun yang dekat, yang berada di Bintulu ke, di Miri ke, di Sibu ke, sikit kisahlah di sini kita orang berada. Terima kasih. Saya kena sudi bersiaran bersama kami pada waktu ini. Dan mengenai jambatan sejingkat dijangka dibuka kepada umum pada 1 Oktober. Oktober yang ingin saya kongsikan bersama anda pada pagi ini. Kalau sebelum ni jambatan Batang Lupa, akan datang nanti jambatan sejingkat. Jambatan sejingkat yang menghubungkan Kuching dan Samarahan dijangka dibuka kepada umum pada 1 Oktober tahun ini. Kata Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas, dan menurutnya jambatan sepanjang kira-kira 1,281.2 meter itu merupakan sebahagian daripada projek jalan utama kedua Kuching Samarahan dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan gabungan. Dan selain jabatan, katanya projek bernilai 365.7 juta ringgit itu turut merangkumi pembinaan jalan pendekat baharu sepanjang kira-kira 220 meter di Tanjung Bako dan 210 meter di Sejingkat. Tambahnya, projek itu juga melibatkan kerja menaik taraf serta melebarkan jalan sedia ada sepanjang kira-kira 1 km di Tanjung Bako dan 645 meter di Sejingkat. Dan apabila dibuka kepada umum pada Oktober nanti, jambatan itu akan menjadi laluan alternatif penting bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas di kawasan Kuching dan Samarahan. Dan selain itu juga, jambatan ini juga akan membawa perubahan besar kepada sistem perhubungan antara kedua-dua kawasan, khususnya pengguna dari kota Samarahan

yang menuju ke Demak Laut dan kawasan sekitarnya, katanya. Itu dia mengenai jambatan Sejingkat dijangka dibuka kepada umum pada 1 Oktober ini. Betul, berita yang amat menarik dan menggembirakan kepada anda penduduk di sekitar Kuching dan juga Samarahan, memudahkan lagi perjalanan anda nanti, mengelakkan daripada kesesakan lalu lintas jua. Terima kasih kepada kerajaan yang kerana betul berusaha untuk memudahkan rakyat menjalankan umadah tadi, menjalankan harian, rutin harian, supaya tidak dalam kesesakan lalu lintas Somadah. Itu di antara perkongsian kita pada pagi ini. Okey, dan apapun untuk anda yang tengah mendengar kami di Surat FM, tak kira di mana anda berada, jom kita berhibur lagi bersama dengan lagu daripada Amar Haikal, Gila Bayang. Untuk anda, terus bersama kami di Info Ekspresi, Ekspresi Warnai Hari Anda.

Jalur Gemilang, simbol kedaulatan. Ayuh kita kibarkan bersama. Demi Malaysia tercinta, kita harungi bersama. Jalur Gemilang, lambang kebersamaan kita. Bukan sekadar selembar kain. Ayuh kita kibarkan sempena Bulan Kebangsaan. Jalur Gemilang, lambang negara merdeka. Bersama kita, budayakan. Megah berkibar, semangat berkobar. Demi Malaysia.

Penyakit HFMD atau penyakit tangan kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang anak-anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan kaki dan mulut banyak menyakiti nembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat, takut anak kita terkena juga nak. Mon kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, alsa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu . Ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun juga. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan, sebelum ke tandas dan juga selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.

11.20 minit pagi. Saya nak bacakan ucapan dan juga salam daripada pendengar sahabat Siva FM di ruangan komen di live Facebook kita, page Siva FM, segalanya untuk anda. Ada banyak juga ucapan yang kita terima itu. Terima kasih untuk kita orang yang terus mendengarkan Siva FM dari awal pagi tadi pukul 9 pagi sampailah ke waktu tu. Dari Agnes Indarubin, selamat pagi DJ Din, selamat bersiaran di Siva FM. Cuaca di Miri begitu panas, minta DJ putarkan lagu Dato' Ramli Sarif dan Khatijah Ibrahim. Doa untuk doa buat kekasih, untuk hiburan sendiri dan kawan-kawan di mana juga berada katanya. Semoga semuanya sehat. Buat DJ, semoga dipermudahkan urusan. Terima kasih Agnes Indai Robin. Kita ada Dublin ke Bajar. Selamat pagi juga untuk kita Ladana Kanging Job. Selamat pagi DJ Din, minta diputarkan lagu Ari Ricky Ribot Penguji Bersulu. Kena melindang Indai Gisang, Indai Nyawa, Engkau Indai Muni di Sungai Amang, Engkau Anak Bala Menantu, Engkau Baucu Aku. Harapkan semua terpindang. Dengar lagu ke ditebahkan DJ Din. Terima kasih Mampam cuaca di Kapi. Terima kasih Ladana Kangin Job. Juga kita ada Sendo Nedi. Selamat pagi DJ Din, selamat berjalan pengawal. Minta lagu Utai Mana Kakak Petara katanya. Kena melindang Dirimpu menuju dengan guys semua peningar radio. Terima kasih Roy Kuang. Selamat pagi juga untuk kita Roy Kuang. Cheng Suni pagi tu. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Selamat bertugas DJ Din. Semoga kita semua sentiasa dipermudahkan segala urusan dalam kesihatan yang baik. Amin. Kita ada juga Beruka Pau. Selamat pagi DJ. Baik cuaca di Kota Samarahan pagi tu. Nampak salam untuk semua rakan Abby. Sihat selalu Abby Conti DJ. Terima kasih. Juga kita ada Dayang Jegak pagi tu. Selamat pagi DJ. Selamat bertugas. Salam ceria semua. Terima kasih. Juga kita ada Adira Borhan. Assalamualaikum DJ Din dan pendengar pagi tu. Selamat bersiaran di Siva FM. Semoga kesihatan anda baik-baik saja Rito, dan semoga segala urusan berjalan lancar. Ya, ajak komen dari kami katanya. Terima kasih Adira Borhan. Sama yang mudin Happy Conti. Terima kasih Nana Arabella. Selamat pagi DJ, selamat bertugas. Terima kasih. Juga kita ada Atia Tot Hai Kompleks Singgah Sekejap katanya. Selamat pagi DJ Din dan Happy Conti. Salam keceriaan, salam sejahtera untuk grup WhatsApp Siva FM. Di sini juga berada katanya. Dan dengan pertanyaan apa khabar kita orang semua, request lagu dari Aziz Mustafa, Kau Tetap Dalam Anganku. Gialah bunyinya TA. Okey, terima kasih Hati Atot. Juga kita ada SM Express. Selamat bersiaran DJ Din, semoga dipermudahkan segala urusan. Salam dari Kuching. Baiklah, untuk ucapan yang lain kami kemas kinikan dulu ruangan komen. InsyaAllah mun ada yang baru saya akan bacakan juga ucapan kita orang. Jadi terus tinggalkan kami di Siva FM, segalanya untuk anda. Marsamilan Hening Rindu.

ibu bapa bukan kita nak sekat total. Kita cuma tak nak mereka memiliki. Mereka nak terdedah bersama dengan kita. Untuk berinteraksi, bersilaturahim, melihat daripada sumber yang sahih, mencari maklumat bersama dengan kita. Jadi jika mak ayah dia tidak terlalulah dengan media sosial ini, dia akan jumpa banyak lagi contoh-contoh idea yang luas akan terbentang, datang satu demi satu kita nak buat dengan anak-anak kita. Dan saat itu kita rasakan, Masya Allah, banyaknya momen-momen memori indah yang kita boleh ciptakan selagi anak kita ini masih duduk dengan kita. Sebab tak lama lagi dia akan ada kehidupan sendiri, akan jauh daripada kita, akan nak berkhidmat di tempat yang lain mungkin. Dan inilah masanya yang kita nak rasakan bestnya, sayangnya masa ini. Do the best, buat yang terbaik.

Ya, sebelah 42 minit pagi waktu ini, seterusnya saya ingin kongsikan bersama jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Bagi zon 4, meliputi kawasan Igan, Oyak Balingian, Mukah Dalat, Sibu, Kenami Kapit dan Kesong. Maksudnya waktu solat pada Zuhur 12.39 minit tengah hari, Asar pukul 3.55 minit petang, Maghrib pukul 6.44 minit petang, Isyak pukul 7.55 minit malam dan Subuh pagi esok 5.21 minit pagi. Bagi zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarike, Julau, Bintangor dan juga Rajang. Zuhur 12.41 menit tengah hari, Asar pukul 3.57 menit petang, Maghrib pukul 6.45 menit petang, Isyak pukul 7.56 menit malam dan Subuh pagi esok 5.23 menit pagi. Dan akhir sekali bagi zon 6, Kabong hingga Seri Aman, Engkelili, Lubantu, Betong, Sepauh, Pusak, Seratok, Roban dan juga Debak. Zuhur 12.41 menit tengah hari, Asar pukul 3.58 menit petang, Maghrib pukul 6.45 menit petang, Isyak pukul 7.56 menit malam dan Subuh pagi esok 5.24 menit pagi. Jadi itu jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat.

Ya, lagu hari Cela Julia peningal lagu udah tekusai ke tekusai enggak tekusai sama reti ya peningalnya tadi lagu ka dipilih kami lalu Arab kita udah terperindang enggak lagu ke baru di dinga ditebah kami nya peningal ke baru di dinga kita ke baru udah ditebah akunya tadi ya jadi Bang Mang Jerry boleh minta putar ke lagu sanggup aku laki au jadi nyau ngenang gayari itu peninggal berita gayari kami di Bintulu mana kokonya lain siti hari berita mana kami di Bintulu enya gayari kami di si ucan kemari tang ndak ba, ndak ba semuan luar ndak ba semuan luar bagi meno Bintulu jadi kemarinya buat pasar Bintulu ngau bawa kandang luar ke semak-semak ngau Bintulu bisi hujan lemai kemarinya kai lantang manati kita hati aku lapak aku bala kami di Bintulu kebukai muka sama kakak hati bisi hujan hari laban kita ngasai ke sekumbang ke menua kita itu dituntun sebun asap sebun tu tadi pening sebun asap nyau kai sebun ke utai ke merip ngerai no. Rasa hangat ya kelalu hangat nyalai kita muka udah ditangkan di

Tahu anak lalu balat pansut keluar tokap jalai mindah lebuh maya rika kelaluangan ngobek bersebun laban sebun tu kayu tai ke manah sebun asap jadi nya bertari kami di Bintulu kemari pagi tu panas ya nya tanak munyi ka kun dengan awak bisi hujan lemai kari lemai kemari kira ke muai rasa hangat ya kelalu hangat nyalai ya kita yang udah ditangkan di lalau anang kelalu balat pansut keluar tokap jalai mindah lebuh maya rika kelalu hangat ngobek bersebun laban sebun tu kayu tai ke manah sebun asap jadi nya bertari kami di Bintulu kemari pagi tu panas ya nya tanak munyi ka kun dengan awak bisi hujan lemai kari lemai kemari kira ke muai tanak munyi ka kun dengan awak bisi hujan lemai kari lemai kemari kira ke muai

0: terang kasih kapan pelayan kita tahu betulipaun bertanya ngakai Rune mengenal umur 019-826-8767 atau ke tahu mereka telipaun ngakai Christian 012-528-3832. Lalu ke situ itu pesan pemati mereka, pesan pemati itu datai hari tuai rumah Adrian Luat bangkit ijuk sepawah madah ke Richmond nyalang Luat atau ke laki rendan masing udah nadai kena 17,008 ianya kemari. Lalu mayang itu tekan nyengai ni yang Richmond nyalang Luat tu ianya kena lemai 19,008 bawa rumah Adrian Luat bangkit ijuk sepawah. Lalu pesan tu dituju ngakai rumah tips pemakai serta kabang pelayan ianya bala batang paku, batang anyut, ulu rimas, nanga pek, bayur, nanga ulai, nanga tut, pia maka kabang pelayan bawa seruai, suri tengah, teru atas, teru baruah, ulu teru, suri lalang, pia maka kabang pelayan bawa sabar, dua berumah, belasau, rapung, lubuk, terai, beluk, diet, budak, dua berumah, sengalang, kabang pelayan kebukai. Kena boleh di selintian nama magang, mayuah kebenar ya, dirintai ke nama kabang pelayan atau kendur, atau ke rumah tang lalu panjai, nyalai tentu bengkak kita nemu, ya, ngelala, nanti kita ninga, tau datai nanti tajak pan ndak diselintiang ndak dituju ndak dipesan nama ya serta muka ngau kabang belan kebukai di Serikai Kucing Sibu ngau bandur kebukai ke ngelala niang Richmond nyalang Luat toka laki rendan masing nyalai kita dipinta ngau penuh basa pinta kita datai ke rumah Adrian Luat bangkit ijuak sepawah lalu niang Richmond nyalang Luat dekat dikubur pagi 20 hari bulan 8 hanya hari 4 Bapendam Christian Chapel St. Matthias bangkit ijo sepawah. Nyalai peningam, ngarap ke pesan hanya tadi ke ika di baru dah dibaca dikenatai kaku terang didinga bala kaban belayan ke dia tuju pesan lalu munyi kaku tadi minta ampun kami nemu mayuah teka pesan tadi kita ke mayuh dirintai ke kita nama bala kama belayan nama nare nang ya segi inti ya nang ya nyemetak nyelintiang nama siku-siku dan nang dibaca kami tanti rumah panjai kelu mayuh kami maca sekedar ajak tang kami percaya kami nemu lalu kami harap kita meka bisik ngarap ke kita nemu ni ya nanti kita bisik dituju ke bang di ninga oh sana udah nadai nibah kita nya nang tanggo hati kita ya tituci kita ya tika datai kenyak tadi ne minta ampun tau nanti sekedar nama ke dipesan kita nama rumah panjai ke bang belayan nur tadi ndak dibaca kami habis nanti ya kelalu panjai dirintai jo sampai 20-18 titik rumah panjai mai panggil amatnya apa dia serku macam deh minta ampun no. Tentu saja pian ke pesan tadi terang ngarap ke terang didinga kita ke ngelala bala ke dituju pesan ke berimai pendiau ngau sidak ya sama meh kita tadi tau nampung pesan ngakai sidak ya nyalai ngau nyak jam kita pukul 12.39 minit tengah hari nanti jam kita dah kelalu jauh nyau lebih hari 5 minit dulu ring kami tu ke 5 minit dulu hari ke daripada aku tadi tau ijaz kita tu aduh kita jam kita ni peningal ya jadi yang harapkah kita tadi boleh terus boleh kami untuk ke pukul 3 ngalih hari tu lagi terima mesti lagu ke sekali tu
1: dulu 97.5
0: MHz pesan dari Floranya ya lagu kita ianya Siti lagu Ari Lirisilas.

Ya Leri silas ngelagu ngadang kaya nanti udah pergi ngayah ki beribu dengan nanti puamat no kini nanti aku datai no kini biar bisik siku nyak cu nyak pan mana lagi siku rino ke beribu pedes neke milia lagu aja peninga bawa ngelah tengah hari harap kita terperinang halo harap kamu kamu kelengok kami ngelah tengah hari YFM Abin Tulu.

Jadi opening dia tu jam 12.45 minit tengah hari. Data Ibu Maya, kita boleh dengar aku buat program Nemu Kita ya. Jadi Nemu Kita, kita ke sekali tu maka ngenang berkawal ngau penglebih tu. Penglebih bisi ia nyelai tang ya penglebih siku orang, siku-siku kita. Jadi ia tu indo penglebih hanya apa peninga aku ke macam nyawa tanya aku uji tak aku bukannya kita nama kita yang merdak penglebih orang toko kita yang nemu ninga berita orangnya bisik penglebih itu ke mai tanya tak ukai mai utai ke kata kerja aku kemayanya kemayar itu ukai penglebih ke negatif penglebih ke positif nanti aku bukannya ni nak rindu man bukannya kita yang mayuh kenyak rundi yang kita yang daya tanya tadi kita yang nanggak kelalu nganal ke ngarap tiap kenyak peninggal laban tiap-tiap ikut kita bisik penglebih diri impus mina kita yang tadi nak sedar kadang-kadang lalu pihak mereka bisik pan kita yang nemu penglebih diri ke positif datang kita yang tadi nak nemu cara berkeni kok mantai ke penglebih kita itu ke nguna penglebih kita ini ya nyalai nemu kita kita ke sehari itu peningah ke sekali itu ianya berkawal ngau siku Indo Indo bermata menawal nyah mungkin kena induk mata menawalnya peninga. Tentu kita ngerundi yang induknya mata ya. Kau nya mata menawal kena ya. Nah dai, nanti nya mata menawal deh kena kita nyamai. Ku kau mengambil mata menawal. di bedah operet simpan ke mata kita tu. Nak bukannya ya peninga. Kau bukannya au. Nanti tak uliap kena. Berani kita ambil mata menawal ganti ke mata kita. Ku nak ke? Nak gua aku sanggup peninga. Ya, jadi pula yang akan berita kereka dikunci aku buat nemu kita-kita ke sekali tu peninga. Ini berkawal ngau Siko Indo. Nama ya Veronica Sida. Siko Indo ari menua Jerman. Jadi ya berita ngau penglebih ya ti ngemuan pengelansia medak. Tau ke ngemuan mata ti cukup lansia. Sebut kelansia nemu mak kita nada je aku lebih harinya nunjuk ke yang tinya kita yang tadi cukup lansia buat peninga ya jadi pula yang akan berita kereka dikunci aku buat nemu kita kita ke sekali tu peninga ini berkawal ngau Siko Indo nama ya Veronica Sida Siko Indo ari menua Jerman jadi ya berita ngau penglebih ya ti ngemuan pengelansia medak tau ke ngemuan mata ti cukup lansia sebut kelansia nemu mak kita nada je aku lebih harinya nunjuk ke yang tinya kita yang tadi cukup lansia tau ke ngembuan mata ti cukup lansia sebut kelansia nemu mak kita nada je aku lebih harinya nunjuk ke yang tinya kita yang tadi cukup lansia

ia mibiah nyadi pakar bedah ngelik ya. Lalu Veronica Sida Parai kena 2011 tahun 2013 umur 62 tahun. Tang nakak ke Sarito. Nama ia mengkang nyadi orang ti pemaduk lansia medak. Lalu bedau bisi orang uliah talah kerikut ya. Tau kengembuan pengelebih kesama sebaka ngau ngi Veronica Sida. Nyalai peningah. Dah nemu kita ni. Jaga runding, jaga mata, jaga hati. Mua tampak perencing, tucum, ketawa berari. Enti ngai Veronica tu mata yang merik pengelebih ngai gaya. Maka mata yang ngembuan pengelansiak mata, baka pengelansiak mata menawal. Tangi kita mayu. Kita itu mayu lagi ke ngembuan kenyang mata. Nampak ya, Ricky L. Yang lain ke siapa kita akan minta tebah ke lagu Ricky L. Cuma lagu tu kenyang mata.

0: 95.5 MHz.
1: Jadi ya pendengar kita, sejam kita sudah mulai bawa ngelah tengah hari. Nyalakan sekali itu buat jam tik kedua. Kita terus ke ngelah tengah hari hari Wak FM Bintulu. Aram kita sama dengar ke Randau DJ Flora buat program Temuai at Wak FM Bintulu. Nyalai temuai kita ke sekarang itu ianya Puan Michelle Edith Usung, sikuk jurupulih fizioterapi dari klinik kesihatan Jepang.

0: Ya dulu meri selama ngali hari ngagai peninga bakal selama jam kedua ngalah tengah hari YFM Bintulu. Mai kita bukulai ngau kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tau ya tentunya nanti temuai kami datai bisik megak topik ke dekat di kerandau tak ke dekat di kunci lebih lagi ngambil ke penemu ramah kita semua nah. Jadi ke ngali hari tau peninga bukulai ngau aku bak konti YFM Bintulu tau ianya Puan Michelle Edith Usong eh nyak siku juru pulih fisioterapi ari klinik pengerai Jepak. Jadi meri sama ngali hari ngagai nuan Puan Michelle.
1: Selamat tengah hari.
0: Awak nama berita na?
1: Mana? Nama berita.
0: Mana mangga berita tu Puan Michelle okay. Terubah ya tu ne radio talk tu ya, terubah ya. Awak dah ngawak. Udah tu ilak suah gitu ne Puan Michelle na.
1: Okay,
0: uli ya. Aku ya. Awak agak kesal ya peningan ne. Oh, okay. Jadi seberapa tua berengkah tak ke seberapa tua nerus ke randau tua ke ngali hari tu Puan Michelle. Aku dekat nanya bala peninga tu lah bala peninga ke bisik bulan ngau tua bisik bending ke radio pakai ke ngali hari tu dekat nanya sidak ya nama pengawak sidak ya jam ke dia tu benung duduk atau ke siapa orang tu tadi ya ke duduk bersari-sari lebuh ke gawak tu Puan Michelle. Laban nak nyebut bala peninga aja tu Puan Michelle bakal pengawak kami pun sebakar ni bakal nanti kami gawak pukul 12 ngagai pukul 3 amat tak 3 jam ya amat terduduk nah. Nanti bala peninga bisik bakanya angkat ke jari kita ni tak jawapan tu Puan Michelle nak medak laban munyi kaku untuk peninga bisik kawa ngau topik ya kedekat dikunci ke Puan Michelle ke ngali hari tu kelebih lagi sidak tu hari fisioterapi tu nama penyadi ni nanti kita itu ke lalu duduk lama jadi minta nuan nerang kenyak ngau sili agi tu Puan Michelle kelebih lagi ba gaya penghidup kita ya ke nak regas tau ke nak aktif tu ya ke duduk suah duduk lama tu ni
1: okay, gaya hidup tindak aktif tu mai reti orang ti kurang bergerak tau ke kurang ngereja pengawal fizikal tu disebut sebagai sedentary lifestyle. Contoh ya duduk lama ba opis deripa jauh medak TV tau ke ngena handphone dalam awak ti panjai.
0: Berapa lama di kategori ke ba lama tu ya bisa berapa jam ya
1: lama dalam 30 minit pun dah dikira
0: oh,
1: lama.
0: Oh, dah kira setengah jamnya pun.
1: Setengah jam pun 60 minit sejamnya pun lama.
0: Yang disebut sikit temu lama ne. Reti ya tadi nak angkatnya tadi dalam tempoh 30 minit ya tadi nah. Jadi tanya kedua aku ngagai nuan tu. Okey. Jadi mayu orang ngumai tu tadi Puan Michelle ne. Aku tu nak selesai aku nak selesai nak ngawak ko asa aku tu nak sakit. Betul atau kena jakok munyinya?
1: Okeynya adalah mitos.
0: Tak kena betul munya ne?
1: Ya. Kita di pedak gerai, nada apa nama tang agi besi risiko kena penyakit anti kelalu lama nak bergerak.
0: Ana ngumai kita itu nak boleh penyakit ne anti ya. Kita itu tadi nak menyekurah nak ngkebut nak bergeraknya tadi nah lebih lagi antiknya nak resesais jadi tanya kebukai ku ngagai nuan tu okey tu mitos tau ke fakta nanti aku sesais 30 minit dalam sehari aku udahnya boleh duduk tau ke boleh nak mindah sepemanya hari
1: nya adalah mitos.
0: Mitos kan.
1: Mitos.
0: Okey.
1: Tak jawapan kita exercise, kita perlu ngurang ke pengelamak kita duduk. Okey, kita sepatut ya angkat lalu ngaga exercise gendak berat tiap 30 ngagai 60 minit. Jadi nama penyadi nanti kita duduk lama.
0: Okey.
1: Ya boleh nambah ke risiko obesiti, diabetes, penyakit darah tinggi, penyakit jantung, sakit belakang, ngau sakit pegu.
0: Nyak risiko ya atau tadi main uahnya. Tadi sebut tadi tak semuanya. Tak ke suah didinga kita penyakit ke disebut uahnya tadi. Ini Puan Michelle. Lalu tanya bukai ku ngagai nuan tu, ya kira pandak je tanya ku tu ne. Sawat nuan pun munyi kura lagi pun pandak je ngamik ke nyamai gitu di ngabala peninga tua ke ngali hari tu ne. Jadi ada kademu tu puan Misha. Ni pengelama tak ke maksimum kita itu tadi uliah duduk nak angkat tu tadi nak minah ke bukai.
1: Manage angkat lalu exercise setiap 30 hingga 60 minit.
0: Okey. Udahnya berdiri mana lagi tau ke bunyi kurang berdiri mana lagi hari kedua-dua?
1: Berdiri mana lagi tang kebut lebih mana hari seminak berdiri.
0: Okey. Nama exercise tau ke sesayis ya ke pemadok muda tau ke ya ke pemadok nyamai di kerja kita itu.
1: Okey, exercise yang paling muda adalah berjalan kaki je.
0: Berjalan kaki. Dalam tempoh berapa lama?
1: Jalan kaki dalam tempoh 5 ke 10 minit pun jadi. Ya, untuk menggerakkan segala otot-otot sendi-sendi kita.
0: Okey.
1: Okey. Dan ya, tip mudah untuk meri ngagai para peninggal ya boleh kita ngena bergerak dalam masa sehari iaitu nurun niki ngena tangga, berjalan lebuh, berandau ngena telefon. Simple stretching aja, tau keregangan yang mudah buat tempat kawak. Set pengingat dalam handphone, ngambil ke kita angkat, lalu berjalan tau ke melingkup ke tubuh. Yang kelima, target sekurang-kurangnya 150 minit pengawak fizikal dalam seminggu.
0: Okey, nak genya nanti diperhati ikut saya disebut nuanya tadi Puan Michelle nak genya utai ke tusah tangkap ngerejanya ke
1: oh, kerajinan ke orang
0: betul ada yang bunyi kenuan tadi berjalai lebih berandau ngena telefon ada jalai nanti kita selalu bunyi kurang berandau ngena telefon suage duduk atau ke gegariannya tadi orang ke berandau bertelepon oh, jarang kita muda orang ke nanti berandau ngena telefon tu ia berjalai tau ditunak ke tu ne.

0: Elah, entah ke cabaran dengan kesi dah ya, Tok Derek tadi ni. Ngambil ke kita sama-sama, nanti udah lama duduk, lebih baik kita ke benung ni dengan radio jam ke dia tau. Kita tau angkat, berjalan aja, nurun ke tangga, nanti bisa tangga di rumah, tau ke buat upisnya tadi ni, Puan Misha. Paling kurang pun dalam 5 minit. Jadi, kena ngujung ke randau tua ke ngali hari tu. Nama jakuk ke dekat ditinggal kenuan dengan kebala peningat tua bakal ke ngali hari tu.
1: Ingat, pengerai ukai semina exercise saja, tau megak pasal engkebut ke tubuh sepanjang hari.
0: Au nak genya tusah anang tak duduk aja ni. Duduk nare salah, bukan nare salah. Nanti pengawak orangnya sigi terduduk. Nare ku ngau tang nanti uliah udah 30 minit yang munyi ke Puan Misha tadi angkat kita berjalan dulu, mindah dulu ni ngambil ke hanya utai ke pemaduk mana ni kena kita nyeliah ke penyakit kebisik disebut Puan Misha tarik risiko penyakitnya tarik mayuahnya tarik obesiti, diabetes, darah tinggi, penyakit jantung, pedis belakang atau ke pedis pegauk tu tarik ni. Okey, jadi sekali lagi terima kasih mayuah genuan Puan Misha lama sudah berkongsi ke penemu ya ke amat berguna. Ingat ke jakok tau duduk tau tadi boleh tau kurang-kurang ke mayu agak kita ke bergerak tau ke engkebut ngambil ke kita itu semampai gerai tau ke ngemeran ke penghidup ke berpengerai ni. Okey, sekali lagi mari terima kasih mayu agak dengan Puan Michelle.
1: Terima kasih.
0: Bertemu hari kebukai.
1: Okey.
0: Jadi apa ni akhirnya nak mai kita bergelai dengan kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tau selama ngali hari ngagai semua.
2: Ya, nyak munyi randau di Cik Flora gulai ngau temuai kita ke minggu tu atau ke sari tu ya nyak Puan Michelle Idit Usung siku juru pulih fisioterapi ari klinik kesihatan Jepak. Jadi peninga berawak teka berjam tik kedua ngelar tengah hari aku dekat kunci berita-berita kalau kita peninga beritakan nang segi patut ditemu kita semua lebih lagi berita kami di Bintulu dan sepeda ujak peninga kita gaul lagu Ari Winnie Albert.

Ya, lagu hari ini albatnya peningah lagu ke diberi nama Bisi Ganti Nuan. Selamat ngali hari ngakai darah menua. Darah menua ni kuya tadi nyadi kuya selamat tengah hari DJ minta lagu lecu Ari Richa Rosana. Ya, terima kasih yang kita kumpulkan kami live TikTok Bintulu FM ngam beka ba Facebook RTM Bintulu. Jadi ngarap ke kita oleh ngau aku meh live nyentuh angkai pukul 3 ngali hari tu laki. Ya, ya peningan jadi ente buat tadi ngau lagu bisik ganti wan tangkok Sylvia Banyi. Dia ketegal saya.

0: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
1: Ya, pendengar RTM Klik. Jadi, kelimpah hari kita akan dengar kena radio. Radio amai kita nyak, meh. Dengar kena frekuensi radio. Kita tahu dengar kena hari online, kena cara online, atau dengar kena RTM Klik. Program atau ke program radio, siaran radio kami RTM, ya. Jadi, kita bisa asan kau sama DJ Panas Hari Bawa Belaga, kau ya. Jadi, dalam maki bisa rami, kita ada belaga, ni sungai asap, ni, ya. Belaga. Oh, nyalai pula dengan kaya RTM Klik kita tadi. Dia tu utanya mudah ada peningah. Kita akan ningah ke program, lebih lagi program kami, program radio hari RTM. Bukan semina program radio aja, bisa buat RTM Kliknya deh. Buat apps RTM Klik, tambah ke kita akan mendap cerita-cerita buat TV, TV 1, TV 2, kemudian berita, TV OK, bisa makanya dia. TV sukan pun bisa nyalai. Amat ke bisnes. Kau kita nak ni ialah nyu muka telefon katik ke mada terbuka de ko sita. Nya pandai kita tempo mengatur ya tangge kepada kakun tadi kelimpar kita ningak ke radio. Kita boleh meninggal ke program kami dari apps RTM Klik ya. Kita di negara itu nemu tak kesebut apps tu kita kena biar tante orang ketetuai yang kau nak nemu ada salah atau minta ajar bala anak bala ucuk ya. Jadi peninggal kami di Bintulu kena 22 hari bulan ianya hari 6 tu bisi siti program dekat dia tu rito ianya program kedikumai Aging with Grace 2026 ya. Ya retinya program nerima proses kita ianya tadi makin tuai ya ngau ati te nerima kita yang tadi nyau mak jak tuai umur tubuh kita pan ndak bakal tubuh kita gibi ya nerima nya ngau positif ngorundi anti terbuka ngau rundi anti positif ya nyang kaum program tu lah deka berkenan ke merik penerang berkongsi ke penerang kita kini kita ke nyaka rundi yang kita ambil kena tusuk rundi yang ti berpengerai kini kita ke nyaka hati kita ambil hati kita semampai lantang pihak tadi ngau meka nyaka pengerai nyak semua deka dipasuk ke positif program ke dikumai Aging with Grace 2026 kedekat diatur hari 6 tu 22 hari bulan 8 nur ianya ba Dewan Suara Bintulu. Jadi program tu diatur Hospital Bintulu begulai ngau kaban komiti temuai Hospital Bintulu atau ke ahli lembaga pelawat ya. Lalu Aging with Grace meniti usia emas dengan sihat, aktif dan bahagia tu ya. Dekat berengkah dari pukul 7:30 pagi agai pukul 1 ngalih hari ya. Nyalai mayuh bengkah program dekat diatur Maya Tuila 22 hari bulan 8 tahun 2026.

0: harap kesama udah terperinang dengan ke Siti Laku Riraban Master V selaku ke diberi nama ngarap kenuan Nikal pulai lama kita nak dengar lagu tu, lagunya tadi ni peninggal ya. Ya jadi di Bintulu bulan 8 tau kira ke ngetur dulu rami kami di tau tang tajapan pihak kami lepas kami dekat bersedia ngau Siti gi program ke dekat diatur bulan 9 tu elok ya nemu kita asal kumayu kita nemu programnya program Renggat Baki Menua Sarawak ya bulan 9 tu elok nama programnya pedinga oleh madah gaku oleh konsi aku kita ya tau padah ke buat TikTok di Bintulu FM kita ke bulan aku live biar ya, tau madah buat Facebook artin Bintulu ya bulan 9 bulan 8 tu kami tu belak dulu meh okay, nama lepas baru udah ngelebus program bakal nama nyarinya neh ye Borneo International Kite Festival BIKF bulan 8 tu slow mimit kami ngatur program kan ada program di Bintulu bisa ya betul Lauren Slim ya baru dah nyawut Agrofest betul bulan 9 nya Nina kami ke mengetuk lelak dulu kan ada pengarami bisik pengarami miat-miat bisik di Bintulu baru dah daripada aku tadi kunci aku tadi yang jangan sitik program hari 6 tu Aging with Grace tahun 2026 jadi kebesai lah kami tu bersedia ngatur pengawak kebesai nerima bala kedatai bulan 9 tu lah ya nak berasainya ya bulan 9 program ke Sarawak Agrofest 2026 kiruh lah kok mana kiruh ya mak kita bisa ngatur pengawak kebesar-besar tang dia bisa kerjasama semua kita semua agensi pengiruhnya enggak merasa ya
1: jadi ya kita gitu semerenang hati lima masih dilakukan sekali itu
0: ku lagu hari

0: pindah-pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan kini mati.
1: Ya, betul-betul-betul. Berapa ribu bulan Hari Kebangsaan peningal nak patut dan nemu dia. Leban kita yang teri sekolah segi nemu kita nyak belama terkingat kita. Berserimai ngau HKHM Hari Kebangsaan Hari Malaysia atau mendingal. Bisi kebenar ya bisi tiga hari bulan kepatut ditemu kita. Nyak nanti berserawak tu hari Sarawak. Ya, bulan 7, bulan 8 Hari Kebangsaan, bulan 9 Hari Malaysia. Nyalai siapa boleh madah ke berapa hari bulan hari Sarawak, hari Malaysia berapa hari bulan, Hari Kebangsaan berapa hari bulan. Tahu kunci tahu pada kita peningal bukulai ngelaku bukulai tengah hari maya tu jam tahu kita antar imadah TikTok Bintulu FM atau ke Facebook RTM Bintulu ya. Ya jadi sekali tu dekat kunci ngelaku kita peningal Siti Berita Pemansang kami Bintulu itu kalai dua bengkah projek dekat dipercalai ke dikumbai projek transformasi luar bandar atau ke RTP tahun 2026 ke Sita N67 Jepak ya. Jadi projek tu berguna ke sengagiah ke bajet atau ke belanja agih belanja RM300,000 dikena mengangkat ke infrastruktur kandang luar tungak ke Sebiu. Jadi Sebiu dia tu peningam. Kita salah lebih lagi bila di Bintulu dia tu munyi Sebiu tu bisi tiga asaiku. Sebiew nyanyo munyi kita ke maca atau munyi ke kita ke belajar. Nya span kita nyebut ya Sebiu. Bisi siti lagi Sibiyu Sebiu kanya bukan kanya peninga ya. Jadi bala di Bintulu aja menemu kita ke buka ninga. Ya jadi pula yang gaya berita pemansang tu tadi peninga dua bengkah projek tu ianya dekat dipercalai ke Sita N67 Jepak ke ngakiah ke belanja RM300,000 bunyi kaku tadi kena ngangkat ke perengkal guna mesia mayu atau ke infrastruktur bertungak ke Sebiu ya. Nyalai projek ke atau ke RM300,000 tu dikena ngangkat ke Dewan terangkat ke pemanah atau ke nyeruri Dewan RPR Sebiu dianggar ke ungkusnya RM200,000 lalu lebihnya lagi kena ilap kena ngangkat ke jalai kampung Sebiu kira ke RM100,000 kos ya. Nyalai penerang hari kaban Kunsil Negeri Sita Jepak Encik Iskandar Turki madah ke penyampau atau ke akhir belanjanya dan ngambil ke Mensia Mayu atau ke orang Mayu ke dia tunggak ke Sebiu dia kampung Sebiu boleh atau ke ngangkat ke guna perengkal guna sidak dia ngau mana haki nyamai haki sidak yang ngena ukai yang ada yang lama tu udah bisik dan ngambil ke yang ke baik tahun ke nyau berganti jadi mayuah perengkal dia nyau udah rusak ya yang lainnya ke dekat di naik taraf tak ke di gagak baru di seluruh baru ya yang lainnya berita pemansang dikunci ke aku bawa ngelak tengah hari kita ke Sarito ya. Kita lagi menendang hati. Ngau lagu berpadu nyawa untuk peninggal kebenar ya. Hari Aki Lukas, ngau Indik Lukas. Jadi kita merhati.

Ya, harap sama Dato' Perindah ngau laku hari Aki Lukas ngau ini Lukas bisik peningau kita di nanya ba Tituk Binculu FM Ben 9796 ke Ben nama Ben nama tajuk lagunya ya lagu ke diberi nama Sari Tuk Nerima Elok Delengkaknya. Lalu lagu tadi aku berarti kelekau lagu tadi dia buat melikai ko disedia ke melikai dia melikai nama bisik warinti kita mau disedia ke melikai dia buat melikai tadi kita penghidup kita nyamai penghidup kita lantang no tapi ya nadai warinti ya jadi ya lagu aja peninggal harap ke sama Dato' Perindang pelabak aku bisik sekedarnya kepak-kepak ke kaki ninggal ke lagu yang tadi ya jadi peninggal kita gitu terus tokoh kita gitu terus mulai ngau kami bawa ngelat ngari Y FM Bintulu kelilat nyelar panas terit kami bawa nangal setapang ya mayuh kita tadi berkunci berita gayari mayuh madah ke gayari bandur kita tadi panas ya ya jadi 10 minit dah agak dekat pukul 2 ngali hari cukup nak berasai peningah kita bergulai bawa ngelah tengah hari jadi ke sekali tu sitik lagu bisik mekak-mekak awal ngau melekak-melekak dilengkak-lengkak tu peningah nama kita lagu tu ni.

0: Ya, Veronica Natasha hanya tadi pendengar merendah-merendah kita dengan lagu yang akan diberi nama Nuan Ngelengkak Aku Melekak. Ya, amat betul menyak. Nanti orang sudah ngelengkak ke kita. Melekak ke kita, ya. Ya. Jadi, nanti ya dilengkak ke lain cerita. Kenya, ne. Ya, jadi, terima kasih kita gulang kami. Agi meruan gulang kami. Bawa ngelah tengari YFM Pintulu. Ya, jadi, pendengar. Berita ke situ itu kedekat dikunci. Aku yang nak ngakai bala kita ke dia bala ke ya. Jadi kami hari RTM Sarawak lebih haki hari YFM Bidayuh mesti dekat ngatur setiap program program ke dikumai nai nemuai birami 2026. Jadi itu dekat diatur 21 ngakai 23 hari bulan 8 2026 tu ya peningat. Jadi kita mana ya ngakai bala kita ke di belakang 21 agai 23 hari bulan 6 lalu jadi siti hari program ke di pelabak ke tau narit hati kita bala kita ke bisi ngusung belaga yang nyak parakan siga ajai nama nak parakan tau nada salah hujung minggu tau tau kita yang tadi ngakai belaga ya. Jadi ngau kami tadi sama birami. Birami tu nemu kurtinya tadi ngerami. Nai nemuai birami 2026.
1: Belaga 103.0 MHz. YFM Segulai Sejalai.

Ya, jadi dia tu pukul 2 ngali hari peninga. Jadi pukul 2 tu kita sama bergulai dengan DJ Yon. Kita ini tiak-tiak kidi kita sari tu.

Ya pendengar, kita bertemu baru buat program tu. Buat program kini kita sehari tu. Aku mai kita muai ngagai Siti Ndur ti cukup ngalit kati ianya tasiak bakun. Nanti nua rindu kerampak menua tu pendengar. Pemandang ti ngalit kati serta penelebak ti berbida ari kandang Ndur kebukai tu meh Ndur kuliah di lawak kita pendengar. Kati nua nemu tasiak bakunnya Siti ari tasiak ti pemaduk besai di Gagak Mensia di Asia Tenggara. Ha. Jadi tasiak tu peningah di tempat ari pengawak ngagak tekat aik bakun di bepalan di Pelilih Belaga. Pengawak ngagaknya berengkah dalam tahun 1990-an lalu tekat aiknya berengkah beroperasyen dalam tahun 2011. Lebuh kandang Ndur tu dibungkur aik. Ia jadi tasik tip besar benar ngau pemesaya dalam 695 km persegi. Nyau kak sama pemesai ngau menua Singapura. Jadi utai tip narit api ke, tasik tu bisi beratus itik pulau miet. Kebenar ya, pulau-pulaunya tucuang bukit kagik tampak di pedak pengudah kandang lebaknya ampuah bah. Uji non berarti ke lebuah mata panas nikik tau ke padam. Panorama tasik tinglingik pulau-pulau miet tu cukup ngaliat ke hati. Lalu siti ari perkara tik narit hati bak tasik bakun tu ianya pemanah rampak menua. Air tasik tik sunyi dikelingik bukit tik gadung serta kampung hujan tropika tik cukup dijaga. Bak sekedak Ndur, gaya ri balak sunyi nyentuh ke seminak munyangin. Nuan mega minak ningat ti ngelingit pulau-pulau miet tu cukup ngaliat kati. Lalu siti ari perkara ti narit ati bak tasik bakun tu ianya pemanah rampak menua. Air tasik ti sunyi dikelingit bukit ti gadung serta kampung hujan tropika ti cukup dijaga. Bak sekedak Ndur, gaya ri balak sunyi nyentuh ke seminak munyangin, nuan megak minak ningap dijaga. Bak sekedak Ndur, gaya ri balak sunyi nyentuh ke seminak munyangin, nuan megak minak ningap.

Kayaknya lepring enggak laku istilah gua rigel but galang tadi ngujung ke program kini kita esar itu setiap program ke dikeluarkan DJ Sharon ya namanya tadi enggak programnya ngujung ke jam dia tu 2:14 minit ngali hari aki begulai ngok kami pengelola tengari YFM Bintulu lalu dah sedia kita alai kudukah maca pesan inu hati pesan lengau kita peningau buat program kita ke program ke Perudi ngala tengah hari YFM Bintulu ya dan sebedaunya kita sama berarti gitu YFM Singlai Sejalan 97.5 MHz ya frekuensi Bintulu FM 97.5 MHz. Jadi aku mayu, aku nemu mayu kita ngantik lagu utai orang tu. Harapkan Mami Kinul si kuari pilihan kita akan minta tebak ke lagu tu. Aki mengkam gulai ngok kami ninga ke radio, ninga ke program gulai tengari YFM Bintulu. Aki siya tadi bisa minta tebak ke lagu tu.

Ya, utai orang yang tadi lagu di tempat aku, lagu ke Mayuh dipinta kita pendengar Arab kata Perindang, lalu pendengar dalam empat lama kami tu tadi bisik ngatur pintu lu kai kami. Pintu lu lebih hakik ke betuai ke BDA lembaga kemajuan Bintulu Singatur Bintulu Maraton 2026. Cukup Rami Mayuh Ahmad orang ngau lalu hari hari ke sambut sedaya hari komen sedaya sedaya agi kak ngau dalam tahun baru. Jadi udahnya ika dekat dikunci kaku itu bakawal ngau Bintulu Maraton tu. Ika tahun tu, ika udah mereka nang yang mujur pa Bintulu Maraton tu diatur, lalu ke tahun yang nila dia ada sedak ya Mayuh bisa sebana madah ke tahun barunya nila sedak lagi kok ngau Bintulu Maraton tang meh penanggul ya nyon ada lagi util tahun barunya. Terima kasih aku suka sambut kita ngakai Bintulu Maraton. Siti program ke mana kebenar ya dikena kita ngawal namanya kawal ngawal bala bakiah belakaban dari pupu raban pansa maka lalu pian maka kena kita ngirik merti hati kita bakawal ngau pengerai leban maraton tu leban di maraton tu Mayuh kategori jadi kita kena tu dapat tu asai asai nantu dapat tu ambil kategori ke jauh penyawah yang nak kalau namanya ke pandak ambil 6 kilometer kini kadang ya fun run aja rindu hati aja tadi ukai berpikiran ya Mayuh tahu dah ambil kita ya jadi Mayuh bertanya nama DJ Bab Bintulu ada gutil tahun baru aku ada gutil ya. Penuh magang pihak kau sida ya bisa bertanya ke tahun baru ya kena nama kah aku maya ke kami kangga Bintulu Maraton undak aku nemunya kah aku jadi nyak meh maya sida madah udah penuh kati kita waktu nemu hari bulan ke tahun baru Bintulu Maratonnya hari bulan pun bedau ditetap kah udah booking udah penuh hotel tujuh aku tiba kongsi kayaknya peningam jadi nang amat sidak ya nanti berkawal ke hotel Mayuh udah penuh maya tam banyak hari bulan kena temu ke aku tu aku kayak sidak nanya ke Maya Bintulu Maraton 2027 nak aku nemu amat nak nemu kayak berkongsi madah kita ya nyak jap meh berarti kajak berita lalu nanti kami sini mau berita nyak pan ya ke berita ke di ambil kami hari berita ke amat. Nah, kami nang sikit berkongsi dengan kita peningat ya. Lalu Bintulu Maraton tu dinin di luar meh ukai sebenarnya Bintulu Maraton aja maraton kebukainya nang isti program ke tau benar nyungka ngangkat ke penatai pemisi siti-siti bagi menua yang kawam ke menua kita Sarawak ya. Jadi Siti lagu kebisi disedia ke kami bawa ngelola tengari YFM Bintulu lagu Ari Jeffrey Teguh lagu Sino berarti kita lagu tu nyeliah ke dirimpu ngalah kiri ini kebenar ya.

Ya peringan jadi ya ke sekali itu asai ku umbas luar aku tadi ngatai ke pesan lengap salindu hati kita jadi kita terus ngebaca pesan ke hari Facebook jadi kita bisik Syasha Amanda sebenarnya ya nyapa selamat ngelih hari DJ lalu udahnya kita bisik Rosliau jadi hari bayan tasik muka Rosliau tu yang madah ke dulu ya berkongsi ke berita gaya hari sidak di bayan tasik muka madah ke panas hari sidak dia bawa bayan tasik lalu Rosliau minta tebah ke lagu utai orang. Nah, bisa dia udah bisa dengar tadi Rosliau baru udah ditebah lagu utai orang tadi Arab kena bisa dengar. Jadi lagu kayak kena merindang semua orang ke bisa mendiang ke YFM ke ngali hari itu atau ke jam ke dia tu. Terima kasih ya kenuan Rosliau. Lalu dahnya kita bisik double line ke baca ceria-ceria selalu genuan DJ ngomong ke semua tim mendiang ke ngelah tengah hari mana hari di Batu 15 Kucing Seria. Terima kasih ya ngakai double line ke baca. Lalu kita bisik Lily Anthony. Jadi Lily Anthony tadi minta tebah ke sebarang lagu di by Winnie Albert. Kena merindang semua peninggal YFM Bintulu. Kelebih hakik ku ya. Nucu ke pesan lengau. Ngakai Lia Engka. Bada Isa Rashid Kaban. La Tengari. Mana hari di Batu 15 Kucing Seria. Terima kasih ya. Ngakai double line ke baca. Lalu kita bisik Lily Anthony. Jadi Lily Anthony tadi minta tebah ke sebarang lagu. Di by Winnie Albert. Kena merindang semua peninggal YFM Bintulu. Kelebih hakik ku ya. Nucu ke pesan lengau. Ngakai Lia Engka. Bada Isa Rashid Kaban. Merindang semua peninggal YFM Bintulu. Kelebih hakik ku ya. Nucu ke pesan lengau. Ngakai Lia Engka. Bada Isa Rashid Kaban.

lainnya Mili ya. Dikena yang merenang sedaya serumah buat danau angkelili. Lalu kita bisa mereka JJ kita sumaya biang. Selamat ngali hari puan. Angat muka 34 darjah Celsius. Buat apps tu kau ya. Tiada macam kau nak nemu tak menitia kepada pihak. Harap semua ceria-ceria, happy-happy selalu. Harap bertemu ngau DJ RTM buat SKS muka ujung bulan 8 tu. Ya, SKS bulan 8 tu Sarawak ku sayang di muka. Ada tai buat idar sedap muka ngatur Sarawak ku sayang. Jadi kita ketemu ngau DJ. Ada tai mage muka meyanyi lah. DJ Ari RTM Masibu. Dayang cekak sama ngali hari DJ. Sebenarnya apa aja sama jalan ke pengawal. Oh, terima kasih ngagen wan dayang cekak lu kita bisik Boniface Ip ya. Minta putar ke lagu dari Remjana bisik Maya berpurus semua kena merindang orang ke ngelala bayak ketua itu ke biak. Udahnya kita bisik Robert Taylor maka sebenarnya apa selamat ngalih hari DJ lalu madah ke angat menua di Miri ya. Lina Bugis selamat ngalih hari genwan sama jalan ke pengawal. DJ ku ya lalu panas hari kami di Kota Masai Johor minta tebah ke lagu hari Ricky Ribot kena merindang semua kaban belayan ya di Sarawak ke ngelala ya nya Indah Kenawit Induk Kenawit Dawa Tengguling Miri Ubun Matin Sindung Idi Melaya Ukuak Manantu Ngaucuk ya di Sibu Jaya sidak sebilik di Johor lalu mekat nuju bala ke Bukai ngepesan harap ke kita nyaka pengerai nyaka diri Nur Agat selamat ngali hari. Sama jalan ke pengawal ku ya, lalu minta tebah ke lagu Sulu Makai di Dalam Ari Juniaman kena merindang semua peningau YFM Bintulu bakal ke ngali hari tu ngau pesan harap ke semua terperindang serta tujum-tujum mes lalu Ari SK Ulu Durian Kibok Sibu ya. Kita bisa induk Kenawit tibalah tadi bisa nuju ke pesan ngagai ya belakaban ya tu sekali tu yang tadi megap bisa ngelatai ke pesan. Jadi ku ya selamat jalan ke pengawal DJ terima kasih Kenawit induk Kenawit panas hari kami di Kenawit itu lalu seminat nyapa Nuan Aca DJ lalu pihak gabala kaban ke dah ngirim pesan terima kasih harap kita terperindang ku ya. Lalu kita bisik Jeffrey Jeff hari Batu Kawah Kucing selamat ngali hari Kenawit DJ ke terima kasih lalu minta tebah ke lagu Aku Tetap Saya Wari Duna bisik medak Nuan Live DJ terima kasih Kenawit Jeffrey Jeff. Ke Siti tu Rini Sabai selamat ngali hari DJ selamat jalan ke pengawak terima kasih kedua-duan Rini Sabai bisa nyapa panas senar hari di Serikai jam kedia tu lalu minta tebah ke lagu hari Winnie Albert nanti bisik ku ya lagu nak minta lebih ya Winnie Albert udah berlagu ke kita tadi Rini Sabai tak lagu ya bisik ganti nuan banyak bukai kami nebah lagu nak minta lebih ya nyadinya bala ke bisik nanti ke pesan bisik nyapa buat Facebook tim Bintulu nyadi ke sekali tu kita boleh ngak kai TikTok Bintulu FM Andrew Ibi pesan nuju sedaya serumah berumah awin dengan merit sangan tatau ngak pesan ngarap ke gerai belama lalu terima kasih yang kedua Andrew Ibi bisik nanti ke pesan Felicia Lisa Buas seminat nyapa lalu minta tebah ke lagu seminat nyapa selama ngelih hari ku ya lalu minta tebah ke lagu Bungai Merecas jadi kita bisa mega peningkat kita ini nukai luna Benadin selamat ngelih hari DJ ku ya harap ke terperindang meh siapa ke terperindang harap ke kita terperindang harap kenuan mega Benadin terperindang ya Suhaida Su selamat ngali hari kenuan bisa nyapa lalu pemihak mega Juli Ding bisa nyapa selamat ngali hari DJ ya, terima kasih lalu kita bisa Robinson Ayi selamat ngali hari DJ panas baki durung bidito minta putar ke lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang sabar bisa lagunya lagi oh, kita akan minta tebah ke lagunya Mayuah kita minta tebah ke lagunya lalu kita bisik Katijah Sahari bisik nyapa lalu yang tadi Siti lagu ke bisik dipinta ya yang nyak sanggup aku dah tebah lagu tadi harap kenuan terperindang Katijah udahnya Enjat Sujang sebenarnya nyapa selamat ngali hari terima kasih agar kita akan nyapa lalu kita bisik Joseph Nyandang selamat ngali hari DJ minta tebah ke lagu sebarang aja hari suai ini ya Joseph Nyandang tu tadi Felis ya udah tak ada nam kita bisik Dorin David mega ya, nyapa selamat ngali hari DJ harap ke terus mujur berjalan ke pengawal sama mega ngakenuan Dorin harap kenuan terus mujur berjalan ke pengawal nyalai ke sekali tu mayuh kita minta tebah ke lagu tu ingat kita siapa kita bisik minta tebah lagu

Nah, lagu hari Igun tadi. Melikai Pengerindu. Mai ku nak nyebut nama, kita akan bisa minta tebah ke lagu tu. Nanti ya buat TikTok dah, kelalu jauh nulis aku kira. Tang, aku ingat, aku nemu mayuah kita bisa minta tebah ke lagu tu, hari pun program tadi. Lagu tu sekitar kalau aku buat ujung-ujung program lah.

Iya malikai pengerindu nyau mas kita, au mas kita minta tebah lagu nyau dah baru dah tebahnya lagu aja. Arab kita terperindang. Lalu pihak megak ngakai Emilia Amy Richard dari USM Pulau Pinang. DJ kaya minta tebah lagu malikai pengerindu dari Ego Enteni. Nyau urup besar kena yang nulisnya. Udah tadi Amy Arab kuan Arab kenuan. Aku sebenarnya Arab kenuan bisik ningonya. Jagi mengkam boleh ngok kami boleh ngok aku bengelah tengari lagu kadi kerindu. Dipinta non udah ditebah baru udah tadi. Jadi lagunya kena emina semua orang kenglala serta mereka semua peminat setia YFM Bintulu serta mereka nuju apa yang ngindaya balam nyadi ya. Aki nguinik risayau Miri Wun Martin ngau mereka bala DJ. Aku pesan aku lengau ke semua kita swiliak di Sarawak. Oh nyabak tu dah emoji dikena ya. Sabar meh Emilia nanti uliah si Ari si awak pulai meh ke menua. Lalu kita bisi ibas lebin atau kabat dua mari semunjan semina minta putar ke sebarang lagu dituju ke semua ke ngelala. Udahnya Mary Tukang jadi koya selama ngalih hari DJ minta tebah ke lagu Ari PB Chloe Dimpu Nuan Siko Arab Kasama Terperindang. Lalu kita bisi puna selapuk selamat ngalih hari DJ panas hari kami bajalai gedung serian kemari bisi ucana. Mana nanti hari bisi ucana eh? Ya, jadi udahnya kita yang ngalih ngakai Tito Bintulu FM, kita bisa Aba Arun di ngajak kuiban Aba Aaron baru masang radio dalam kereta. Terima kasih kenuan dari Aba Aaron. Iga Irangan pasang ke lagu barat di Jepu nama nak lagu barat ni ya. Udahnya kita ya bisa Hilux 0108. Nasib dia boleh sempat rindu di ngelai gedung serian kemari bisa hujan. Mana nanti hari bisa hujan ni? Ya, jadi udahnya kita yang ngalih ngakai Tito Bintulu FM, kita bisa Aba Arun di ngajak kuiban Aba Aaron baru masang radio dalam kereta. Terima kasih kenuan dari Aba Aaron. Iga Irangan pasang ke lagu barat di Jepu nama nak lagu barat ni ya. Udahnya kita ya bisa Hilux 0108. Nasib dia boleh sempat rindu dengan Iga Irangan pasang ke lagu barat di Jepu nama nak lagu barat ni ya. Udahnya kita ya bisa Hilux 0108. Nasib dia boleh sempat rindu dengan

0: Hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Statistik, bandang kepenusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah babadi nyari, ari ulah tidriba tina nitiah ke atur jalai alun. Ngenak telipun lebuh tidriba, boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalai alun. Seliah ke diri ari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Maya Ari ke Bala Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngak mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ana baca-baca lagu Berpadu Nyawa Swilly Nenggau Nelson Nero ngalih hari tu serta kena mungkal rentang ngalih hari selamat bergulangau kami Bak YFM. Terima kasih ngagai Ruth Sampung aku dah bergulangau kita Bak awak ngalih tengah hari hari bin dulu jadi dia tu kena terus ke program Bak YFM segmen rentang ngalih hari tu bergulangau aku Nancy Tambuah minta keisi nama berita kita sehari tu peningah bersampi awak ke kita meruan gerai belama mujur bahawa semua pengawal ke di kerja kita kelebih lagi sehari itu jadi pukul 4 lemah itu lagi dia kita dekat mendiang ke tanduk randau aku pukul yang temuai ke udah kalau datai berandau bak program hashtag nembi aktif jadi udah nyak lagi pukul 5 mendiang ke berita Twitter berterus hari kota media ke Sapuri Kuala Lumpur nangkan kenyak lagi pukul 5 setengah mendiang ke tanduk program leman berita pukul yang Mr. Edmund Langi kelalu ujung ke segmen rentak ngalih hari sari tu. Oh, jadi sari tu 18/8/2026 ada nguyang ke frekuensi kita terus segulai sejalan dengan kami. Kapai-kapai hari Diki Jading. Ba rentak ngalih hari.

Sampal Longgulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai aktiviti hingga program bisik diatur. Bagai pengawal mandang kebarang workshop. Pekit ngajak penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti dagang yang mai hagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda membayar. Orang lepas kepeluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

0: program Nai Namuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mengkelo alang napang
0: Joli Jengah.
2: Jiang Likap Koredo, Jiano Kokoredo, aku serang.
0: Roslina.

26. YFM

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus bah Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh berbalamayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2000.

kita nesal setiap lagu Ayun Run Lundai Merina kita ngalir hari tu. Okey, lagi bulan aku ni saya tambah minta ke isi. Jadi tu peninga aku bisi meda website result APIMS .doe.gov.my. Jadi tu baca indeks pengamal angin API di Sarawak ke daripada aku website tu udah ngayan ke gaya ti majak mana tu peninga nada lagi kuning jadi tebal lagi kenandur dia tu bertikas jalan ya perindik hari sebun udah majak kurang tak sekejap ya dia kita patut surat nyaga pengerai diri kurang ke aktiviti atau ke pengawak buat luar rumah nanti nada ke buah ke barat jadi tentu kemega kita atau ke kita suah ngirup air amat anang nganti awas baru ngirup laban tu kena nentu ke kita cukup air maya gaya riti angat dia tu serta kita mega boleh medak website result is result apims.doe.gov.my. Okay, terus boleh ngok kami bawa FM tu lagu Aridata Dara Tampun Puji rentang alih hari YFM.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, bisik siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, bak YFM.
2: Dekat nemu randau berkawal ngau pengujur serta pegerinduk tidak kena biar.
3: Lepas sih tak sedih, memang lukis deh. Walaupun sama gak, hari kami sama ni biasa. Kami

0: Ya, terima kasih lagi mengkang menggelai dengan kami Haba YFM. Bermaga dia tu datai Haba awak kita buat program hashtag lebih aktif. Jadi kesal itu bisa bergelai dengan aku temuai ke dekat beranda dengan aku ianya hari etek JTM Campus Kota Semerahan. Jadi ngelalu ke penatai Nuan Teknologis Wat Anak Ramba ngagi konti YFM. Nama berita tuan?
1: Mana?
0: Keterubah yang datang agai RTM kita kan?
1: Oh ya, keterubah ya untuk nakalak saya.
0: Nakalak saya. Oh, jadi dah tu elok. Kira ke boleh banyak suah lagi 2-3 kali datang lah tuan.
1: Ya.
0: Okay tuan, jadi tu awak ke peningan nemu berkini penatai asal Nuan tuan nak minta Nuan madah ke diri dulu.
1: Okay, terima kasih Isi. Okey, penatai aku hari tahu di Kumbai Kenawit lah. Hari Macan Kenawit. Jadi aku sebenarnya pindah ke kampus Kota Semerahan tu, aku gawak ba kampus Miri. Din lebih kurang 18 tahun selawulan. Kan kelalu lama hari ni kini. Yuti kau kurang gitu membehim bertukar ngiga haluan ko.
0: Ngiga haluan.
1: Okey. Penyak sudah nya di tu aku gawak di tu lebih kurang setahun lebih lah baru datang di tu.
0: Oh, setahun lebih. Ya. Arti ya tadi Nuan gawak ba attack tu tadi bisik dah kurang lebih 20 tahun lah pihak.
1: Ya. Nanti lebih kurang.
0: Lebih kurang 20 tahun. Oh, lama dirinya tuan. Okey, jadi tu nguyang ngagai randau batang randau tu kelemah itu nya berkawul gau etek JTM Campus Kota Semerahan. Jadi minta nomadah ke berkawul gau etek JTM tu tuan.
1: Okey. Etek JTM Campus Kota Semerahan tu untuk nama baru. Okey, nama baru tu dah diluluskan dari tahun paling lama. Tahun 2025 lah. Dikemendal ke sampai di peringkat kabinet pun sudah mengemendal ke nama tu lah. Tapi sebenarnya nama lama ya tu tadi di Kumai kami ILP.
0: ILP.
1: ILP ataupun Institut Latihan Perindustrian.
0: Ya,
1: Kota Semerahan.
0: Ya, suah di ngon ti bala bisi madah nganjo nembiak ngan LP ko.
1: Oh, biar ana. Oh, glamour ke nama LP ana.
0: Oh, nah sikit ari subuh nan temu orang ILP nah.
1: Ya.
0: Nanti dia tu dah bertukar ngan gai attack JTM Kota Semerahan ya.
1: Iya. Nama attack JTM Campus Kota Semerahan tu nanti dalam bahasa Inggerisnya. Tahu di kumai kami Advanced Technology College. Dalam bahasa Melayu ya, College Teknologi Termaju. Ngai ke laman bisa nama sekalian ETEC tu dikumpai orang Advanced Technology Center. Ya, okay, nya nama barunya munyi ku tarik Nadai Center ke.
0: Oh, Nadai Center.
1: College ya.
0: Si, terus college.
1: Ya. So jadi bila kami menukar penjadaman semula tu tadi, kami berhasrat ke menawarkan kursus lebih besar lagi lah. Ngagai peringkat resija ngagai diploma. Dia tu kami benung rancak lah, benung ke ngadu kutanya.
0: Jadi dia tu nama kini utai ke program kerenang ya udah bisik. Gau nyak kena ke lagi bisik kan nambah lagi ke program buat attacknya?
1: Dia tu kami meng-offer lah, nama tu menawarkan bisik 7 program ke sedia ada lah. Ya, nyak ke peringkat sijil aja ya. Ya, maksudnya peringkat sijil tu ya nama tu yang pertama adalah teknologi pemasangan pipe minyak dan gas. Kedua, teknologi fabrikasi struktur logam minyak dan gas. Teknologi elektrik kuasa, teknologi pembuatan, teknologi kimpalan, teknologi otomotif, ngau yang ujungnya teknologi mekatronik. Semua tujuh program tu menawarkan sijil lah dia tu. Ya, kursus yang lebih kurang 2 tahun.

0: 3 bulan.
1: 2 tahun 3 bulan.
0: Iya. Waktu jadi sidang. Ya. Sida ke okay, lepasan SPM boleh ngambil minta untuk belajar mengikuti program tu lah. Ianya mesti umur mesti 18 tahun ngagai 35 tahun.
1: Oh 35.
0: Oh nama lebih 35 anda boleh lagi.
1: Anda boleh agak. Au. Oh. Adanya ke buka ya tuan?
0: Okey. Jadi selain dari 7 kursusnya tadi, okey, kami pun dia tu sigit semampai ngagak kursus Chasman L1. Nya bila ni biak tu tadi dah ngambil kursus teknologi elektrik kuasa tadi peringkat sijil. Jadi ia boleh nyambung ngambil kursus Chasman. Chasman jadi bila ia tamat kursus Chasman ni lah ia boleh pengiktirafan daripada Electrical Inspectorate Unit lah, jabatan Unit Merenew Sarawak, Electric Sarawak. EIU lah. Ya boleh Chasman L1 lah.
1: Oh Chasman L1.
0: Ya.
1: Oh jadi nanti saya dah ikan nampung pergi belajar GBC level bukai kini ya.
0: Okey, jadi Sida ya udah setakat diatur lah lama kami benda merancang untuk program DKM. Jadi nanti Sida habis diatur, Sida boleh nyambung boleh buat Bintulu ataupun buat Miri setakat tu lah. Ataupun ke Semenanjung. Tapi nanti utai tu udah temu lah, Sida pun boleh terus nyambung buat kampus kami Kota Semerahan.
1: Berarti tadi ukai mina anaknya aja atau lagi boleh nyambung atau ke nampung pelajaran dengan ikas ke tinggi lagi hari ke Dambik sebenarnya tu nak ya?
0: Iya.
1: Jadi tu nyat tadi mimit berkawal engkau ukai mina mimit aja nyat nah, tuan kira kemayuh agak terdah diterangkan wanya tadi okay. Berkawal engkau nama program kebisik diatur bisik di sedia ke bawah etek JTM Kota Semerahan. Jadi kemaya hari itu megak tuan mayuh orang nyebut TVET. Jadi nama bawa rundiang tuan kebuah ya mesti mayuh hanya tuku yang ke ngagai TVET tu tadi. Tak ke ngambil TVET.
0: Tanggapan nama tu, tanggapan kita maya hari dia tu lah. TVET tu mesti udah berubah. Ketegal pengawal industri lebih berkenak ke orang ke kompeten mahir gawak lah nya berkemahiran. Jadi bidang ke perlukan dia tu adalah bidang dalam bidang AI artificial intelligence lah kok zaman now. Dan automasi semiconductor green technology ataupun teknologi hijau engau EV. Danya TVET tu ukai lagi alternatif tu. Ia bagi bagi kami lah ia tu adalah antara pilihan yang perlu dipilih.
1: Jadi nya mah kebuah tadi nama kebuah orang dia tu mayuh ke ngambil TVET nanti di bahan nanti suba nanti nuan tak pandai buat akademik nadai tujuh kebukai reti tadi dia tu anak ngira lagi laban TVET tu Siti Ari Siti udah kira ke nyo boleh disebut kita tu sama level ngau akademik dia tu nah
0: ya betul. Nanti kita medak dia tu lah. Bak universiti, bak UTHM, semua tanya pun aliran TVET pun bisa, bak degree dia tu. Tapi just kak aku nerang ke bimbing lah, nanti kita beda, nanti kita mengisi UPU lah. Orang ke biasanya, orang ke lepasan form 5 dengan form 6, bila Sida akan mengisi UPU, Sida akan beda, okay, program dia ditawarkan mungkin diploma ataupun ijazah. Tapi kita mesti kat baca betul-betul nanti ia bakal ijazah sarjana muda elektrik. Yang maksudnya ijazah keselamatan lah. Bakal orang yang nak belajar elektrik. Kebiasa belajar ke akademik. Tetapi nanti kita mendak program yang ditawarkan ijazah teknologi. Kuya. Teknologi ya, bisik nama teknologi dia hanya adalah TVET.
1: Hanya TVET ne. Jadi nanti sidak ne berarti kamat kumai sidak ya baka akademi kebuka ya merti ne.
0: Iya.
1: Jadi harap ke bala peninga ke benua meda ninga tu harap ke dah terang mah utai ke di terang kenuan bekau engau bekeni cara sidak emilia kos antinya ma kita tak ke anak kita kini deka ngambi siti-siti kos yang kaum utai ke nama ni ke bisik kait engau TVET tadi antinya ma sidak ya bisik pengelandi bo atau ke bo kena kita mendah skill sidak ya bisik skill.
0: Ya.
1: Jadi gue yang tanya buka itu mega tuan. Agi mayu mega apa indai dia tu ngombai pemujur semina hari akademik aja. Jadi baru dia nuan tu ke nemu ga bekeni ke.
0: Ya ya. Okey, kemaya hari itu lah. Para mak kira berjaya untuk ku kita ada ukai diukur dari segi ya to bisi ijazah hari segi akademik lah bisi master utanya nak pula segi amai. Tapi utai kira tu pengelandi tu pun penting. Bisi pengelandi aku tu dikumpai kita kemahiran lah. Jadi mayu garaduan TVET boleh pengawak lebih tumu. Laban sidak bisi pengelandi praktika. Okey, tik diguna serta diguna apa tu tik diguna di industri lah. Tik penting ukai jalai tik dipilih ke penting dia. Ya kepenting adalah bekani nuan ulih nyumbang agai pembangunan ekonomi kita ibat Sarawak. Nya kepenting dari segi nama tu tadi tuju kita gawak lah. Ambil ke banding lah mayuh ni banyak ni biak aku dah lepasan aku ngena nama lama lah LP tu tadi. Sidak tu udah kira hidup mana. Boleh bisik gaji sampai sekedar tu kira bagi aku lah nanti di lepasan form 5 bisik aku student ku ke Subak. Bak politinik ina dai gagal. Masuk bak LP ya. Jadi lepas lepas saya habis ba LP ia terus boleh gaji 8K sebulan.
1: Ya.
0: Bagi aku nadai pengalaman cuma dari segi pengelandian engkau maya nya antara yang nama tu ia bisi peluang lah mana peluang we bakal kena jepot lah. Terus saja.
1: Nyok mah tadi laban nang kita ngumbai sidak ya ke ngeripe apa ke kene ke ambil ke bandiang tadi sidak ke ngadu ke tai ke elektrik elektronik tabakanya pedak bakal ke nyamai je orang bukai pun boleh ngagak rata tadi. Tang nanti sidak bisi penglebih penau bekawa ngau

#NemliAIQ.

0: Ialah dua itu lagu kena merindang kita ke benua mendak kami live buat Facebook YFM. Lagu Ari Veronica Natasha telah pengerindu. Siti lagu kena pilih kena merindang kita ke benua mendiang ke kami YFM. Jadi bakal ke Didi dengan kita hari pun program tadi agi bisik temuai ke beranda dengan aku ianya temuai kami ianya teknologis Wat Anak Ramba ianya ketua Jabatan Elektrik dan elektronik ke bawah attack JTM Kampus Kota Semerahat. Nah, jadi gue yang gagai tanya ke buka itu tuan nyak berkawal ngau kelimpah ngada ke pekerja pengawak ke landi bawah attack tu ku aku berkeni attack uliah ngirik ulah tip profesional ngau berdisiplin ngagai nembiak ke belajar di tu.
1: Ya, yeah, okey. Nyak, mana soalannya? Nyak bertanggungjawab keberat bakal.
0: Ya, amat.
1: Kami UKAI Semina bertanggungjawab lah melahirkan pekerja mahir. Dan kami megak dekat garaduan tik bisik disiplin ngau profesional. Sida-sida bisik integriti. Bisik cara komunikasi ti berkesan ngau bisik budaya yang profesional banyak begulai maya gawa.
0: Katanya Siti Ari ulah ke patut dikembuan sida ya. Okey, semina sida ke udah pansut Ari attack pelabak aku ne tuan labah tu ulih dikenal sida ya. Mai sida ya kene ke maya sida ya ngerja pengawak gawa utainya na sigi patut dikembuan sida ya na tuan.
1: Iya. Jadi kini sidak boleh utam satu. Jadi kami menyediakan latihan industri sidak yang ti sudah belajar di kampus kami. Jadi sidak ya perlu latihan industri 3 bulan. Gawak mengau company kini mah bala syarikat dia ngerja sidak ya. Ambil so lah saya menelebak diri lah gawak dia. Jadi cara kami ngajar sidak pun sidak yang rasuah kami utai ke amai baka nanti baka sidak ngambil kursus ekon. Sidak akan servis ekonnya lah nanti ekonnya jai sidak yang belajar ngeripainya ambilnya jadi mana namanya kenyang bidang otomotif anta semuka enjin mesti dak ya dan yang buka dia pasang baru hidup kena. Bisa punya kemai belajar berapa kali ngulang tanya baru jadi hidup. Nyak mah cara belajar dia lah. Kini kami ngasuh sidak ambil sidak ya tok kira holistik lah boleh bekerja. Jadi kami mega ngangau ke bala sidak industri lah ambil madah ke nereang ke kini ke cara-cara anti sidai gawa ila. Bala sida kalau kami dari segi peraturan bakal hida JDK pun ngemerik talimat semua sampai ke kini kami ngangau ke SPRM pun madah ke ambil sida ya nak ngagak utai ke kini ikutai dari rasuah tu misalnya dah sampai utai misalnya kami kak membentuk sida ya ambil sida ya jadi pekerja yang betul-betul manah lah. Ya.
0: Ya. Nyak mah munyai ko tua tu tadi non dah madah utai ke bekenya baka disiplin ngaulah ke manah bekenya dan sikit ya patut di perhati ke kendur sidak ya belajar mega cukup manah nyak tuan laban nyak cara kena sidak yang merangsang kene ke awak ke sidak ialah boleh gawak ngan manah mai jemah ilak ne.
1: Ya.
0: Jadi di tu mai hurang ka muka bisnes tuan.
1: Ya. Betul.
0: Jadi pengelandi TV tu tadi pedih nanti daripada tu nang cukup berguna ya laban ya kai semina hari pengelandia tua penemu tua ke ngerja siti-siti pengawak tang pengelandia tua pan patut nambah patut mayu tahu daripada ke kita atau injau diperluas ke tua lagi makin mayu lagi utai ke ditemu tu makin nyamai lagi tua ngerja ne. Jadi ulih kini TV tu tadi kena ngepun ke dagang bisnes kediri antik baru dia nuan tu tuan.
1: Uliah, jawapannya uliah.
0: Ha,
1: jadi pendekatan kami dia tu nembia ke belajar kan diajar kami dikumpai i keusahawanan. Jadi nembia diajar berkenaan dengan ngaga profil syarikat ya. Mendaftarkan syarikat ya, buat register of company. Semuanya diajar magang. Jadi kini ke ngira kos barang kekal jual ya, semua diajar. Jadi adanya udah sida yang ngiranya tadi, sida ya dipinta kami berjual barang sida ya secara online. Jadi duit kuliah hari jualan sida itu direkod. Berapa kos, berapa untung kena, bisik menyerugi, bisik kena untung lama terlambat tadi belajar.
0: Kenyak
1: mia. Dia nakkan untung magang lah. Lepas bisik barang nak laku. Dia jadi bisik cara buka, nanti bakal kami bisik aktiviti. Bisik-bisik aktiviti pengerami. Okay, jadi mayuh public datai lah. Datai kia. Jadi kami pun minta sidak kena biak tu tadi. Cuba nyumal barang kena gagak sidak ya. Jadi semua hasil yang tadi direkodkan. Jadi duit keuntungnya mampu sidak lah nadai kawal dengan kami yang paling mana kami bukan bedak sidak ya, boleh berdagang. Okey, si nak berdagang secara membuka gerai maksudnya, tapi sidak ya bak online. Maksudnya sidak orang hari dini-dini oleh muda dari sidak, sidak ngepost nanti sidak ya oleh nyua produk sidak beli online ya paling mana.
0: Ari ke diperhatiin nuan deh tuan. Bisik ndak kini student nuan kendang ya dah. Kalau dia ajar nuan munyi ko aku tadi. Pada nuan udah ngagak bisnes kediri.
1: Ante daripada ya dari segi lapan keusahawanan tu tadi kira baru, tapi udah bisa. Dari segi berapa untung nak pastilah. Tapi ante dari segi ke ngagak company, kami ngagak office ke dari impo, semuanya sudah bisa.
0: Sudah
1: bisa.
0: Jadi harap ke udah bisa course atau ke program ke dah di kene ke lagi baru menyekuran tadi lah tuan. Harap ke mayu hagi mah orang boleh bisa bisnes kediri dia tu lah. Jadi AI, Internet of Thing, IoT tu majak ngerembai. Nuan tadi bisa dah nyebut berkawal dengan AI mega mimit. Jadi udah kena biar TVET bersedia napi ubah pemansang tu.
1: Rika
0: di
1: pedak nuan. Baku nang patut. Ya nang sepatut lah. Industri kami hari tu benung balih ngagai AI, IoT, otomasi engau pendigitalan lah. Nyalai pelajar TVET patut seluruhan nambah serta ningkat ke pengelandia sidak ya. Okay, ngambil ke sidak yang relevan serta boleh bersaing buat peringkat global lah. Jadi buat attack kami seruan ngadu ke muda nama tu muda latihan ambil utanya setimpal ngau utai tik diguna buat industri. Kami bisik kumai orang nama tu tadi rancangan untuk pendigitalan dari impu buat di peringkat jabatan kami lah, supaya utainya nimbia ialah boleh nangkup pengawak ke kumai tua pakai AI IoT itu.
0: Mana amatnya tuan. Jadi tu suah amat akai ukai aku ajak atang pelabak aku peningau pan suah mah nyebut tau ke kau nya bisik ningau kini patut bisik penlebok dulu baru nyamai boleh pengawak. Jadi berkedai ke etek tu tadi mantu nembia nguleh ke penlebok sebedau tembuk belajar tuan.
1: Tu sigi sigi cabaran ke paling besar ke perlu nanti dulu suba kumai kami nama tu sidak ya industri tu tadi nembiak tu nak cukup latihan ku sidak ya. Jadi Okay, nak cukup latihan, nak cukup kompetensi ku sida ya. Bakal sida ya. CJ ke perlu bakal buka ya, bakal fire wash je. Utang bahasanya lah, mesti kat bisi dulu baru sida akan ambil. Dan utanya sikit satu cabaran lah utanya di kereta. Tapi kami dia tu lepas kami ke ngajar latihan tu tadi, kami kat mesti minimum requirement punya kurang kini kat ngadu ke latihan tu. Jadi maya kami ngagak kelas. Jadi dia kami merik pendekatan ngagai pembelajaran berpelasar ke industri. Ngena latihan industri munyi ku jakok tu tadi. Danya lawatan teknikal. Danya program industri bak kampus kami ngangau ke syarikat nanti sida bakal nama tu syarikat dalam dalam kampus ko kami ngangaunya. Jadi bisik bakal company tadi bisik dalam kampus kami. Sida ya bak bengkel kami dia. Jadi sida lebih semak lah ngobala kami. Danya kita yang guna kaedah place and train. Maksudnya yang tadi company-nya tadi ngambil orangnya gawat dulu danya nganjung buat kami dia dilatih. Ya, salah satu cara kini ke nambah ke pengalaman lah industri.
0: Okey, tua ngetu dulu dah lama Mayu dah penerang ke dah dikongsikan wan berkawan ngoi tek tu tuan. Jadi tu kena menggal randau tua. Kita berperindang dulu ngasi cerita lagu ku dah dipilih kami ba hashtag lebih aktif anang mindah ke frekuensi kita terus belengok kami ba YFM. Jaku perangsang Edward Pusah.

0: Hai, kami
1: Swave.
0: Kita benung ninga
1: Hashtag Nembia Aktif
0: Segulai Sejalai.
2: Ya, terima kasih yang kita kagi mengkamu dengan kami buat YFM. Kagi milih YFM jadi ke City Area Station pemerintah kita. Kita ke mendengar kami kena channel 871 Astro. Terima kasih mega laban lagi bergelangan kami nyentuh ke jam dia tu. Jadi berkonti dia tu lagi ngaku bergulai ianya teknologis Wat Anak Ramba ianya ketua Jabatan Elektrik dan Elektronik ETEC JTM Kampus Kota Semerahan. Jadi itu tuan kelimpah hari randau tu kebuka ya, berkawan dengan ETEC tu tadi orang ke lepas SPM siapa lagi kini boleh belajar buat ETEC tu?
3: Orang ke lepas SPM tu biasanya tidak akan mengikuti nama tanitiah ke program sepenuh masa lah. Nanti ke ukai lepas SPM sidak ke udah benar bekerja di luar din, okey, udah bisik pengalaman gawak semua sidak tu tadi boleh ngamai kursus baka media. Ya, kena kursus kumai kami kursus jangka pendek. Baka kursus adjustment ngambil kursus 3G welding, 3G itu misalnya pipe fitter, machinist, penulis. Tapi sidak ya perlu data IQ. Jadi ni utai tu nak pre nak pakai ke full time dari tu bisa bayar ya. Jadi sidak ya kami dia tu pun sikit semampai baka baru-baru tu tadi. Bala sidak MLG Bintulu. Nganjung bala technician sidak ya training CNC ngena okay, CNC nama tu lab machine, mailing machine, sidak training kiak sidak bisi lebih kurang 2 minggu sidak bala technician sidak bisi 8 ikut na salah aku. Jadi nya antara orang ke contoh ya ke boleh datang dengan kami kiak lah.
2: Okay. Jadi reti tadi ukai seminar orang kelepas SPM aja tang ya terbuka dengan guys semua orang asal aja umur munyi kurang tadi 18 yang untuk 30 tahun apa ya?
3: Nyak ke untuk program sepenuh masa. Nanti ya kena sepuluh masanya, okey, nada limit masa.
2: Nada limit umur ni. Okey, reti tadi kita tahu belajar nampun belajar dia nanti nyemok kita. Kena ke belajar kira ke nak nambah peremu kita bunyi ke tuan tadi. Jadi nanti nuan tu tuan eh diberi peluang ubah rundiang orang pasal TV tu tadi. Bekeni nama utai kerka diubah nuan tuan.
3: Bak aku aku tu lahir aku merik contoh bak kumpu. Aku tu sekolah keliah okey belajar hari akademik. Belajar aku ni bentuk nusi jak lu jawah lah. Ambil degree tadi, dengan ambil degree tadi. Danya tadi bila aku gawak berkilang. Gawak aku berkilang tadi. Tak nak nemu tai munyi ko orang tai baka sepatutnya tanya nuka lampu. Aku nuka lampu aja. Rumah tak trip tai ku nuka lampu. Ya ke contoh ya laban ada skill. Jadi skill tu adalah satu keperluan. Jadi mayuh bala nimbia ku dah bisi pemujuan tidak ya bila sidak sudah belajar pengelandiak tu tadi. Jadi pengelandiak tu kita bagi aku bagi kita bagi Malaysia tu tadi. Terutama kita Malaysia mungkin tiba semenanjung dia ya tumu ge. Kita di tu LP baru start ya subala LP baka LP di Kota Semerahan tu tadi. Baru start tahun 2000. Orang dia 1975 dah bisik. Berapa jauh kita tinggal. Semenanjung dia. Jadi nanti kita mandi yang luar negara lagi, lagi jauh kita ya. Orang bahkan negara developed country bahkan hidup Jerman. Jadi tanya sidaknya udah berguna aku tanya megang. Belajar ke pengelandiaknya. Jadi ke baku mana kita nanti nak boleh bak akademik. Tak lalu tukar mengagai tanya ke pengelandiak jari itu tadi.
2: Banyak mah ke dikena maya kemayari itu dah tuan. Jadi bak pengarap ngagai Tibet di Sarawak tu tuan. Engau pesan ngagai nembiak ke benung giga tunggu ku yang sida lepas habis sekolah tu nama kini Jakob Renwan.
3: Pertamanya lah aku biasanya apa inai lah. Apa inai selalu mengiga ke bala kami lah. Okey, personal sida IPM kami boleh tak nulung masuk ke tu. Sebenarnya kami tu nak boleh nulung 100% baka ngambil anak nuan tu lalu masuk kita nak. Ia mesti mulai sistik proses. Dekumai kami nanti kat masuk lah pusat latihan tu ia kedungmai kita yang nak siti kumai Aptivet. Tanya Aptivet tu tadi. Jadi setiap kali lepasan kami ni tu nanti keluar aja putusan SPM, Aptivet terus buka.
2: Oh, berarti sidak ya oleh ya tanya ni oleh register.
3: Ya, roger register. Suba UPU. Dia tu KG UPU. Dia tu kena Aptivet. Ya, dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran. Jadi semua tanya di centralize kena Aptivet. Jadi siapa-siapa ke luar dian balan biak ke rindu ke pengelia jari itu dah terbuka rundiang kini nama asuh minta mengena Aptivet tu.
2: Jadi nadai kerika nadai hari bulan ni nak buka ni kemaya nadai ni nang segi sepemanja tahun mah ya boleh di register kena ya.
3: Nah ya bisi tempo.
2: Bisi tempo.
3: Jadi maksud biasanya tadi bila kami dah tu pendekatan kami suba nama tu nantu berpanggai dengan keputusan SPM kami tapi dia tahu kami lemah kami new sama berbuat melatih lah. Jadi kami tu bila buka je keluar je keputusan SPM terus tanya
2: bisa.
3: Jadi Aptivet lah kena nama
2: nyamai mau datuk nanti nyama bala anak kita atau ke kita empu kini bisik pengelan bisik pengelindu pengelandi atau ke kemahiran atau ke skill punya ke kemahiran itu ada salah tahu register buat Aptivet jadi tu nanti kita itu tadi tuan bertemu baru dalam 5 atau 10 tahun ke dekat datai nama kini ubah ke dekat daripada nuan atau ke dikarap ke nuan ada pemansan Tibet di Sarawak itu.
3: Aku ngarap ke lebih mayuh lagi anak Sarawak lah. Lepas kita sih sudah tinggal punya ke Randau ketua tadi lah. Nyoba puluh tahun kita dah tinggal nanti hari banding dengan hari sepiaknya lah hari balaman medik kita hari Semenanjung lah. Jadi ngarap kena Sarawak tu mayuh jadi profesional lah udah tu danya sida ya mayuh jadi ketua iba industri lah. Tegal sida udah minat belajar ngambil pendidikan Tibet. Jadi kampus kami itu dekat terus bekerja sama nama tertera yang MEITD okay serta industri ambil kami itu boleh menghasilkan tenaga mahir tik memenuh ke utai te diguna ekonomi bak maya dunia hari. Kami ngarap ke kerjasama te rapat antara perintah industri latihan ketik bukai Sarawak boleh nyadi hub pembangunan bakat teknikal bertaraf antarabangsa di rantau Borneo. Selaras dengannya aspirasi strategi pembangunan pasca COVID-19 Sarawak 2030 tu boleh dicapai.
2: nyam eh Arab ke utai ke Arab nun tadi ari pemansan TV di Sarawak ditu mujur matuan manah ba tahun ke 5 atau ke 10 tahun ke datang tuan. Okey, jadi arana tu nya datang berujung ke nya abisi utai ke bisi ndak kena lansa ndak sempat dikenang tua kini ke nya dekat dikunci kenuan ba awak ke sekali tu tuan.
3: Okay lah, dia tu aku ngambil peluang tu lah agak nesau semua. Ianya kena 29 bulan 8 tu tadi ila kami bisa ngagak majlis convocation di peringkat Borneo lah. Tadi tu convocation tu digagak ba kampus Miri. Ya untuk convocation tu adalah convocation ke 29 tahun lah. Jadi ngarap ke semua tidak ke grad graduan tu boleh ratai lah, ratai ke diri. Jadi ngau pengujung ya aku bega minta semua bala nebia ke lebih-lebih lagi ke lepasan SPM kau sidak ke bisik minat dekat nambah ke pengelandia ngambil ke sidak boleh datai ngagai kampus Kota Semerahan. Kami itu sentiasa terbuka, sentiasa muka pintu mantuk bala bala kita lah kita bisik hati dekat ngigak pengelandia kemahiran tu tadi. Jadi aku ngarap ke TVET tu ukai ke sebagai pilihan tik kedua lah, yang adalah satu pilihan untuk kita yang tentukan jalan penghidup kita. Ngarap ke sidak ke boleh TVET tu lah lebih mujur lah, mujur ngemansang ke diri ngau menua kita lah. Jadi anda nganti peluang peluang tu nak datang dengan kita. Kita pun mesti kan agak peluang nyip apa tu mencipta. Peluang mesti dicipta. Okey. Kita mesti optimis nah agak peluang. Jadi jadi pengujung sekali terima kasih ngagai RTM Sarawak ya. IC. Kita gal udah bergulai dengan aku ke Sarito. Jadi terima kasih ngagenuan.
2: Ya, terima kasih megak ngagenuan tuan udah limpang datai meri awak no ngagai kami ditu berandau berkunci engkau nama utai ke di Kumai TVET mayo utai ke di kunci nuan sekebendar ya nama program kos kebisi di abo etek JTM Kota Semerahan tu tadi. Jadi harap ke semua bala pendengar engkau kita ke bisi medak kami live pa Facebook YFM udah kira ke udah terang udah di temu kita tajapan angkanya bisi utai ke kak ditanya kita nada salah kita tahu telefon ngagai attack JTM pu nama nombor telefon ini tuan
3: 082-465-100.
2: Aha ya tadi nombor telefon tanda baru tuan
3: 082-465-100.
2: Ya. Jadi harap ke bila peningang engkau kita ke adakah bertanya dengan silik lagi berkawal engkau program ke bisik di sedia ke buat attack JTM tu boleh bertanya dengan guys sedak yang po Daniel. Okey, jadi engkau tu sekali lagi meri terima kasih tuan. Jadi kena ujung ke program hashtag Nembik Aktif tu merindang kita enggak siti lagu ke udah dipilih kami buat YFM. Jadi enggak tu bertemu baru kita buat awak enggak hari ke bukai temu baru tuan.
3: Okey.

0: Sembang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah berjalan ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Maya hari ke balat angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Lagu di Jeffrey Nyaloi kampar di pelepang ujung ke jam dia tu pukul 5.24 minit lemai. Selama-lamai dengan kita ke baru buku lengah kami buat YFM ke baru tamak ke dalam kereta kini jam ke dia tu ke baru mendiang ke YFM. Terima kasih lah pemilih YFM jadi ke City Air Station pemerintahan kita. Jadi tu berkongsi dengan kita gayari untuk 12 jam berengkah dari pukul 4 lemai tu tadi. Kalau gayari di pelabok ke Kudik serta hujan bawa sekedandur di Kapit, Bintulu, Miring, Olimbang lalu di pelabok ke Nada Hujan nyadi di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betung, Sri Kai, Sibu, Ngau Mukah lalu muak ke malam tu lagi di pelabok ke hujan nyadi bawa sekedandur di Kapit lalu di pelabok ke hujan megak di pelabok ke Nada Hujan nyadi di Sri Aman, Betung, Bintulu, Kuching, Miri, Mukah, Semerahan, Sri Kai, Serian, Sibu, Engau, Limbang. Nyak ke gayari ungkup 12 jam berengkah di pukul 4 lemai tu tadi. Okay, terus bulan kami bawa YFM pukul 5.30 tu lagi. Terus mendiang ke tanduk program Leman Berita pukul dengan Mr. Edmund Langi. Lagu Lama Hari Cecilia Rossetti, Noan Ndak Mutus Ati.

Dalam sampal Long Hulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village. Sama Jaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV tinggal program Bisik Diatur. Pagar pengawak mandang ke barang. Workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal komentar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti. Dagang ngau mayu hagi ke bukai. Guna AI. Jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Arang lepas kepeluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

bertemu baru kita pada nombor program leman berita kita ke sekali itu. Maka selama aku ke datang lagi studio sekali itu peningah mai ke kita lima itik cerita, lima itik kisah sudah dikumpuruk ku sepanjang minggu tu. Aku bersamping lagi kita awak kemurah mujur dalam semua pengawal. Bah nanti kita sudah bersedia uji kita mansang lagi leman berita kita ke terubah ke sekali itu. Nama leman berita kita ke terubah tu. Aku mai kita mansang lagi menua China. Genang senentang orang kepedagang. Nak ngira menama dagang kita nyual kuih kini, nyual buah, nyual sayur. Ah, semua ngenang nyual sayur. Nama berita kita bala ibu ayah ya, kita ke bak tamu di Kapit, bak tamu di Sibu Dedin, abak Benarial kini, bak Bintulu, tamu bak Bintulu, ane cau carut kita dia au. Baik kenya tadi tamu di Miri, tamu di Limbang, di Lawas. Nama berita kita harap ke kita murah terperinang, mujur ya dalam semua pengawal, dalam semua dagang kita, awak ke dagang kita laku. Seruran nyaga apa mana budi bahasa lebuah kita ke berdagang nama kebuah ku bejakuk munyinya tu ngenang senentang siku orang dagang berjual sup apa itu China tu tadi ya berjual sup di menua kedekumai Fushan di Guangdong di menua China dedin. Kita berdagang berjual pemakai, berjual sayur, berjual utai kedeguna kebukai tentu dekat untung. Siapa orang berdagang ngai untung? Kita yang nangkap barang harga RM3 jual di harga RM3 ngainya dia bagainya atangkap kita RM3 jual RM5 RM2 untung berdau gitulah utau bukai makai tu sarinya gaji tu sarinya bagainya cara kita berdagang jadi ngapa tu China untuk ini ha? Lain mimin ia ngai untung begini pedagang ngai untung nah patut amai bangga rasanya ko kita dengar dulu ayah dengar kita dulu cerita tau nama kebuah yang ngai untung ngai laku kita berdagang tentu dekat laku nah ya nanti uliah yang tadi bapak lo orang berbuat barang kita kak beli barang kita sanggup maya ngorga kemar berbuat kebuah nanah nanah jual RM5 sanggup maya RM50 laban kak makan nanas jadi di Fushan Guangdong di menua China dia peningal ya siko lelaki dekumai sida Uncle Mo ya tu tadi mo tak teng kita nak mo meh kira kenyak menama ya ianya tadi bisi sebuah kedai kedai mit nak besai berjual sup. Sup itu tadi peningat. Dan segi sup orang ke ngapa-ngapa pihak deh. Tangianya tadi ngena herba. Tanam yang diri punya. Rempah-rempah kena kena ya. Ngagak sup. Namun kita tak ke memirah. Memusai tunjuknya. Udahnya buah-buah kuning. Urat-urat kepanjainya. Kena gulai ya. Dalam manuak kena rebus itu tadi. Degagak sup tu. Manuak nak ngena manuak ayas ya. Dan segi nupi manuak. Ayuh manuak ditupi ayak kita bernama Uncle Mo. Tu tadi nanti orang kak makai tadi dulu ya nyayat entun cabut ya dulu bulu entun bulu bulu ya de perutik de belai mana-mana udahnya tadi lalu di sumai dalam mangkuk tanahnya de panuak ya tadi segi cukup nyamai tanya tadi kedai ya selalu ya antara 15 ngagi 20 ikut manuak ya ke manuak hidup tu kakunya tadi manuak sayat dari empu dia kena yang agak supnya gagal ya tadi ya nasi penghidup rindu bikinnya bala kaban yang datang oh yo nama pengawal adik dito aku nak ada orang tu duduk sama kita berenau lama ada nak bertemu jadi bisik siti arinya tadi datai si ko influencer bermula China yang tadi bisik 10 juta followers orang kenitiah ke ya datai yang agak kedai sup apa tu yang tadi lama bisik ningal hari kabannya sana uji no mansang ngagai ndur to jalai tamak di dito lagi masuk simpang min amang di bisi medak maya berkat lagi dia simpang ya tamak dikin ko orangnya medah ge influencernya mansang ya nadai ge padah siapa nama influencer to laban nang sigi mayuh ko ngiga bad ini nama ya nya tadi nang sigi de lalai ko orang 10 juta orang ke nyari followers ya mansang ya ken tadi oh nyari aku dia tu bala menyadik guys aku tu datang ngagai sebuah kedai sup ko orangnya tadi mai dia tu tak medak gaya dulu lah ko ya mai kena penyamaian ni nakak penyamai sup tu kita bergulai ngo Uncle Mo alu de pesan ya sup siti sup herba special ngagi angka Uncle Mo jeng agak aku dia siti sup special manuak special dia okey siap ko Uncle Mo de gagak ya de break ngagai influencer tu tadi hanemia tu nemia lelaki tu makai mai tengok agak review oi masya kuah ya tu tak
lunak sekuah tu nyamai dah manis kuah itu. Tu tentu dah tair rempah tu kuah. Manua ada kena ya guys apo. Sigi manua hidup guys. Aku medak yang ngeral manuanya di belakang dia tadi. Dia tetak mana-mana ada bela, ada protein semua. Kena manua originalnya ya guys. Kun biak tu tadi. Kengujuang ke videonya viral. Viral videonya tadi peninggal hari Siti nyu terkenyit uncle mo. Medak orang udah berbaris. Beribu-ribu ikut orang berbaris. Panjai baris. Hari pun kedainya nyentuk ke ngegi jalan aluan. Kera berbaris. Ni ke berpayuang, ni ke bertuduang kena surat kabar. Ketegal nganti dekat ngoda sop uncle mo tu tadi. Benar memang dua peninggal ya. Yang kabarnya tadi, siko ekonoluangnya tadi. Alu de gagak ya sop. Depan dua ya. Kayak 20 lah. 200 siko manua. De sayat de de de. Nangkau pemayuh bulunya de de. Panua ya peninggal. Aku lelak berketuk. Nau lihat berketuk. Hari siti nyampaunya. Hari siti nyampaunya. Nyu sekedar orang tadi. Nyu bergugut-gugut buat. Nyu bertenang-tenang belaya. Laban nama kuah manua nyu habis. Minta ampun jang kena degi manua aku tu. Tinggal anak manua je gek na de gek oh anak piak dia ya kami dah lama ngantik tu ku sida ya laku kan nak laku beliun-liun duit kaban ketegak suap laku ditikik kerega ho na de kisah kami ya janji oleh ngasai nyirut ku kuahnya ku sida peninga ha nya tekenya di nyade ari siti tadi angkel mo tu maya ke benong nyedia ke suap tadi alu tumbang luput kelalu lelak baik ya nyam tadi bapanas okey bapanas namanya tadi rau hangat ke ngagak suap tadi betung-tung suap degagak ya ke ngujung ke mandah kedai babak ko baduk ku muka kedai tu dah tu ko ya peninga mandah ngagak orang dia nari ulah ko tu tu penudi ya me aku tu muka kedai tu ko ya nanti kita ko ya mandah ngagak orang bejaku dalam media sosial nanti kita meri review nak manah ba kedai ko tu awak ko nak datang di tu aku meri kita diskaun 20%. Nanti kita meri review nak mana Siti Bintang ajak padah ke kedai di tu nak nyamai tang peningau tanya mengujuang ku ranyo mai wagi 2-3 kali lipat ke ngujuang ku pias ke berkuasa banduanya ukai nagang orang datai de gagak orang mana gi nuarnya de gagak tempat paki yang mana de gagak parit mana-mana nuar nganti ke cukup ke ngujuang kang ke moto nyu gile apala tu sigi nyau leban tu ku jaku ngai laku tang untung mari mari mari ku untung nya me tadi peninga ya 3 bulan udahnya viral tu penalu surut eh sigi selalu ya kenya limit ya 3 bulan dua ro tu viral udahnya nyo surut maka gelombang kita nya de memulau ke main pangka ya udahnya tadi nyo surut ke ngujung kam kemo tu tergaga mate ya kae dai ku nya main dak kepengin dop ke tu aku rindu gi laku mimit manua 15-20 ikut manua hari kenyo beratus-ratus ikut sehari gaga ate ya nya bekini ku kita nanti kita mesti kedai ke tu tan kendak kita kedai tu ada terus ke kita kendak dengar kita cerita tu orang berdagang ngai untung nyadi di Fushan di Guangdong China den. Kita mansang ngai leman berita kedua tu aku mai kita ngenang senentang main bol ha tentu balik ibu menda nanti ngawak lah kita ke mendiang kenya aku dapur den ke kirwa ku ibu alai me kata ibu atau nuju orang laki ke rindu main bol ngenang senentang pekit main bol Piala Dunia berebut kemangkuk dunia World Cup kelihat tahun 2006 2006 berapa puluh tahun yang lebih 20 tahun kudah ya jadi mayanya pekit quarter final Jerman ngelaban Argentina pekit main buah mayanya quarter final nemu nama tak kenyadi mayanya peningal nadai nadai berpatis nadai apa semua tahu kita ngumainya nyalai nak ngumainya nyalai pun tahu ke berketuk cerita mayanya tadi udah bekau habis 90 minit masa tambah dia beri agi meruan Argentina ngu Jerman satu sama ke ngujung ke sidak ya masuk penalti 5 kali nyipak siku dalam pekit tok peninga Jerman menang 3-2 berkini ya tok menang 3-2 jadi ketuk cara ya maya sepak penaltinya dekat dia tua peninga dia ada siku orang ke nyaga ba tim Germany tu tadi mai siti kertas dia tulis-tulis-tulis sotai dalam kertasnya tadi suak ngagi goalkeeper menua Jerman mayanya Jan Lehmann lagi ingat kita kita ke minat membol Jan Lehmann tu tadi yang jadi goalkeeper datai siku pemain Argentina mansang ngagi akak ngambil sifat penalti nanti kita medak ya lalu pada hanung gue ada lawyer free kok ambil ya kertas hari ya kena seliat ke bak stokian ketinggiannya tadi baca ya dulu pada-pada-pada anggua-anggua ya pala simpannya baru dalam stokian
lebuh pemain najis tenanya nyipak uliah di tepi saya peringat. Tekniat orang dia apa korang nama utek kada bacanya tadi ko orang peringat. Udahnya tadi sipak baru pemain Argentina keduanya tadi nyipak bol. Sebelum nyipaknya tadi baca ya baru ke kertasnya. Baca-baca anggot. Oh pia okey-okey ko ya. Simpan yang baru. Nyak referee madah. Udah deh. Udah-udah tahu-tahu sipak ko ya. Sipak oleh tepi saya peringat. Ha, dua kali nak masuk gol Argentina tu. Leban sidak ya. Jadi ketiga kalinya tadi masuk. Tang nyuka oleh tepi saya. Tang bolnya kelalu deras. Kelalu laju. Nyuka oleh tepi asialnya tadi ketegal macam kertasnya nama otak bisik dalam kertasnya tentu kita bertanya. Jadi lebuah ke depan siap peningau udah berkawal lah Argentina tu lawan menua Jerman mayanya tadi dia ada orang bertanya ngegaya nama sampai ke baca nomba kertasnya tadi kaban ko orang nanya ya lebuah Jerman menang 4-2 ya okey 3-2 4-2 tu tadi jadi nya yang mana ndak kebenar dalam kertas tu. Kuya peningau utai ke de tulis orang de gagak kami udah depan siap kami nanti pemain Argentina tu ya rindu nyipak sepiak ni nanti pemain tu sepiak ni rindu disipak ya nyak utai ke baca aku ambil ke banding pemainnya ke terubah tadi daripada ke dalam kertas tu ya rindu nyipak bol masuk sepiak kanan. Sepiak kanan makun tepak ko ya nyak ke buah tadi ya gerinti sepiak kanan lama-lama ko orang mada au pia nyadin mu kita peringa kertas ke ditulis-tulis nak pensil pia aja nyak dililuang orang ah sanggup orang beli ngorga 1 juta euro kira ya 4.7 juta duit kita sitik kertas nyok aja kertas mana nyak kertas cari apa aja tulis-tulis A sipak kanan, B sipak kiba, C sipak tengah. Kau yang gagap kenyaknya. Nyak muta kena baca yang peningah. Nyak ngenang main bol. Kenyadi dalam tahun 2006, perkit berebut kemangkuk dunia World Cup antara Argentina dan Jerman. Jerman menang 4-2 dalam perkit tu. Ketegal sitik kertas. Kumai kita surat jampi ukai. Jadi kita mansang agak leman berita kita ketiga sekali itu. Ontario di Kanada din. Tertemu ke duit lebih $100,000 bak dalam TV lama. 400 ribu duit kita di tu nyuka 410 ribu. Kedebuai orang TV tu. Kisah tu nyadi dalam tahun 2017 subak. Siku orang kegawak bak kilang arai bebas barang lama. Jadi dian bisik kilang. Barang-barang kelama maka TV, peti ais, injin berbasuk kitanya ngomai macam perengkau kebuka ada bebas orang orang ngulih ke besi ngulih ke plastik ngulih ke kuprem ngulih ke temaga macam-macam kadang besi emas dalam utai ke injin-injin kitanya tadi hanya tak kedulih orang jadi besi siku orang kegawaknya tadi lebuah ke bebas sebuah TV lama saya ke TV-nya TV kutak kayuknya tadi dia buka-buka-buka nak muka-muka empat itik tekang duit besai tekang duitnya tadi peningau labu hari TV-nya jadi tekang duitnya tadi $50 nya ada tusun mana-mana jadi empat itik bungkusnya tadi semuanya $100,000 ya berpadah ngagai manager ya tuan pernah ada tuan duit tu empat tukuk duit tu ditemu ke dalam TV ha ko bos apo ya pergi tu ke mendak ya alo report sidak ngagai polis. Polis apa pergi apa? Siapa nak ampun duit tu nak nemu tuan pada di TV tu dalam tu orang nyimpan duitnya tuan kanya harta pesaka yang ngai ditemu orang ngai dalam tu nasib peningabat dalam gumpal duitnya tadi bisi siti plastik dalam plastik tadi semua riset dalamnya bil api bil air udah nyata bil telefon bisi udah nyata tadi ngau riset beli TV-nya bisi alu bisi nama orang tadi orang nama siku orang tua ayahnya tadi berumur 68 tahun. Ha, 68 tahun dia tahu maya ke ditemunya tadi 68 tahun. Ya korang okey, nuan bernama Sanuk tu. Ya, aku menjom ke nyamau cai je. Nak, kami bisa tertemu ke TV nuan sebab ya, berketuk gamal. Lepas dambil dengan nak telefon dengan gamal. Oh ya, menyak TV lama aku nyak. Tanya berik aku ngagai kabar aku nyajang. 30 tahun kudah aku merik ngagai ya. Aku cinyok ke ya, medak ya nyajai TV. Aku beli TV baru. Nyak orang mendak nyari berketuk ayak aku polis. Dalam TV nuanya, nemu nak kini nuan. Bisik empat tekang duit semua $100,000 Kanada dalamnya ketegalnya tadinya kami kak nyuak duit tu pulang ngegenuan apa nadai aku nemunya jang lama aku dah ngumpul duitnya jang nyuni ingat ku ke duitnya
kok lelaki itu tadi peningat laban nama aku buah tadi nyak menyun dah tua yang nak tingat ke duitnya laban tegut mamai disimpan nebak dalam tibi dedian ama boleh duit nama nanmu duit pincian duit nama kini tepuk dalamnya semua duit 50-50 serah pula baru ngagi ya peningat ya nanti kita ketemu ke duitnya kini kita ngau san kita pulai dan lalai kita pulai. Ya, tadi kisah tertemu ke duit $100,000, $409,000. Wow, mewahnya, juta enamnya. Jadi, pelabakku, kita berperindang dulu. Udah lagu terlegi, kita bisik duit tak lemah berita. Kini, kita ada bayar ku, udah terlegi. Udah lagu terlegi. Sabar dulu. Kita berperindang dulu dengan lagu tu.

Kita mansang ba round tik kedua program leman berita kita ke minggu tu. Kita mansang agak leman berita kita ke sekali itu ba round tik kedua tu. Aku mai kita mansang agak menua China dan mai wah cerita hari menua China tu. Nanti nak hari India, hari China. Minggu tu kita belalak dulu nanti aku ngiga cerita hari India bisa. Bisa udah dikirim ke kita. Terima kasih yang agak kita aku dah ngirim leman berita ngagi aku ya. Bisa aku dah baca aku. Bisa megak bedau dah baca aku. Disimpan ialah aku baca. Oh. Bisa leman berita hari menua India minggu baru tu ialah. Meli 100 itik penejal pendiang. Aku tak kena kita nutup pendiang, penejal pendiang tu orang ke kerja offshore, orang ke kerja bak kilang ke ragak. Tadi bisi tak kena maka getah miat kena orang desegul ke bak pendiang awak ke ndak tu ragak de dingau tai nya de beli siko lelaki. Di Hubei di China den ya bini ya ngau tigi ko anaknya tadi depan bilun malam hari Hubei tu kak mansang agai Guangdong sidak tu. Bilun pukul 11 malam. Bilun ke penudinya terbang agai Guangdong di China dan. Jadi lebuh datai ba bilun tadi masuk dalam bilunnya lelaki tu pun jako. Minta ampun semua belakaban bala menyadik. Jadi kami sebili atau aku bini aku ngotigi aku anak aku kagi miat tu kami nepan bilun tu malam tu. Minta ampun ti anak aku lagi nyuruh rawah nyabak laban nak kelak nepan bilun takut nepan bilun. Jadi aku dekat nyaduang ke kita penejal pendiang. Awak ke kita tadi nak ninga anak kunti nyabak minta nusu minta semua. Kau ya peninga lelaki tu. Alu disaduang apa ninga bisi orang madai eh, nadi ngawa nyungal. Eh ni buah nyaduang ke nyanai ni ngawa ni biar ama nyabak. Ni ku ya menyabak. Kau orang peninga bisi ke ngambil bisi kena. Nyak mah tadi ya ngenang siku lelaki siku apa orang yang tadi. Alu buah di interview bala pemberita hari stesen berita Jiupai tu dia ada lelaki bernama Chen tu ia madah ke diri meli penejal pendiangnya seminggu sebedau sedak ya depan birunya diberi ya online laban bunyi koyanya teri aku ngai orang lagi nyo nganu kami sebili anak aku tu pama diri ya nyawa ya nyari nanti udah nyabak ampuah dunia laban nyawa ya nanti udah nyabak nanti udah ngai ko Chen peninga jadi ya pun dipuji orang ke Tegal ya berbahasa aku rabukai nyak mah tadi hari menua China. Anak dek kau ngang, mai kita nyudah datai ba cerita kita ke penudi ke sekali tu cerita ya ke nyadi di menua Turki. Okey Turki gitu sebut dia tu Turki. Ya. Di menua Turki dia peninga aku dekat ngenang siko orang ya ke ngempu pengawak kenyalai air orang bukai. Nak nemu kita kak kena ngerja pengawak atau nak nemu pihak tanggupah ya mas ya besar ya upah ya. Ya ni tiak ke pemayuh orang ya kebenar. Tang orang ke datai sigi bisa anang irau. Nama kerja tu. Jadi lelaki tu peningat bernama Hasan Riza Guni. Ya nama lelaki tu. Ya yang tadi dia di menua Turki din. Kerja ya nama peningat. Kerja ya tadi di jamah orang. Okey bola aja ko aku au. Kerjanya tadi di jamah orang. Okey minta jamah orang tang ya yang tadi ngelak ke diri ya tadi di jamah. De bukut de palo orang berkeni ceritanya dengar kita lelaki bernama Hasan Reza Guni tu tadi dengar ia tulis ke penemu tu udah bakau mendak cerita wayang menua Turki bernama Sak Bulbulu. Jadi dalam cerita atau pendengar siko orang jahit pada dalamnya tadi sanggup de palu bos ya de jamah bos ya awak ke bos ya boleh mantai ke pemedia sati diri sanggup jadi namanya tadi dua orang mantup ke pemedia sati ama bos apa dia hatinya palu maku bos nanti non nak puas hati ke palu orang ya nya dia no Hasan tu boleh penemunya pendengar jadi ya ok nak bersedia bersedia ya ketuk cara ya dia beli baju ke tebalnya nasi kena orang boxingnya kena orang lindung diri hari kena jamah dia beli helmet nasi helmet pelepuak ya ke nak mudah kena bukut orang jadi belalai dalamnya ya mua tadi dikurung mana-mana ngai korang muka mua. Cara ya tadi siapa-siapa orang kak ngelepas ke pemedia hati orang kena lihat nyu kak mandam mukut utai nyu ngergin nyu nyu gidan kak nyamah orang tau appointment ngagaya ya telepon gaya halo tuan pukul berapa bisik kusung. Pukul 10 bisik kusung au kak aku dia aku datai no pukul 10 datai pukul 10 nuan tadi okay nadai ge debre orang kayu nadai debre orang tak kena sarung tangan boxingnya debre orang tupi boxing semua alu debre 15 minit no nuan mantup ke pemedia sati bukut meh Hasan yang tadi yo ngetat ke diri.
ngetat ke diri di jamaah. Jadi cara tadi peningal, nanti jemaah orangnya pedih hati, siapa pelanggan yang pemaduk mayuah? Semak 70% pelanggan ya ke datang aga ya, semua indah-indah orang. Nama aku bukan indah orang mayuah ya. Lebuah yang bertanya, okey ibu, sebelah nuan nyamah aku, aku ya. Aku dekat nanya nuan, nama aku bukan nangkat nyamah aku, aku ya. Nanya gino, kata aku, pedih amat aku ngolaki aku nyak. Asuh kia ngai, ti, aku ya. Nanti, nadai undang-undang dunia tu, habis ya, bangkar mua lah baku. Ku ini tu ayahnya peningal. Tu ngujuang kaya tera awan tipi. Ini gamah laki nan. Suak indahnya peningal. Alu dengkeh ke bak helmetnya. Bak muanya dia. Nah ibu. Anggap mahku tu laki nuan. Jamah apa dia? Oh benar. Ini tu ayahnya peningal. Nyamah ya. Ni kemukut ni kenendang. Nganit nak tahu ibu. Au. Nak tahu mangkil au. Bukut aja. Aku ya. 15 minit. Tak nak kalau datang 15 minit. Kau ya. 5 minit. Alu lah. Orang Indo. Nak nakal. Berbukut. Ya, malaman berita kita ke sekali untuk pendengar. Terima kasih ya kita aku dah bergulang aku dalam program malaman berita. Nanti kita ketemu baru. Aku Edmund Langi. Merib saya terima kasih ya kita udah ngawaku ke sekali itu. Sama-sama berpendengar dalam program malaman berita.

kai nya bula aneh motor sekehen segi jauh turun rega nunda ko lagu dari Ricky L A sampai Z. Okay, me jam kita 6.23 minit lemai kita nguing ngagai gaya hari dulu ya. Lemai tu beringkat kukul 4 lemai nyintuk ke dalam timpuh ya 12 jam. Okay, lemai tu si hujan bak sekedan dur di Kapit Bintulu Miri Limbang nadai hujan di Kuching Serian Semarahan Seriaman Betung Serikai Sibu Muka malam lagi megak di pelabak ke besi hujan bak sekedan dur di Kapit nadai hujan di Seriaman Betung Bintulu Kuching Miri Muka Semarahan Serikai Serian Sibu Ngau Limbang gaya angin di menua kita. Okay, tungak ke barat Ngau utara Sarawak berpuput hari tungak ke barat daya Ngau penglaju ya 20 nyentuk ke 30 km sejam. Gaya tasik di menua kita bergelombang 1 nyentuk ke 1.5 meter peninggi. Kesuah pengangat Ngau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius nya ya. Agar hari dikeluarkan UPI Meteorologi Malaysia Sarawak ungkap ya lemai itu ya. Sebedaung natai ke pesan berat bak rengkat ke terubah ya. Marina kita ngau lagu di Sada Nick Referensi Ngau Sila King Adan Pengerindu ya. Selamat ke Turmang Adan Ngau Madam Doris Ngagai August di Seratu nya ya. Terima kasih sebanding ke program kita Sada Lemai Ngau semua bala peninggal kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang.

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Tegelan Sejarah.
2: Ya, kita pun pesan ke PCD kena tekan kita ngagai.

0: di rumah ya tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, limpang dulu maca pesan berat barangkat ke terubah diterima kami. Okey, hingga pihak hari itu. Jaku pesan pemati ke terubah datari Dana Anak Garit. Okey, madah ke pemati Jawai Anak Jantin tau ke Suria. Iaitu dah nadai kena hari Minggu 16/8 dekat di Intu Balamanyuah Barumah Manggat. Nanga Arjau Betuang kena hari 3/19/8 dianjung ke pendam pagi hari 4/20 hari bulan 8 bak pendam Sungai Rungan di Nanga Arjau. Pesan dituju ngagai Yang Berhormat Dato' Garrett Rentap Jabu, Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu, Bala Kepembelayan Sepemakai bak Pasar Atas Sungai Baru Luban Ili Ngau Baru Jungkal Suri Lalang Suri Nanga Dabuak Bala di Serian Ulu Matup Jelawatas Batu Nindiang di Mukah Metuang di Roban Panjang Baru di Roban Kepengar di Nanga Buai Ajung Udau di Pakuk Penyelanih Kibak Kerun di Merunjau Kerapas Pak Jamin Anak Jantin di Bintulu Robin Babak di Miringgau Ben Abe di Miringgau Bala Sepemakai Bak Lubau Lama Ngau Baru Nanga Jelau Meribuang di Layar Sekatap di Gensurai Engkar Banji Serudit Engkau Binggau Semua Kita Kenglala Niang Jawai Anak Jantin Dipinta Datai Magang Ngesah Penusah Rabatu Penerang Kesiliat Telefon Ngagai Lili 013-557-6628 Tau ke Guang 019-836-9364. Pesan pemati kedua datari Achan madah ke Indai Jurni Anak Ngangga tau ke Indai Achan sudah nadai 18/8 kena kari dua pesan dituju ngagai kebablayan Barumah Thomas di Berangan Liduang empat buah rumah rumah Jelendai Lipat rumah Rebecca Lipat rumah Ungin di Kejemut rumah Jurukan Tembuang rumah Baruin di Tabut Tebarung dua buah rumah rumah Jinsian di Pematuh rumah Jack Paris rumah Biliang di Tanjung Rumah Lembu Entalun Rumah Thomas Pelasuk Rumah Sim di Pesangu Pemegak di Rumah Punai Baloi Rumah Rundai Baloi Pentiak Tiga Buah Rumah Kubal Enam Buah Rumah Rumah San Undup Ngau Bala di Isu Bangat Kebablayan Kengala Niang Tu Kena boleh diperintai ke di Tumagang Niang Dekat di Intu Di Sengai Balamanyuh 19/8 Kena kari 3 di Anjung Kependam 20/8 Kena kari 4 Bala Kita Dipinta datang Ngagai Rumah Rumah Unggu Memaloi Batu Lapan Sekerang. Ngalian ke pesan ketiga pesan pemati mega enyak datai hari Buddha anak ambau ngari ke sidak ya sebilik. Madah ke mentua ya mit anak janda tau ke Indai Jati ini ida udah nada orang ya tengah hari itu tadi hari 2 18/8 dekat di Intu Balamanyuh kena hari 3 19/8 bak rumah Ayum Sungai Maram bawah Celum Dalat dianjung ke pendam kena hari 4 20/8 pesan dituju ngagai kebablayan di Narup di Nanga Oyak rumah Dari rumah Dua Rumah Tulo, Rumah Bala, Rumah Iman, Rumah Abus, Rumah Buan di Batang Oyak, Rumah Lawai, Batang Oyak, Batang Bawah Burak, Batang Bawah Celum, Batang Sebakung, Rumah Semu, Rumah Linggang, Rumah Buan, Rumah Umpang Ilai, Rumah Cina, Rumah Monica, Rumah Rucai Kilat, Rumah Cuak, Rumah Minggai, Rumah Umpang Munang, Rumah Lasan, Rumah Rampai, Rumah Sendri, Rumah Sipuak Kebablayan di Bintulu Miri, Bawan Beliang di Penggala Lubang, Siung Tengah, Rumah Nyambung Gau Semua Kita Kenglala Niang, Mit Anak Janda, dipinta datai magang penerang kesili atau telefon ngagai menantu Niang tu apai tandang, genal umur aku 014-881-9954. Pesan keempat, datari sahabat anak ajaib, madah ke pemati aju anak long, tau ke indai sahabat anak ajaib. Niang tu udah nadai, kena ke 17/8, dekat di Intu Balamanyuh, Barumah Beruin, Tabut Sekerang, Seri Aman. Kena ke hari 3, 19/8, dianjung ke pendam, kena ke hari 4, 20/8, bak tanah pendam Chapel St. Peter di Kubu Mali. Pesan, dituju ngagai kebablayan, bak tembung, kejemut, lipat ulu, ngai ilik, Liduang Maing, Liduang Buli, Liduang Gimung, Baladi Tanjung Pelasu, di Paris, Buai Melanjan, Memaloi, Baloi, Baladi Sabu, di Tisak Tiga Berumah, Entalun, Gau Baladi Skim Skrang, Gau Kita Kenulih, di Rintai Kedito, Kita Kenglala Niang Aju, Anak Long, dipindah sama datang ngesah penusah Harabatu. Ya penerang kesilir, tahu telefon ngagai lumur tu, inya 010-361-5429 atau ke 0143-90-5429. Lagi nampung baru pesan bak renggat kedua, Ninjau Melissa Ferranci singgah lagu ya Andau Penguji.

0: Lintah Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, Hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Ya, kami mega tahu didinga ngena channel Astro 871. Macam baru pesan barang kat kedua pesan ngata sulit. Datang dari Winnie Ludung anak angkol ngari ke Sida Sibilik mendah ke pengangkat sulit Siah anak job tau ke Indai Bintang nguan ulit kena kari 6/22/8 malam ya piam ga ditampung ga pengawak ngata sulit hari Minggu 23/8 pengawak tu dia terbab melatai satu jalan selirik di kapit pesan di tuju ngagai bala kabar belayan kenggalan yang tu abak sekayu guard baliah bala di tiau ilik ngaulu kucing Bintulu Miri, Brunei, Sibu, Song, Gau di Kapit. Gau semua kita kenalan yang tu dipindah datai ngagai melatai satu jalai selir di Kapit. Ya, pendengar kesil itu telefon ngagai Winnie Ludung 011-218-9698 tau ke Remy Nyuling dengan lumur 017-896-2092. Pesan kata sulit ke sekali itu ya. Bala Manyuh dipinta datai ngagai rumah Madeline Endun Lubuk Mawang A Jalai Engkerbai di muka kena ke 22/8 hari 6 pukul 10 malam. Enyak pengawal kata sulit lalu pengawal berantu pesan dituju ngagai kabar belayan kala niang Steven Begai yang anak bidar bala kejauh ngau semak dipinta datai nguluk pengawal tu ya. Pendengar kesilik kita tahu telefon ngagai bidar nombor telefonnya 011-213-62 375 tau ke Jackson Damu 014-376-4135. Pesan ngata sulit ke tiga datari Lium anak Nuin madah ke kabar belayan. Okey, kenglala niang apa ya? Niang Nuin anak Bunjang. Apa yang megat dituju ngagai menyadi niang apa ya tu Indai Rontang. Tau ke Seti anak Kuang bak Muput rumah Ukiah Empina. Tau ke Indai Indun bak Julau rumah Raca Nyala Ladung. Apa yang megat dituju ngagai Entap anak Ambau. Tau ke Apai Empiang. Gau semua kita kenglala niang Nuin anak Bunjang. Baladi anak di Muput Kibak Ngau Kanan di Sangan balak belayan bak rumah Baja ngau rumah Suang di Nangasana rumah Kennedy rumah Satan Separai rumah Nia Nira Nangatau rumah Salih Nangabenak rumah Saran di Nangatau rumah Siba Nangasetengin rumah Louis Anding rumah Jampi Ulutau balak bak rumah Jana rumah Lambat rumah Ukiah rumah Roland semua tu di Muput Magang ngau kabar belayan bak Nangah Jengah ngau semua kita dua belih dia rintai ke nama Dito Magang pengawal kata sulit tu dekat Dipunyadi kena ke 22/8 kena ke malam hari 6 nyentuk ke pagi 23/8 23/8 pengawal paginya ditampung ngagai pengawal ngagai pendam niang tu di Batu 27 Jalai Bintulu Miri pengawal kata sulit niang apa isi datu dekat diatur bang rumah pekerja Jalai Taman Jasa Putra Jaya penerang kesilit telefon ngagai Lium 019-9655-579 Selian 017-7511-697. Pesan keempat pesan ngata sulit ngamuai yang terbalu datari Juti anak Enjah tau ke Apai Jimbun ngari ke sidak ia sebilik madah ke pengawal ngata sulit niang bini ya Baji anak Tengalai tau ke Indai Jimbun pengawal diatur malam hari 6 22/8 lalu diketas kena ke pagi hari Minggu 23/8 ngau pengawal upas yang terbalu pesan dituju ngagai kabar belayan di Belasoi Marudi di Melikat Lambir Entulang Batu Niah Tatau Buluk di Lubuk Antunggau Bala di Miri ngau semua kita kenalan niang Baji anak Tengalai tau ke Indai Jimbun dipinta datang ngagai rumah Yempu bak lot 1279 Lorong Perdana 3A2 Tudan Pes 6 Miri penerang ke silik atau telefon ngagai AT Tengalai ngenak lumur 011-251-4602. Pesan datang hari Saka anak Ungah. Ianya pesan ngata sulit tu ngari ke sida ia semenyadi madah ke pengawak ngata sulit niang Indaya. Ianya niang Dayang anak Kalum pengawak diatur 22/8 hari 6 pukul 1 malam. Okey. satu atau ke sepuluh malam tu yang tak terang di type abad itu. Apa yang kita sulit tu dekat diatur Barumah Seda Empu, Barumah Saka di Ulu Tiris, Dua Jalai Selangor Mukah di Tuju, Ngagai Bala di Rumah Tawi, Rumah Seli, Rumah Anca Megau, Rumah Temesu Atas, Temesu Baruah, Rumah Jubang di Pengkalan Lubang, Simpang Bayan Bala di Rumah Mutu, Rumah Inti, Rumah Awin, Rumah Andau, Rumah Seruji di Liuk, Rumah Tan Liuk, Kapal Belayan di Sebuluh Ngau di Liuk, Ulu Mukah, Kapal Belayan di Bayan Ulu, Kaluang Anak Buku di Pasai Siwong, Ngau semua kita kena diruntai ke Ditu Magang. Penerang kesilik tau telefon Ngagai Lumur Tuk 019-467-6143. Pukul 6.46 minit lemai kita nginjau duna merilih kedengar lagu Ya Semampai Laku.

Yeah, yang baru mengagai pesan berat barang kat ke penudi itu ianya datari pengajar Suzana Anak Jimbai. Pesan dituju ke semua kebelayan di Pasar Kenawit, Sibu Jaya, Bala Anak Randai di Setepus Balingian, Bala Anak Buddha di rumah Janin Setuan Balingian, kebelayan Barumah Isau di Nengawuh Kenawit, Sidak Maja Menyanak di Durin Sibu, Sidak Pantan Menyanak di Yung Kapit, Kaunsel Ngang di Lubuk Bemban Mukah, Tuan Rumah Catherine Tamuh di Alp Sibu, kebelayan Barumah Bungan Batu Lapan, Jalai Oyak Sibu, pemegat di Rumah Dik Batu Lapan, Bala di Rumah Digat Nanga Sebindang, Sidak Pengulu Sorang Semenyadik di Tajam, Sidak X Derisa Bandang Semenyadik di Rumah Linguah Keranji di Entabai, Sidak Tuan Rumah Kelambu di Merurun Lamba Entabai, Sidak Randi Tau Ke Apai Gata Barumah Laman Nanga Nuntau Entabai, Manyi Tau Ke Indai Frada di Nanga Stras Julau, kebelayan di Igu Tamin, Bala di Rumah Jampa Belungai Tatau, Rumah Joni Nanga Liga Julau, Rumah Sebi Segamang Atas Tamin, Bala di Batang Pakuh, Batang Berjahit Batang Tamin Oya, Batang Pui, Bala di Skim Gembur Sekuau, Kucing Bintul Miringau di Brunei Darussalam. Kita kenal Niang Jimbai Anak Ambil Tau Ke Apai Susan. Pengawang kata sulit Niang Jimbai Anak Ambil tu diatur 22/8 kena kari 6:30 pagi untuk ke 8 pagi Barumah Tan Nari Skim Gempur di Sekuau ditampung ke pengawang ngupas entebalu muak ke malamnya begak 7:30 minit lemai Bala Jauh di Bidak Datai 21/8 sama nguan uliat penerang kesilia tau telefon ngagai Suzana Jimbai ngenak lumur 012-5202-401. Galian ke pesan ngintu ngau sembiang 100 hari tu datari Florence bilang ngari ke sidak sebilia mandah ke panggung ngintu ngau sembiang 100 hari ke niang apai sidak ya niang bilang anak simen diatur 22/8 7:30 minit lemai bak rumah niang tu di kampung Batu Mumung di Semunjan. Pesan dituju ngagai semua kebabelayan yang kejauh ngau semak kena oleh dirintai ke di Temagang dipindah datai ngagai pengawak tu enya panggung ngintu ngau sembiang yang 100 hari. Niang tu penerang kesiliat tau telefon ngagai Florence 011-3141-0905 tau ke Mike Tanggi dengan lumur 012-8287-915. Pihak begak pesan ke sekalinya pesan sembiang 100 hari ngau ngingat ke pemati 17 tahun datai hari Marena Anak Buddha madaka pengawak sembiang 100 hari niang Indah ya Jenai Anak Gayau ngau ngingat ke pemati 17 tahun niang apa ya Basil Buddha Anak Masan pengawak tu diatur 22/8 8 malam hari 6 tu bak kampung Tabuan Jaya Tengah Lorong 7 Jalai Urat Mata. Pesan dituju ngagai Kaban Belayan bak Kampung Tabuan Dayak, Kampung Tabuan Jaya, Kampung Sungai Larut di Sungai Nada, Batu Kawah, Pelanjau Bakung, Jungkung, Balah di Banting, Miri, Menggut Sawak, Geranji, Stutung Baru, Siokandis, ngau di Kota Semarahan, ngau semua kita ke nauliah di Rintai ke di Temagang, kalai penerang ke Siliak, kita tahu telefon ngagai Mariana Buddha, 013-575-2686, tahu ke Richard Buddha, mengenal lumur 012-878-7209. Sebelum mending ke program Arah Mansang Bajam kedua Sada Lemai kena ngujung ke awak pesan berat ungkap yang lemai itu berita kita dengar lagu di Sada Stanley Bayang Merampau 7:30 mending ke berita lemai hari kami di YFM.

0: Selamat bertemu baru dengan aku bala peningat bak program Araman Sang. Sitik program yang kali keluarkan hari Indo Pies bertanam tupik Sarawak. Jadi bak program Araman Sang ke sekali itu, kita berulang dengan aku, Lee Hendrik ke Alai Minggu itu, aku dikamai. Kita ninggal keranau aku dengan siko usahawan ke misik ngadu projek nanam pun sawit. Dikena nambah ke penatai pemisik, ianya Encik Adia, anak bungai, hari Sungai Mador, Batu Lapan, Mintangor. Enggak tahu aku ngalu kenuan Encik Adia ngagi randau program Araman Sang. Selamat bertemu Encik Adia.
1: Selamat bertemu. Terima kasih.
0: Sama-sama. Jadi Encik Adia, boleh nuan berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Araman Sang ke sekali itu. Bekini nuan tahu berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena nuan. Jadi ke penatai misai bakal ke Sarito.
1: Oh, aku terubah nanam sawit. Belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat menyat aku nanam sawit. Abangnya cara bumai lah aku bumai aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit subak mayanya 2011 laban ke mayanya agi suntuk lah. Cara aku numbuh kediri menya kira aku kat nitih aku orang aban bala bisik dengan ngasuh aku nanam sawit meyanya bahaya aku bisik nanam sawit ngasuh aku nanam sawit aban kosida ya nyamai ke nanam sawit kosida ya napanya kira ke nitih bulan menya bisik pansuat hasil lah agak kita nyarinya aku bisik hati ke aku meyanya 2011 nya aku bisik hati lah kan nanam sawit. Nya aku mupuk mayanya nanam sawit.
0: Luan tu tadi kira di Perancis kari bala.
1: Bala ayak aku. Bala orang bukai meh. Bisa ikan nyebut. Orang bukai yang tadi laban. Sidak bisa ngajar ke labannya. Menatai ke pemisik kita lah. Utai tau. Labannya sebulan sekali ya sigi. Bisa pansuat asli yang agak kita. Ini aku berengkeh. Lalu nanam lah aku mayanya 2011 nya.
0: Aku dekat agak nanya nak ke dia tahu uliah nuan agak madah lagi bala peninggal kita berapa penyampau pemesai dua alai projek nuan enam pun sawit tu kira meran buat projek nuan
1: anggaran dia nanti ya hater tadi hater ni lah mesti 100 hater 200 hater kena tak tahu aku
0: lah 2011 tadi ya. Ya maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 nya 2012 nya. Ingat nuan berapa tadi berapa nya? Asal saya 300 baru nama tadi nah.
1: Oh, kenyamnya nama ya 2011 nya. 300 tanam ku tiap tahun lah. Namanya ternak aku dulu. Leka tadi dibeli aku ternak aku dulu. Tanam ku baru ke kenyak ke. Ke anggaran 3000 nya 20 hektar lah.
0: Oh, jadi tadi maya nuan ke perengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi leka yang tadi nuan pun beli maya nya.
1: Maya nya aku beli leka maya nya terubah nya sebab dia amat beli leka benar ngi gak leka. Mal maya nya leka nya bisi 3 ringgit sepusin sebab aku beli sigi. Maya nya bisi 700 sigi ke leka nya. Apa pedih nama mayanya ngiga leka mayanya suba. Ternak kumpu. Bisi kira ka setahun men tanam ku ke. Baru aku nanam ya. Kenyak ke ya. Tiap tahun aku bekenyak belama aku. Sigi meli leka belama-lama suba. Nyo ke dia tu tadi. Lebak kenyo bisi duit menya bisi sian menya. Nyo ngira ngena kubi ke dia tu. Bekanya aku ngerja ke tanah aku yang anak kubi lalu kira meli pawong ya mak aku
0: jadi ya Encik dia bekal ke daripada nuan tadi penyampau pun sawit nuan ke bisik di tanah nuan tetap jadi aku tadi saya kumayuh atau pengawak ke dekat dia ada nuan maya jalan ke projek nanam pun sawit tu jadi tadi ulian nuan madah lagi bala peninggal atau pengawak ke bisik dia ada nuan maya nuan berjalan ke projek nanam sawit tu
1: saya mayuh pengawak dah terubah kita itu tadi sebedau nanam nanti kena tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti nak angusnya dia kebaik lah kebaik dulu semua kira ke mesti main orang ke kita yang ngebaiknya nak lah ke sikau udah temu semua baru kita nyukat semua lah tempatnya tempatnya sukat dulu dua sawitnya 30 kaki udah temu sukat tadi bulu nanam ya kita cara kita nanam tadi kan beri kita racun namanya batu kita nya lah dulu maiknya
0: dulu maik
1: kami mulai masam tanahnya adalah lubangnya baru kita nepuk ke tanya-nya anak sawit kita nya udahnya baru kita nyo harus di tanya kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya tanya naik ke kumbang yang tadi ini utai nya makai pucuk sawit kita nya tau ke diberi racun 3 bulan ni kini mesti racun spray nya deh kena jaga ya lah tau ke udah ditanam kita nya mega tanya nya anak sawit kita nya tau di karung kita kini ngau butuh kini ngai ke dembat ciat deh ya agi miatnya sigi ke 4 ciat ah sisi 2 lah nak ai mayu nanti utai dia nantu tanya nya rupa sespia ya
0: pak tempoh tadi kita nganti ba projen lawan tu tadi sampai pun sawit tu sampai mengeluar ke hasil tadi buah
1: kira ke 3 tahun lah kita yang nganti hasil nganti ya ke berbuah tadi silapan suat hasil ya pruning kita ya kini dannya ane yang kelalu ke kita yang muai dannya deh naik ke pun yang naik besar yang di buah kita yang dan kemati-matinya hari tangkai ke bisi buah tadi 2-3 kini tinggal ke kita ane muai habis dannya deh kena ya meracun pun ane yang kalau namanya tadi menyembuh ke ngakai pun dia pun sawitnya deh naik ya lagi nyu tengah ya lagi deh nantu mana ada racun belama racun rumput kau yang mesti ke namanya
0: itu berarti ya kan
1: berarti kita lah rumputnya nanti itunya bawah nah baru kita nyebre ya lah dan pun keangkat kita maya ya lagi mietnya lah 3 tahun kayaknya setahun 2 tahun kayaknya mesti keangkat di dannya kita ini alamannya naik kena racun deh daunnya deh kayaknya mencara ya lagi kok aku sih kayaknya mencara kena ngibun ya lagi miet lah sampai ke nyoba buah 3 tahun tadi.
0: Jadi tadi maya ke baja yang tadi. Kini berapa penyampak kanuan merengnya? Okay pun sawit nanti dalam sebulan.
1: Ya baja tu. Ya sebulan. Sekali lah kita merengnya maya lah. Ya baru nama tadi baru berbuah tu. Kira sekilo cukup. Hanya bisa ya 4 tahun 5 tahun punya bu kita merik ya 2 kilo lah kira kayaknya lebih hari 5 tahun ya tadi baru kita setahun beri 3 kali lah kena nyam cara ya nyudah matang gitu deh nanti ya baru ya tadi beri sebulan sekali kena nih aneh mayu anggap merik ya kira kayak bisa sekuang kena Sekuang sadian kita nyam meh kira bapaknya 400 500 gram kini.
0: Jadi yang tadi saya dia udah kenuan tadi kira ngambil buah sawit tadi hari pun tadi berapa lama ya kalau ke buah baru?
1: Bapaknya 3 bulan kini kini pokok.
0: Saya nih.
1: Iya nyoba buah baru. Meri baja kita ya baja ngaik ya isi bajanya namanya. Nak ngasuh ya buahnya berduri deh. Yang mesti ke diberi kita juga baja batu kini dulu maiknya ngai kemasam tanah ya ngai buah ya nama ya masam tanahnya setahun kira kungku sikit setahun sekali dulu maiknya sih diberi aku beri setahun sekali lah baja dulu maiknya
0: jadi insya dia dekat nanya nuan ga maya ngerja ke pengawal dan pun sawit bakal ke diadu nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar ulian wan berkongsi madah hanggi bala peningkat kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena nuan semudah berjalan ke projek tau
1: kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit aku tu hari 2011 lah kebakul 500 ribu kelab aku. Nah bagi dia tu nyong nak kubi ke aku ngerja kena. Nampak kita ini moga kubi itu sejam berapa? Sejam 130 ah.
0: Bu,
1: kira buka aku barunya bisi 10 ika. Nah bisi 30,000
0: ya.
1: Ya maya ya namanya ya mukanya deh kira duit ya bisa 30,000
0: muka tanah
1: kelereng kelereng semuanya namanya bisa 400,000 nambah gaji orangnya besar itu buka bajaan tadi setahun 3 kali kumli deh setahun 3 kali kumli baja bisa 300 guni
0: 300 guni 300 guni maguni banyak ke berat
1: 50 kilo lah 20
0: harga ya
1: buah buah mentau
0: sebuah buah tadi ya
1: sebuah buah nanti sawitnya tuai lagi tadi bisa 12 umur tadi 12 tahun lah bisa 4 kilo 5 kilo kena ya kebiak lagi mimit lagi 3 kilo 2 kilo kena secara majaan dari leban sawit pekengkunya tanamku nak sebakar deh kita ukai orang company jadi company buka air sekali tanya-tanya tadi ladang ya kita ini tanam beberapa peringkat kena ini bisa inyak tinggi bisa inyak dia muda lagi baru namanya tinggi lagi dia tuai lagi kena
0: banyak nama lagi bisa kepada tuan kenan ukai ke kos ke bisa beli barang ke pengkar ke bisa beli tuan kena berjalan ke berdua gaji pekerja tadi kan
1: gaji pekerjaannya orang ke numbuak buat ngambil besawit tadi kan numbuak ngena sabit tadi kira 100 aku ngaji sira ya dia ke ngangkut tadi beri ku mimin gaji 80 akhirnya ke ngumpulkan tadi kira 60 lah kira sidanya ke gaji ku kami ke kita kampung ni tu lah rumah panjai lah bisa 7 ikut sih dah ya berkumpul lekanya orang yang tahu kumpul lekanya sidak ke lelaki yang tadi nyabit semua mudah ke buah sawit orang ikutnya nyabit orang ikutnya tanya namanya ngangkut ya lah nak kita suruh
0: berapa anggaran penyampau pemerat buah sawit ke diulia hari hasil projek bakal kita duluan dalam kandang sebulan
1: anggaran dia banyak lebuah ya tanya dari buah sawit dari lebuah ya bisik-bisik dia mayu kadang nadai dia nak mayu kira ke anggaran yang bisik 35 tan kadang bisik dia yang sampai 40 50 tan ya bisik maya ya musim yang nadai dia ya pengabih ya ambil 30 tan ya 35 tan
0: kalau sebulan ya
1: sebulan nanti emangnya bisa sampai 50 tan ke?
0: Tapi ya tadi Encik Adaya kan nanya Nuan Muka ini Nuan nganjual serta nyual buah sawit ke diulia hari hasil projek bertanam Nuan tu?
1: Aku nyual buah sawit tu rim lah rim jalan kejadi dia laki nya dia belama aku nyual ya segi dia belama aku nganjual buah sawit ke tu hasil ke tu nadai aku bukai nak kelang kin jauh nak kena uliah kin ke. Nyo ngira mulai lori nya saya nya tadi ge. Nya mai kin. Semek ditu ge nu nganyuang ngita riem se semek. Minyak nanti ya lori kita ya nyuang kelang besai dia lagi. Nyo ngira ungku seberapa nya lagi minyak semua tu pancit lagi taya tusah ge kita ge tusah lagi. Tu semek tu nya mai lah anjuang kita yang ngagi riem ke semek.
0: Antara bantau ya ke bisik pinta engau ya ke udah di bulan Nuan sekumpulan Nuan tadi udah jadi usahawan tani dalam penjalai ke pengawak projek bertanam Nuan nakak ke dia tau
1: bantau hari tanya sobat hari pertanian bisik ke meri baja mayanya baja sawit lah
0: ke maya kita
1: 2022 mayanya
0: 2022
1: tidak bisik meri
0: sekali mereka nak
1: sekali tidak mereka
0: nak sekali mereka tanya nama ni ke bukai ke bisa diminta atau ke bisa dibulian wan
1: bisa mereka namanya semua jalai ke sida ya bisa meri ku batu semua aduh ke jalai ku meri sida batu gamayanya suba bisa berapa satu kilo lah meri sida bisa satu kilometer meri sida mayanya suba dua berdua mayanya suba
0: dua berdua
1: saya kenyang ya saya cukup bisa enggak kenyang aku minta namanya tadi mayanya mentua
0: maja anak benih ataupun kena racun rumpun
1: racun serangga ya bisa beri sebab kalau bisa bantuan nama aku bisa nernak ikan lah nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tu meri tahun 2025 tahu ya bisa meri tahun siti kemarin bisa meri ke sida ya bantuan
0: Jadi yang tadi Encik Arya ulian wan mega berkongsi mandah kepala peningan kita nama kursus atau latihan ke bisa nuan kelanggau atau ke di pelajaran nuan ya kamai mereka nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek nuan tau
1: udah ke kongau ada kursus sebab kami babin tulu dia lah balak ladang sawit sebab tu rumah mesuyanya dia kami khusus sebab ya madah kami cara kini kemuai

0: Urang medak urang ke?
1: Ya.
0: Medak penemu urang tau di titiah kita, tau di ambik kita lah penemu urangnya. Lepas cara kita ngeleja ke sawit tu. Kadang ya sawit tu beleman diri. Ngebuah macam, ke nyabih timpuh. Maya ya ke buahnya ni tupai ke nyanya. Ke namanya, ke ngambil penemu urang bukai lah kita.
1: Ya.
0: Ambil kita kena mugi cara nupai ya lah, ambil hasil ya mayu hangit ya, boleh ngasih ke hasil ya. Kira kenyak muka ko
1: hari ini sih buka di terenya tuanya cia dia.
0: Bisa ikut coba saya ko, tapi lama berapa tahun berapa kami bisa ikut sus MPOB in coba apa peladang dia saya speak ko. Peladang meradung lah. Tapi ko dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai kroni yang ya muai dan dusun teninya nya cara sida madah ada suba bisa juga saya speku.
1: Jadi nya tadi NC area nama jula tinuan harila dikena ngemansang kage project nuan dia tahu awak ke datai bat tingkat ke jawah ke jemarila.
0: Dulu hati aku kira ke sikit ditambah aku lagi lah.
1: Okay.
0: Sawit aku tu. Kali namanya nanam baru lah aku sawit tu. Jadi nak menengkak ke sawit tu deh. Sikit ke mansang bakal orang deh.
1: Oh, kiranya dulu hati ni akan nengkak ke dia tu. Kan ngeramai ke kan nama lagi pun sawit ni.
0: Kira kenyamnya nambah kira kenyamnya aku sikit namanya nambah kenyamnya pun ni.
1: Selesai dalam tahun tu
0: ya kini. Ke tahun tu ni. Si kena meh ke jako.
1: Jadi nya terencer ya. Kena ngunjung ke jako randau tua. Aku ke nuan mere jako Perancang ngagi bala pinga kita ya ke Benuang atau ke Bisi Juluati dekat Berengkah atau ke Bepun dirinya di usahawan tadi bekan nuan.
0: Perancang aku ngagai kita semualah nembiak baru. Tau ke bak rumah panjai itu kita ane ndak nanam sawit naban sawit tu meh mrek penatai pemisai kita naban ya tiap-tiap bulan ya sigi mrek hasil ngagai kita deh lalu ya mega sawit tu jamai di kerja kita nak mayuah nak mayuah tanya me nak bakal ada nanti lada nyenye jemu ya kita sawit tu nyamai lu ditumbuk kita ya lu dijual kita ya deh nyamai harap ke nemiak baru dia tu ane yang nak merangsang diri lah ngitiah ke singkang orang ane nak berebut ane nak nanam sawit ane yang ngasuh tanah kita namanya kusung ane yang ngasuh tanah kita tebiar meh mesti kak ditanam sawit tau kutau bukai meh ane nak kita itu rumah panjai itu mesti kak berkebun kita ambil putai namanya natai ke pemisai kita lah belanja kita lagi ke satu moga anak kita sekolah ya asai sepi aku udah nanam sawit tu berasa nyamai nyemula kan anak udah namanya sekolah tinggi deh bisa juga belanja kena sida sekolah diberi ngakai sida ya nyamai perancang aku ngakai bala-bala lah kita ke muan sisi tu aneh laban sawit tu tiap-tiap bulan dia beri belanja kita nyam yang penemu aku
1: Joko Perancang ini nuan terencari agak bala peninggal kita ke bisik bisik jolati terika bepun jadi usahawan tani bukan nuan tadi ya anang saw ke peluang lantai buka bisik aneh kita bisik namanya bisik penemu tau pasca tau peringkat atau bepun tadi namanya berjalan ke projek bertanam nak semestinya tadi tanam sawit tadi yang cari contoh itu
0: tahu belabuh dia tahu lah nanam sawit ini yang meninggal kediri ini yang termedak orang aja kita
1: ya cukup mana yang cukup pelansari Ince Adia itu tadi berfungsi dengan balap peninggal kita unit radio Indo UPS Bertanam Tupik Sarawak Merik Besai. Terima kasih yang ginuan Cik Adia anak bungai lapan merik awak atau kang meluangkan masa berfungsi ke penemu dengan balap peninggal buat program Aramansang. kita ada kapten baru.

Bapak program minggu kebukai. Aku reka mai bala peningah, ningah keranau yang kebukai kena kita punsi ke penemu ngambil ke kaum buka ke penatai misi warna tanam, betupe, tengah bumai. Terima kasih ya.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atam mankelo alang napa
0: Joli jengah.
2: Jia lingkap koredo, jia no kokoredo, aku sewa.
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Hanya 5 minit dagingnya kapukul 7.30 minit lemai. Sebedau mendiang ke berita lemai hari kami di YFM. Nginjau Sofina S. Senggau lagu ya empai aku kalah.

0: Pegulan Sejalan.
1: Jam kita ada tu pukul 7.30 minit lemai. Lemai, tinggal kami nak berke berita lemai hari YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 2018 tahun 2026. Sarawak dekat nentu ke rakyat menua pesisir semampai BCI maya hari kemarau ngau angat jam ke dia tu. 90 juta ringgit udah diagih ke kena beri bantu ngagai rumah sembiang tengah bukai di Sarawak dalam tahun tu. Pulau Jeju di Korea Selatan nyat sebengkah hari tempat baru ke tau bendar endur ngada ke penerbai bilun terus A Borneo Ari Kucing. Kita nguing ngagai isi berita. Penanggul air pipe pagi bisi nyadi bak sekedar menua pesisir di Sarawak ke Tegal gaya riti kemarau sertangat. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas madah ke serbana pasal air pipe. Tilaun dianjung ngagai orang ke sentuh air bisi udah diterima lalu ngasuh komiti penyangga penusah menua Sarawak peringkat bagi menua berunding ke perkara tu. Ia madah ke upis air menua pesisir jebab patut jam 4 lagi berjalan ke atur nyengkau menentu ke air bersih oleh dianjung dalam kandang 2 jam pengudah serbana ke diterima. Ia madah ke strategi juga patut bisik disediakan di semak hari majak kemarau serta hangat. Berbangunnya hari hujan udah nyaup ngurang ke sebun asap kalai angin dia tu ditetap ke bersih. Ia maksud ke jaku tu udah tembuk pengawat ndur nyerah ke cek bantu rumah sembiang 2026 pasal 1 bak kompleks Unifor di Kuching. Berbangunnya dengan cek bantu rumah sembiang 2026 fasa 1 34.87 juta ringgit sudah dikemendar kena berjalan ke 148 projek rumah sembiang pengerbukai di Sarawak. Dato' Amar Douglas Ugah madah ke penyampaunya endang sekedar hari agih belanja 90 juta ringgit tidi agih ke kena beri bantunya dalam tahun tu lalu 55.12 juta ringgit dekat diberi dengan fasa 2 kalai duit bantunya dekat diberi habis laun dia dalam bulan 9 tuilak 45 ikut kaban parlimen gau kaban kunsil negeri dekat terima cek tu alai diserah ke ngagai bala penerima dalam sita ke di pegai sidak. Ia mungkin ingat ke bala penerima cek tu ngau jaku tinggal sesidak guna duitnya kena berjalan ke program ke udah dikemendar ke. Bajet 2027 dekat majak mekuah ke pengawal dikena ngelati ke penakal ekonomi menua Malaysia nyaga pengelantang rakyat serta ngangkat ke pemanah fiskal. Menteri Perkara Wang Kedua Dato' Sri Amir Hamzah Azizan madah ke perintah dekat ngelati ke daya semekih menua tu ngena atur tim merangsang orang meranak ke pukuk tibesai nambah hasil serta ngerumban pemansang bak sektor strategik sektor tidak dekat dikemeran ke ianya nyengkaum semiconductor ubah kuasa ekonomi digital pemintar dirunggau perkara wang cara Islam. Ia madah ke perintah dekat kemeran ke pengawati nambah ke penatai pemisi rakyat nyedia ke peluang gawak serta mutar ke tatiang belanja penghidup. Bajet 2027 hati berambai ke jaku Malaysia Madani menggapai di langit mengakar di bumi ditagak dekat dibantai ke bak parlimen kena ke 9 hari bulan 10 terhilang. Pulau Jeju di Korea Selatan yang sebengkah hari tempat baru ke tau bendar endur ngada ke penerbai bilion terus A Borneo Ari Kucing. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke penerbai bilion terus ke Jeju Megak oleh muka manyuhagi peluang dagang temuai yang madah ke dua bengkah palantuk sama nyadi Geopark Dunia UNESCO ti ulih mata orang datang ikalai Jeju nang udah nerima tanda bahasa nyak lalu Kuching dekat nerima tanda bahasa kesebakar dalam tahun baru tilak. Perkara tu megak dipansut ke berduduk hari rakyat Sarawak di Kran dekat Raun ke Korea Selatan. Yang mana ke Bangkok megak sama bisik diperunding ke A. Borneo, pengudah penera bilun terus ke Jakarta diatur dalam bulan baru tilak. Datuk Seri Abdul Karim maksud kerja ketua ngagai pengarang berita udah ia ke nguluk forum penemu gerumpung dagang temuai Asia Pacific PATA Travel Mart 2026 di Kuching. Kita ada tu benar-benar ke berita lemah dari kami di YFM Iban Kuching. Sarawak udah ngayan ke menua ti kaya ngau pengeraja asal ulih ngemansang ke diri ngau cara ti meruan dengah atur ti ngagak pemeruan rampak menua jadi sebengkah hari langgur pemansang menua. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke dalam pemansang sektor industri rampak menua patut semampai dijaga lalu teknologi baru patut diansiang ke ngak cara ti indak ngelengkak ke penemu asal. Ia madah ke peluang ekonomi gak patut ditumbuhkan kau atur ti nyerangkum semua ngambil ke rakyat sama ndak tinggal lalu bala induk kau lelaki patut dikelatih ke ngambil ke tau nyadi pemekuah transformation. Datuk Beringgi Tan Sri Abang Johari mansa ke jaketu di Kuching bak pengawat ndur berjadi simposium induk dalam rampak menua. Teks jaku yang dibaca sapi menteri pengatur menteri pentadbiran tanah ngau rampak menua Datuk Len Talif Saleh simposiumnya diguluk kira 100 ikut orang induk. Berbangunnya sanggup orang induk dalam sektor rampak menua megat dekat dikerembai kengagai peringkat orang kengagai pemutus baik kenyak dalam perintah sektor dagang palan pemansik atau ke komiti pemberanak pokok. Perunia madah ke balai induk sama udah berjalai ke ungkup diri lebus tidak kenyadi saintis, engineer, penegebang, polisi, pemansik, orang dagang ke pengatur komuniti. Penau nyadi ketua iti inklusifnya ukai semuti nyadi ke pengari ajak tang sama guna ke penglandi penelebak gaya penemu ngau perspektif hari orang manyuah. Yang madah ke balai induk sama udah mai perspektif ti berguna bendar bak perkara penakal komuniti jalai ngatur sumber pelajar pengerai ngau pemansang kemeruan. Rangka guna ti lebih manah serta likun patu bendar diperunding serta disedia ke bak menua pesisir kena beri pengelantang ke rakyat. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan madah guna ke bendar bak siti-siti endurnya patut diserenih ngambil ke projek ti dibejalai kenyak tau nipak ke guna orang bak siti-siti endur. Rangka guna ti disedia ke megak patut likun manah serta amat tau nguntung ke orang manyuah. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke Jakudul Buhaya ke berjalan ngabas projek Dewan Kampung Merambai ngau Kampung Bukit Manang di Merapuk Lawas. Sekedari peringkat guna TBC diperunding ke digagak yangnya Dewan Gereja ngau Jalai Semin ti bersambung ke rumah orang bak Siti Siti Ndur. Yang megak sama bisi berkenang ke penegap kuasa karan kelebih lagi kabel ti kena laban naik serta tau bendar ngasuh kuasa karan terputus. Pengawat ti ngagak jalai tumpuk pendiau ke panjai 1.8 km ngagai rumah Beginda ngau rumah Linggi di Nangas Selawut ke Nawit dekat merik pengelantang ngagai 31 ikut tuan bilik ngau kira 450 ikut orang. Dalam post Facebook ya Kaban Kaunsel Negeri Sita Ngemah Anyi Jana madaka pengawatnya dikerja bergerenggat dengan program transformation menua pesisir RTP dengan agih belanja kebulih RM510,000. Tajak pun jalainya agi jalai berbatu tang jalai megak dekat tentu kemencemanyuh berendurnya nyamai agi mindah Nyengkawun pejalai ngagai palan pelajar ngau palan nyaga pengerai kelimpah ari ti ngemudah ke orang ngangkut utai tanam. Ia madah ke pengawak ti ngemansang ke infrastrukturnya ukai seminat dekat nyedia ke jalai tang megak oleh muka peluang ekonomi serta ngangkat ke pemanah penghidup orang di ngemah agih belanja megak agi dekat dipinta dikena melakin jalainya. Bala Graduate Institute Kemahiran Islam Malaysia Sarawak IKMAS patut belajar ke manyuh macam pengelandik ngambil ke sidak tahu semampai relevan berpengawak tingajar jalai pengarap dalam dunia moden. Menteri Baupis, Menteri Besar ke Perkara Agama Senator Dr. Zulkifli Hassan madaka pengawak ngajar pengarapnya ukai sebina berguna ke pengelandik macam kitab ajak tak megak. Pengelandiak ngiring ngembing orang. Sida megak patut ngulih ke pengelandiak berbidang teknologi pemadah komunikasi pengurusan ngau pengawak dagang. Yang maksud ke perkara tu bak pengerami Convocation IKMAS ke-22 di Kuching. Kena ujung ke berita kita itu batang berita dibaca baru. Sarawak dekat nentu ke rakyat menua pesisir semampai BCI maya hari kemarau serta angat jam ke dia tu. RM90 juta sudah diagih ke kena beri bantu ngagai rumah sembiang pengarap bukai di Sarawak dalam tahun tu. Pulau Jeju di Korea Selatannya sebengkah hari tempat baru ke tahu bendar endur ngada ke penerbai bilion terus A Borneo Ari Kucing. Pada ujung ke berita lemai kita, ungkap ia lemai tu lemai 2018 tahun 2026 berita ditusun Syarifah Ajaujah Wan Abdul Rahman di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
0: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Pekulan Sejalan. Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 1898 dalam tahun 1991. Orang kediau di Bintulu bisik sebuah palan ngelantang kati tu dah lama dikingin ke sida. Lebuah projek ngagak peguang nyemrai mensia mayuah tidi gagak nak belanja 3 juta ringgit udah tembu. Projek tu nyerangkum dua iti peguang nyemrai, Siti Ungkup orang besai tuai lalu Siti Agi Ungkup Anamit. Peguang tu megak bisi disikap ngau bilik bertukar gari, agu setopis kenang mujur ke pejalai prasi kelimpah merip nyamai ngagi orang tidak tai. Peguang nyemrai kedi gagak sepiak Dewan Suara Bintulunya nyamai di lawak raban bangsa ke diau bandur tu lalu dekat dibuka ngagai mensia mayuah. Projek tu ngayan ke pengeransian ti perintah lebih nyedia kepalan melantang kati ti berkualiti kena ngangkat ke pengelantang mensia mayuah kelimpah merangsang gaya hidup berpengerai hari aktiviti nyemrai serta nyukung pemansang rama ngau melantang kati di Bintulu.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimbang gau hari kebangsaan tu, aram meh. Kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
3: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda di kemendau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di asal skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah berjalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Ya, segamai. Kita ke negeri kemelegan. Pengindu kita, ya. Okey, nak kahwin sehari dua. Okey, orang ke enggak kita. Berjanjinya adalah orang ke... Janji kita, sedut semati. Adih. Nah, lagu ini datang ke lagu yang darah. Tampun puji. Inti semua kita nak tertemu ke induk ke nakal. Enggak tuang tonggis. Berani nukar palak tonggis. Nak kira bonus lah. Untuk bala kita ke lelaki. Nah, okey. Bala kita ke bersihati dekat Nupi Jelu Kambian terberita mana ya kalai Universiti Putra Malaysia Sarawak UPMS Nengah Unit Bertupi Putra PPP dekat ngatul kos senya pengurusan teknikal Nupi Jelu Kambian kena ke 26 hari bulan 9 tu kosnya dibuka pukul 8 pagi nyentuk ke 5 lemai ba PPP UPMS nyerangkum enya sesi teori ngau praktikal kalau bala kita ke dekat ngamasuk atau kena ambil bagi bak kos tu pengawal register dibuka nyentuk ke 11 hari bulan 9 tilak penerang ke sila kita tahu telefon ngagai Dr. Carolina Freddy Simon bak lembur 019-834-0886 Dr. Zaidi 013-84-0851 Mendingkan lagu di sada Todi, ngau lagu ya bersumpah masuk neraka.

kadang-kadang penanggul ba rumah tangga nyawai kita itu kang lengkap pangan diri tang kita nya berunding ke anak kita yang mehau untuk beda si anak angkanya hanya memimit gak diputar ke kita ne anang Nisa dirimpu dalam pengerindu ne ya ni tan kena jamah ni tiang hari mati kita ni. Lagu bersumpah masuk neraka di Sada Todi mega akai-akai lagu kecukup dikerindu DJ Sam kita ni bisi di Sada ya ba akaun TikTok ya tahu di pedak kita ia ke belagu ba konti kita ya kita kena dekat follow akaun TikTok bala penyampai penyampai radio nadai salah sorry ya kita ke bertundik ba media ramai ya akaun TikTok tu dah pangannya media lawak kita inya DJ MA underscore apai Ryan okey inya apa dulu pendengar kita ba FB kami ba fanpage YFM station pemerintah kita Mami Aba Abisinya apa? Selamat bertugas MA Luisa Jugi Mega Juni Ben Roy Kuang Ninga Nuan Tum A Manah Gari Kita di Seri Aman Jam Kedai Tu KTJ Selamat bertugas Iba Vincent Bisinya apa? Terima kasih Geramong Anil Greenang di Julau MA Lemai Tu Sempat lagi tebah ke lagu Juyaya Auk Kokia Lina Bugis Mendekitai secara online Bisinya apa? Terima kasih Rela Suzy MA Minta lagu kena merindang bala ke ngelala meh ba desa ilmu kota Semarahan okey lagu rancak lah kaki ya lagi kita nginjau jenarino jeraki belagu ya okey Jonathan Rayam bega abisinya apa mana gayari lemai tu ba pakan MA Ningan Wan terima kasih Monica Maliah Bunga bega dimiri benung Ningan Wan minta lagu diau ke Tegal Sayau Sendi and abisinya apa terima kasih Marudan Ashadi api bega Lengu Nainai minta lagu Ju Yaya kena berindang Doris ngau tiar rumah ngadan apa Stanley apa Leslie ngau semua peningkat kita yang harap ke terperindang ok tuan rumah Clarence Widan panas dipakan MA lemah itu minta lagu Gwen sanggup aku kena berindang di rimpu meh balakaban FB ngau WhatsApp Shasha Manda di Sibu Diana Irene di sebitar Limbang bala ex pengulu Luyan sebilia di bala kebukai kadam di Sungai Buloh Wak Pakan ngau bala kebukai meh ngagen wan bega MA selamat bertugas di konti malam tu terima kasih ya aku mayar utang dulu lagu ke dipinta kita kemari ya okey lagu ke disada May Franklin ngau lagu ya kunci hati kedua lagi ngejalan lagu rancang original Jeraki Putana

Okay, narinong juga kinggal lagu ya petenahu. Bisi kaban inbox nanya ke MA ni gaya tampung cerita bini ya telah rimet tong gasnya ba FB nuan. Amai ne, nyana ingat nampung ceritanya wai. Elak lah ngan dipsi idea ne. Terima kasih kita ke hagi dengan kami. Ungkap ya lemah itu. Ya ke baru buka radio dengan kami secara online. Megak ngarok teateran program di Dinga ne. Okay, Agnes Indah Robin MA. Dimiri benung dengan nuan tu. Murai Nubam Night. Sini ke program kita. Terima kasih bro Dimu yang megap sinyapa. Sindon Edi, selamat bertugas MA. Jessica Marie yang megap Gaunita Sapit Kandau. Ningan Wan di Seloi Sibuti lemai tu MA angat lemai tu kekia. Terima kasih. Okay, pihak megap untuk kembali kita ke hagi ninga kami dengan channel Astro kita 871 Gau My TV. Ngar ke program megap terang di Dinga. Okay, kita busy main asal malam tu lagi enya timang. Okay, dikena aku nutup program kita tang kita bedau besar nang gue dulu sabar ke kita tetajak pihak penduduk aku dekat di tampung RB kita Rogers Booking ya ungkap ia pemerindang malam malam hari dua. Okay, terus dengan kami temukan lagu kedisada Eddie Kunsi ngau lagu ia putus tunang.

0: Sidak ke Mujur. Masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ke 9.
1: Ya, pentas final SESJ ke 9 dekat di Padah ke Sebarang Maya. Okey, tentu ke kitanya. Ninga kami nintiang hari, nintiang jam, follow tau ke titik megak ya. Media Rama YFM. Kita ke ninga kami di selampur menua kita yang kaum secara online ke lemah itu. Terima kasih. Jam kita yang dah berasai 8.24. Minit malam. Okey, dua lagi lagu disediakan aku. Lagu Berpadu Nyawa, Ram Ringgit Ngau, Jessica Romaya, Kenang Mayan Lanjau, ditangkan ngau lagu Urai, Puang Hati Jauh Nuan. Okey, dan yang mending ke main asal kita, Timang Jalung malam tu ya. Dikena nutup Sound Alamai kena ke hari tu 18 hari bulan 8. Kita yang bertemu baru pagi lah. Sound Alamai megat jam ke sebakar pagi lah. Nganti penduduk Monica Midi, okey? Malam tu belalak kau, hati kecukup ialah antang. Tinduk jenak boleh mimpi ke mana ya, okey? Udahnya tampung baru pemerintang malam engkau. RB Rogers booking nangkan ke tu lagi ya. Pukul 9 mending ke berita pusat berita di Kuala Lumpur. Bakal selama pesan DJMA. Jangan lupa untuk bahagia.

0: Dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujal pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingau pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: Nyalae bo aknyo

Puang balono mia kena bata tidak abuga gempuang ni muang pinah ngamati ndak bakal lompawang bata.

tinge reka sulai mantai rimpe dulu teje lepe puni ase enti ada penik.

Pangkang sinadyo nawang bujang biya aban nyawo kedlok bakato jom pugo mentai ruya tadi lume.

ñi lay bok ñu la lo ñapa nu dara ramaye geeru da

nhọc cà ngào lăn tăng ô

kia kita ese buat nunduk niap tinyo singkap.

piyo be tusuan balas nuruan ng abang tebak dawan na simuan me mawang be bata tebak na sego seluang nyao mangae menuang orang depuan kelampo pasuan ada turuan buano penghujan.

pangkang sedame lanyi bujang besai nyurak jengkara laya mantai parae nya urang kebetikai kayak lo katai.

උනදරරමයේ ගරුදාසේ කුමං කරනං ngalikdang bulan ke miat nyelese tawan kudah nampuan de puan pade o bukiat aku nadae kerjo pengawo main bukae ya arinang bayam mana selanyau jawo manua e kunciat bulu nyeliat papet gamang nyo gejelio betuto ikan se supiat nangkap ngeceat nti adorang yat tum

0: Belanjawan 2027 dirangka berpandukan 10 bidang tumpuan berteraskan 3 tonggak ekonomi madani serta keutamaan Rancangan Malaysia ke-13. Kementerian Kewangan MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 memaklumkan keutamaan diberikan untuk meringankan beban sara hidup, meningkatkan pendapatan dan membuka peluang pekerjaan berkualiti. Menurut MOF, penyasaran subsidi dan bantuan sosial akan terus ditambah baik menggunakan data serta tahap kelayakan yang jelas. Belanjawan 2027 turut memberi tumpuan kepada usaha mengurangkan jurang pembangunan khususnya di Sabah, Sarawak, desa dan pedalaman. MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 turut memaklumkan pembaharuan tata kelola, daya saing negara dan usaha menaikkan taraf hidup rakyat mencatat kemajuan sejak 3.5 tahun lalu. Antara pencapaian utama, daya saing Malaysia melonjak 19 anak tangga dalam tempoh 2 tahun. Daripada kedudukan ke-34 pada 2024 kepada tangga 15 tahun ini dalam laporan daya saing dunia IMD. Selain itu, peruntukan sumbangan tunai ramah dan sumbangan asas rahmah tahun ini mencecah RM15 bilion, nilai bantuan tunai rakyat tertinggi dalam sejarah. Dalam pada itu, pada sesi penutup Majlis Libat Urus Belanjawan 2027 di Putrajaya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pengukuhan pertahanan negara memerlukan tambahan peruntukan yang boleh mencecah ratusan juta hingga berbilion ringgit. Menurut beliau, keperluan itu bagi memastikan Malaysia memiliki aset dan keupayaan mencukupi susulan perubahan persekitaran keselamatan serantau.
1: Rantau ini sekarang ini bukan lagi rantau biasa. Dia jadi rantau yang berkembang sebagai satu pusat ketegangan di antara dua pola besar, Amerika Syarikat dan China. Sebab itu kalau tanya saya dari segi politik antarabangsa, saya memilih untuk cari jalan semaksimum mungkin untuk berbaik dengan negara China dan berbaik dengan Amerika Syarikat.
0: Perdana Menteri turut berkata perkembangan keselamatan di selatan Filipina perlu diberi perhatian, khususnya mengambil kira kedudukannya yang berhampiran Sabah. Beliau berkata Pulau Balabac di selatan Filipina yang paling hampir dengan Pulau Bangi telah dibangunkan Filipina bersama Amerika Syarikat sebagai pangkalan ketenteraan yang besar.
1: Sebagai negara jiran yang dekat begitu dengan masalah klaim ke atas Sabah, tentunya kita sedikit pusing walaupun hubungan dua hala kita dengan Filipina sangat baik.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, perkembangan itu menunjukkan Malaysia perlu memberi perhatian terhadap keupayaan pertahanan di Sabah. Dalam perkembangan lain, kerajaan belum memutuskan sama ada akan memohon ekstradisi pembantu juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki menyeludup kira-kira 25 kilogram dadah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, keputusan mengenai hala tuju kes itu hanya akan dibuat selepas siasatan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman selesai.
2: Daripada kita sekarang adalah untuk mendapat sebanyak mungkin maklumat daripada subjek untuk kita mengetahui tentang pattern, apakah ia merupakan sebahagian daripada elemen organised crime ataupun ia merupakan tindakan persendirian dan sebagainya. Kita kena establish semua fakta itu sebelum menentukan hala tuju seterusnya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian di Malaysia mencecah RM958 juta bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memberitahu, MCMC turut memohon hampir 471,000 kandungan memudaratkan diturunkan dari platform media sosial sejak awal tahun hingga semalam. Menurut beliau, 93% daripada kandungan itu telah diturunkan penyedia platform dengan 64% membabitkan perjudian dan 27% penipuan. Pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU dilihat berpotensi membuka ruang lebih luas kepada penglibatan politik mahasiswa. Penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berpandangan, langkah itu juga dapat membantu membentuk mahasiswa yang lebih matang dalam memahami politik dan dasar awam.
3: Pemansuhan AUKU berpotensi membuka ruang yang lebih luas dengan membolehkan pelajar menjadi calon, boleh menyertai parti politik, boleh menyertai ceramah, boleh menjadi ahli parti mana-mana parti sekalipun, dan barangkali jika ini diperluaskan maka ia membolehkan perbahasan tentang dasar, aktiviti parti, advokasi dan proses pendemokrasian akan menjadi lebih besar. Namun, kebebasan politik mesti disertai dengan rasa tanggungjawab bersama. Mahasiswa tidak boleh menjadi menjadikan kebebasan politik sebagai alasan mengabaikan pengajian mereka. Politik boleh menjadi sebahagian daripada pendidikan, tetapi pendidikan tidak boleh menjadi mangsa politik.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murgan Pandian. Empangan muda di Kedah dan empangan Timah Tasuh di Perlis berada pada tahap kritikal susulan cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, keadaan kedua-dua empangan itu terus dipantau bagi memastikan bekalan air mencukupi.
4: Saya difahamkan boleh bertahan 50 hari kalau tidak ada hujan. Tapi Alhamdulillah setelah dibuat program pembinaan awam adalah sedikit hujan. Dan kita harap kalau ikut sejarah biasanya bulan September, Oktober di bahagian utara ni dia akan tunggu hujan. Peralihan monsun, monsun barat daya dia nak beralih kepada monsun timur laut tu, dia akan ada hujan di utara. Harap-harap hujan. Tapi kalau tak hujan, kita dah adalah perancangan bersama pihak JPS dan syarikat air Perlis untuk pam air daripada tempat-tempat yang sepatutnya lah, daripada kolam, tali air dan sebagainya.
0: Sementara itu, Dato' Ahmad Faizal berkata keadaan empangan di Johor masih terkawal meskipun negeri itu turut berdepan cuaca panas dan kekurangan hujan.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, malam hari 2, 18/8/2026. Jadi ke malam tu berkulai dengan aku Raja Smoking Toka RB. Okey, bakal selama dalam pengelamat 3 jam berhingga hari pukul 9 pagi tadi. 9 pagi, selamat malam. 9 malam untuk ngaji pukul 12.30 malam. Okey, 9 malam tadi untuk ngaji pukul 12.30 malam. Kedama baru dah beranda ngau DJ Matthew Abu. Okey, terima kasih Matthew. Okey, sudah berlanyo kita dalam segmen tak awak pem nama tadi nes sada lemai. Okey, sada lemai berengkari pukul 6 lemai untuk ngaji pukul 9 malam tu tadi. Jadi kira tu gintiraku merindang kita semua. Jadi lalu ke semua kita ninya ke kami nanti di Kuching tu ninya ke kami kena frekuensi 101.3 MHz. Okey, udahnya tengah keserian serta berkerandur ke semua ninya ke kami kena frekuensi 106.9 MHz serta ninya ke kami bandun dor ke bukai ninya kena frekuensi radio YFM ke semua dor tadi au. Okey, kita mengau ninya ke kami kena website kena aplikasi RTM Klik. Okey, kita bagi boleh dengar ke kami kena channel Astro 871, channel MyTV. Okey, pemegi portal radio.rtm.gov.my. Mau cara di kena dengar ke kami YFM 24 jam merindang kita semua. Okey. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami nangiranya di negeri ba Rumah Panjai, ba Intigi Sulu Sungai. Okey, selamat dengar ke kami YFM ke malam tu dalam segmen kita awak pemerintah malam YFM. Okey, nyentuh ngaji pukul 12.30 malam. Okey, lagu kita ke sekali tu lagi ya. Peringnya. Okey, lagu Ari Ricky L. Enggak lagu ke diberi nama Ayah Orang Muda. Sempat ngelelai liur ne. Okey, ini akan lagu Ari Ricky L. Enggak lagu Ayah Orang Muda.

Okey, dengar kita akan menang online bah Facebook jam ke dia tu. Kita tahu ngelawak Facebook kami, YFM Iban. Ha, kita tahu ninggal ke komen dia. Okey, komen lagu peminta atau ke pesan rindu hati bah Facebook kami, YFM Iban. Jadi kita akan berdau like, kita akan berdau follow Facebook kami. Aku minta kita semua sama follow, sama like dulu. Fanpage dekat Facebook kami YFM Iban. Dunia kita boleh tinggal ke komen lagu peminta engkau pesan rindu hati kita. Ambil ke bisi dibaca aku awal kita ke malam tu. Keluar lagi jam kedua lagi, okay? Pukul 10 nyentuh lagi pukul 11 malam. Okay, sebelum kita tinggal ke lagu hari Anderson Ngalai, lagu keberi nama Nadai Nasib Panjai Begulai. Aku mai kita berhati ke dulu info gaya hari. Hari UPS Tinggi Mata ke gaya hari atau Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, itu info berhenti hari pukul 4 lemai tadi. Kena sehari itu 18.08.2026 dalam kandang 12 jam dibagi menua kita di Sarawak itu. Okey, jadi muak ke malam tu hujan di Pelabak Kenyadi di Kapit. Lalu gaya hari mana? Bandur Bukai, Bakar Seriaman, Betuang, Bintulu, Kuching, Miri, Mukah, Semerahan, Serikai, Serian, Sibu, Ngau, Limbang. Okey. Jadi terima kasih dengan guys Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil. Okey, pemusai hari UPS Tinggi Mata Kegari sudah berkongsi ke info atau ke email ke kami. Okey, info gari kita ke Sarito. Okey. 18.08.2006. Berhenti hari pukul 4 lemai tadi dalam kandang 12 jam. Okey, kita ingat ke lagu hari Anderson Ngalai. Jadi kita akan menunggu daripada kereta baru untuk jalan jam kereta itu. Selamat ingat ke kami dalam segmen Tau Kawak Pemerintah Malam YFM.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Kumabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atam man kelo alang dapat
0: Joli Jengah.
2: Jia lingkap koredo, jia no kokoredo, aku sebab
0: Roslina.

0: Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landiak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert Tuila dekat ditabur ke terus bah Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayu ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.
1: Ya, nyadinya sadi berinya program kedikumbai Nai Nemuai Birami. Okey, Nai Nemuai Birami itu dalam caku kenyah Iban Bidayu. Okey, lalu program Nai Nemuai Birami itu NNB 2006 itu diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Uma Bahas Sungai Asap Belaga. Okey, kena 21 ngau 22/8/2026. Jadi kita kidiau di Sungai Asap Belaga sama dikelalu ke Sampal Datai ngagai program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Jadi mayu macam aktiviti diatur bisinya Carnival Usahawan Pertanian bisi mega pengawal kedekumbai Agriculture Community Outreach Program tak AgriCorp ke diatur Jabatan Pertanian Sarawak. Okey, udahnya bergulai hingga bala DJ-DJ RTM Sarawak. Okey, bala DJ Corner hingga bisi mega konsert muat ke malam. Okey, bakal ke didinya kita tadi, kita bisi urai, udahnya bisi Jolly Jengyan, siku penanyi berbangsa Penan tu, udahnya Roslina Bilung, penanyi berbangsa Kenyah. Okey, Warrock, penyanyi kita Iban, Rosie Mila, penyanyi Bidayu, udahnya Gabriel Mawat, Teka Mawat, penyanyi kita Iban, ya siku nembiak ke landik bermain sape, yangnya Adrian Anyi Robert. Okey, ke umur 12 tahun. Jadinya tadi sekedar di atur pengawal ke aktiviti program Nai Nemuai Birami NNB 2026 ke diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 hingga 22/8/2026 minggu baru tu ialah. Okey. Kita dengar ke lagu Ari Roslina. Pemegang lagu Ari Wat Rock. Penyanyi KBC di baik kami merindang bala ke KBC Datailah ba namanya Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Uma Bahas Sungai Asap Belaga. Okey, bersama dengan program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Okey, terima kasih ya. Kita ke dengan juang komen. Okey, lagu peminta enggak pesan rindati ba Facebook kami YFM Iban. Okey. Lagi aku macam komen kita. Udah kita dengar ke berita pukul 10 malam tu lagi. Okey, kita baru dengar ke kami. Selamat dengar ke kami dalam segmen Teka Awak Pemerintah Malam. Okey, malam hari 2/18/2026. Jadi ke malam tu mulai dengan aku Raja Smoking Teka RB. Okey, nyentuhkan ke pukul 12.30 malam. Okey, jadi buat jam ke penudi lagi dengar. Pukul 11 malam, nyentuhkan ke pukul 12.30 malam. Mari kita dengar ke randau aku, mulai dengan Nick Ravensi, siku penyanyi dalam industri muzik Teban, okay, dalam program Galeri Artis YFM. Okay, bajam ke penudi lagi pukul 11, nyentuh lagi pukul 12.30 malam. Okay, kita dengar ke lagu ke sekali itu, sebenarnya kita dengar ke berita malam, ke ditabur terus hari YFM Iban RTM Kuching, pukul 10 malam tu lagi.

Pelajarnya di pelasar ti begunamat dikenang mansang ke mudal mensia. Sapit Menteri Digital temega nyarikaban Parlimen Ulu Rajang, Dato' Wilson Uga Kumbung Madah Pekaratu beguna dikenang napi ubah teknologi digital ti jampat mansang. Dan biar mega patut disikap ngau pengelandik cara pikir tinggi kagi serta penau nlebak ke diri ngau ubah. Yang maksud ke Jakutu maya Expo Pelajar Yayasan Sarawak Skim Pelajar Tinggi Percuma Sarawak atau ke FTES di Kapit. Berbangunnya pemesai upis pelajar pelilih Kapit Jarit Jarmit madai pengawal ngergap ke pelajar guna kekerjasama Rismua Raban dikena nentu kena ada nembiak terkelawang dari sistem pelajar. Expo yang mega meri penemu ngagen nembiak ngapa indai pasal penerang nampung pelajar tinggi peminta kepatut serta peluang pelajar dalam Sarawak. Kerjasama antara Institut Kemahiran Islam Sarawak IKMAS ngau Palan Kecermelangan Teknologi Sarawak Sentex terus ditegap ke dikenang rembai ke pengelandia teknikal ngau digital Pak Raban Nembia. Menteri Bopis Menteri Besai Perkara Pengarap Senator Dr. Zulkifli Hassan madah kerjasamanya dia tu udah masuk ngagi renggat Raban ketiga. Nembia IKMAS diberi peluang ngambil kurs baka ngaga application mobile ngelaku cara digital ngau masang kerban. Atur tu meri nilai tambah ngagai bidang pelajar Islam serta ngangkat keperluan nembia pelajar nampak pemujur kerja jemahila. Bisi 129 iku graduate nerima diploma ngau sepikit ba pengawal convocation IKMAS ke-22. Kenyau ditumbuhkan IKMAS sudah ngada urung 2,000 iku graduate bak mayu bengkiah bidang pelajar Islam. Pengawak ngaga upis pelajar pelilih Sri Kaiti baru di Sarawak sudah berengkiah kena 20.7 tu tadi lalu dipelabak ke Tau Tembu gaga bulan 10 tahun 2028. Projeknya mungkur pengawak ngaga blok upis besai ngau balai mayu guna. Dalam penerang rasmi Facebook Upis Kerja Raya Sarawak, madah palan barunya dikarap oleh nyedia ke gaya kerja pentadbiran ti moden lagi lantang serta sistematik. Nyamega deka ngemudah ke perkara ngatur sekolah, pengajar, apa indah hingga komuniti kelimpah ngangkat ke cara pengawak ti efisien serta pengawak ti meri servis pelajar. Pengawak ngaga upis baru tu nyukung atur terdekat ngegap ke kualiti servis pelajar di pelilih Serikai. Konsil Olimpik Malaysia OCM, Komiti Pengatur Lumba Ngumain Si Malaysia Masok MASOC, Konsil Lumba Ngumain Menua MSN, ngau Sekretariat LOC Sarawak bisi muka awam berandau ke pengawal nyedia ke diri ngatur Lumba Ngumain Si ke-34 2027. Ketua Pemesai Eksekutif Masok, Dato' Abdul Rashid Rakub, madah awamnya berandau serta dikena netap ke acara ungkup 43 bangsa Lumba Ngumain kedekat dipekit ke di Kuala Lumpur, Sarawak, Pulau Pinang, Gau Johor. Lumba Ngumain C 2027 berambai ke Kejaku Celebrate Unity dekat diatur berengkel 18 hingga 29 hari bulan 9 tahun 2027. Keterubaya Sarawak dan Kenyadipalan ngatur Lumba tu kalai 18 bangsa Lumba Ngumain dekat dipekit ke Bermayu Bengkiah Palan hari Pelilih Menggeri Kuching. Sarawak Mega udah diberi bahasa Nyadipalan dur berjadi ke Lumba 2 tahun sekalinya ba Stadium Sarawak di Petra Jaya. Nyaraka berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Monica Gary, lalu disalin Matthew Abu, hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Badani, kesejahteraan dinikmati.

Paya ari ke balak angat. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ya, terima kasih Ninya. Lagi terus saya gulai sejalan Ninya ke Pemerintah Malam WFM malam hari 2/18/2026. Jadi pada jam kedua tentunya pukul 10 malam untuk lagi pukul 11 malam doraku maca komen enggau pesan ke bisi di anjung kita ditinggal ke kita bak Facebook kami YFM Iban. Lalu bak jam ke penudi lagi pukul 11 malam untuk lagi pukul 12:30 malam aku mai kita dengar ke Randau begulai enggau Nick Raffensi, siku penyanyi dalam industri muzik Taiwan dalam program Galeri Artis Nick Raffensi. Akhirnya pukul 11 malam lagi. Ya, jadi macam komen bak Facebook YFM Iban ke malam tu. Tentunya terima kasih kita kudang anjung lagu peminta ngau pesan rinati bak Facebook kami YFM Iban. Okay, mari semalam ngagai Andrew Pandang. Semalam di Jarbi, ngarap kenuan mujur selalu kuat. Terima kasih ya. Andrew Pandang. Madah ke diri Ari Miri, benung gawak shift malam kuya opiannya. Okay, pesan ya, ngarap ke semua terperindam ini ke radio malam tu. Nanti boleh ya, minta main ke Siti Lagu Jayau Induk Celum. Ari Douglas kuya opiannya, nyak punya lagu ya. Okay, Lily Anthony, semalam DJ, selama berjalan ke penyawa, mana hari kami dilimbang tu. Minta main ke lagu Ndak Ngingga Lebih, lagu Winnie Albert. Dikena merindang semua peningnya WFM Iban. Kita bagi Nujulia Anchor. Okay. Bada Isa, Rashid Kaban, Entry Stang. Ngau Mambang Jack. Harap ke sedaya gerai selalu. Terima kasih dijalan sama-sama. Syasha Amanda. Okay, jika pesan ya. Selamat jalan ke penyawa genuan berkonti malam tu. Galik santai tu DJ ninga ke WFM Iban sambil menda Facebook menda berita dunia aku ya wah menda berita dunia ne. Okay, minta main ke lagu dari Jacqueline Johnny Aman Nadai Gunang Tanagi di kena merindang semua belakang Facebook gaul semua meh tidak ke selalu berpesan nama tu. Terima kasih ya. Mana gara kami di sibuk malam tu jerbu pan bisi korang email pada aku. Bisi hujan 2 hari tu dah aku ya opia. Okey. Ibas Libian takut abad duam ada ke diri Iris Munjan. Semalam DJ selamat jalan ke penyawa. Terima kasih ya. Abad duam Lengunai Nai semalam DJ Rajes Aris Selangor tu minta nama main ke sebarang lagu di kena merindah malam ni YFM ke berau tinduk meh. Benda ni nyanuan nak RTM klik tu tu kawan kita tu dah download tak ke ninga ke kami nak aplikasi RTM klik. Okey, kita boleh download aplikasi RTM klik ba Google Play ngau App Store. Ninga ke kami nak cara online. Okey, Shiman Chin soalam DJ Rajesh Tegarbi soalam Clarence Midan madah ke diri Pakan minta main ke lagu Ramles Walter lagu Ensiban dikira merina terimpu meh ngau balakaban Facebook ngau semua peningga WFM ke malam tu nuju kenuan bakonti meh ngarap ke semua terperindah meh ke malam tu. Terima kasih Arbi sama-sama. Lina Bugis mungkin kasih komen terperindah semalam di Jiraja selama berjalan ke penyawa hujan kami bak kota Masai Johor minta lagu Ricky Ribut utama manah gagap tara dikira merina semua orang kengelal aku meh ya keberau tinduk malam tu. Lalu kawan-kawan Pak Konti dan Mekah DJ nya ajak kau ya. Terima kasih sama-sama. Okey, lagi komen kita ke malam tu. James Pangiran, semalam DJ Rajes, selamat jalan ke penyawa. Terima kasih ya. Ellie Spencer Mekah, hai DJ RB, selamat jalan ke penyawa. Roy Kuang, semalam DJ, selamat jalan ke penyawa. Mana hari kami buat seriaman jam ke dia tu. Gawak tu kau ya sambil ninya WFM Iban. Terima kasih DJ sama-sama. Diasan, selamat jalan ke penyawa DJ RB. Ninya kenuan dengan frekuensi 97.5 FM takut megahertz tu ninya Ari Flat Sungai Pelan minta main ke lagu Jonas Johnny Aman lagu Final SSJ kuya. Okay, Nuan BC Intan di Kembuan kena berina semua belakang Facebook. Okay, jadi lagi aku maca komen ke bukai kita dengar ke dulu lagu ke sekali itu. Okay, lagu Todi lagu kena beri nama Bersumpah Masuk Neraka engkau lagu Diana Shini lagu Siang Kungenang. Okay, terus tinggal ke kami Pemerintah Malam YFM segulai sejalan.

Okay, terus macam komen, KBC ditinggal ke balai kaban kita, balai peningnya, bak Facebook kami, YFM Iban ke malam tu. Okay, pesan ke sekolah itu, Ari Boniface EP ya. Mada ke diri Ari Selepin, minta main ke lagu Michael Jemat, Pengrindu di Lamun Sebun. Dikira merinang, Renga Sengga, Dennis Lani, James Anyau, pemegang nuju Rangking Lalaya. Tuai Bia ngarap kesama terperinah meh malam tu dengan aku YFM ke ya. Hai ke Mary Jalo Ujo, semalam DJ mana gara kami di suang malam tu minta main ke lagu Menyadi hari Masterpiece, lagunya dituju ngaki semua balap ringan ke empat tindu ngarap kesidaya terperinah meh ku ya. Ok, Juni Ben bagaimana si komen terperinah. Selamat jalan ke menyawa hari kami Bak Miri malam tu. Mana benar dengan Wan tu DJ sambil berjahit. Oh, sambil berjahit nih. Okay, Stemmer Service Teller. Selamat ngejap ngawang ngeran bakal henti wife mi ban kucing DJ. Minta main ke lagu Sulu Sapa Aku. Hari Frankie Will dikira merindang semua pelanggan ke ngelala. Ngau jakusan selamat belalak ke malam tu. Pemga selamat malam. Terima kasih DJ sama-sama. Okay. Alex Databina Watabarau, madakir diri hari rumah Jonas Laja, pentik baru sekarang kelili. Soalam DJ, minta main ke lagu Bungai Pinang, hari Ruken Rusen. Okey, dikira merindah semua. Udahnya Mary Nantas, selamat malam, selamat jalan ke pengawak. Mana, gari kami dikapit malam tu, minta main ke lagu Melegai Pengrindu, hari Igu Anthony. Dikira merindah semua ke berhati induk meh malam tu. Okay. Roslia, buka si komen terberinya, selamat malam. Selamat ngerjap ngawak ngemujur DJ, ngarap ke Nuan boleh main ke lagu memanah memang malam tu kena merindah hati sudah mata tu ngantuk alau tindu aku ya. Okey, adanya Serini Cendan Serini, soalan DJ selamat jalan ke penyawa. Okey, ngagai semua pendengar WFM, selamat malam menuju kita semua. Adanya bisi komen mega Punai Abbas, selamat jalan ke penyawa. Madah ke diri Ari Sriaman, nanti boleh minta main ke lagu Melissa Francis di kena merindang semua berakaman Facebook. Kau semua kenglala ngerap ke sidaya terperindang. Ignasi Robin, bagaimana sih komen? Selamat berjalan ke pengawang, Genuan. Mana berita kami di Miri malam itu? Untuk uliah, aku minta main ke lagu Risten Lipua, lagu Pengingat Lama. Dikadang merindah derimpu, ngagak DJ, pula lagi berjimat kuya out. Terima kasih, Ignasi Robin. Catherine Robin, selamat berjalan ke pengawang, minta main ke sebarang lagu meh. Dikadang merindah semua belakaban. Serta nuju semua berakaman Facebook ke ngau dah berkelala miku ya. Nak boleh derintai ke nama ngarap ke semua gerai serta muju dalam semua pengawa. Okey, adanya Megre Unci yang mengasih komen request lagu Sanggup Aku Ari Gwen dikenal merinang semua berakaman Ricky Ribut Endesman Jem Anyau Stemma Stevi Seller Mirbo Martin Mami Abba serta semua peningnya meh ku ya. Nilin Yan Ikel, selamat berjalan ke pengawal, nanti boleh minta main ke lagu Win Albert. Nanti kita berindah semua ke ngala. Pemegang pala grup Kaban Setia. Ngerap ke semuanya terperindang dengan ke radio WFM ke malam tu. Ya. Okey, jadinya sekedar komen ke bisik atau ke kesempat dibaca aku. Jadi lagi aku macam baru, komen ke bukai. Kita ke bedau nganjong komen. Tak mengawak Facebook kami dia tu, YFM Iban. Anjong komen lagu peminta. Engkau pesan rindu hati kita buat Facebook kami, YFM Iban.

Terus dengar ke pemerintah malam YFM. Nak rasai jam kita ke dia tu berinya pukul 10.46 minit malam. Jadi pukul 11 malam tu lagi aku mai kita dengar ke Randau bergulai dengan Nick Rafiansi. Okey, dalam program Galeri Artis YFM. Okey, lagi macam komen KBC dan jom bala peringat kita bala kaban bak Facebook YFM Iban Henry Orlando Nira. Salam DJ Rajes, selamat berjalan ke pengawak. Abang Konti minta main ke lagu di bayi Anthony Usan. Gue ada kena berinan semua belakaban Facebook dan semua belakaban WhatsApp. Angat amat kami di Sibu malam tu. Kaya opian okay. Tuan Bill mengkapsi komen tu. Semalam di JRB minta lagu Fazil, lagu Lelengau. Dia kena berinan semua kepada tinduk malam tu. Aku tu benar-benar ke YFM sambil editing teks MC. Apa yang ni? Mana-mana lagi malam tu. Terima kasih Tuan Bill. Abang dengar ke kami. Okay, Induk Kenawit. Semalam DJ. Selamat berjalan ke pengawal. Genuan Pak Kunti dan Rajes. Mana lagi hari kami di Kenawit malam tu. Ya? Okay, David Iko mengkasi komen tu. Semalam DJ. Selamat berjalan ke pengawal. Genuan. Gau. Komen ke Brody tu bawa aku ni. Nak lagi komen ke Bukai. Saya ku dah dibaca ke Magang. Okay, Buri Nyalu. Semalam DJ. Selamat berjalan ke pengawal. Mana lagi hari kami di Miri malam tu. Ya? Ya, jadi terima kasih kita kudang anjung komen lagi peminta enggak besar nanti bak Facebook kami YFM Iban ke malam tu. Jadi kita dengar ke lagu ke sekali itu sebelum kita dengar ke program Galeri Artis pukul 11 malam nyentuh lagi pukul 12 tengah malam tu lagi bergulai dengan Nick Rafiansi.

0: Bogor.
1: Nyangka tuh meh asai mabuak pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita,
2: Senarak Pagi, Y 9-12, Nelas tengah hari, Lontak nali hari, Sada lemai, Merindang malam.
0: Y FM, Segulai, Sejala.

0: lain sejalan.
1: Orang Sampah Long Gulu Festival AI Pengelama 2 hari, pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026, pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV tinggal program Bisik Diatur, bagai pengawak mandang kebarang workshop, pekit ngau jakup penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti dagang ngau mai lagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang nur kita belajar, mengkebang serta inovasi. Masuk endak membayar. Arang lepas kepeluang tu, penerang kesi liat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
2: Dinyaka, Galeri Artis, Lintiang Hari 2, pukul 11 malam. YFM, Sedulai Sejalan.
3: Selamat malam dunia, selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM. Kedita baru kami Nintiang malam hari 2 pukul 11 malam. Jadi lalu ke semua kita, ninga ke kami di Serata Menua Sarawak. Okey, kita ke berdua ninga ke kami di Sabah, di Labuan, di Brunei kini. Okey, di Kalimantan Barat Indonesia. Okey, pemegia di Sepanyol Malaysia. Enggak benar luar, selamat ninga ke kami dalam program Galeri Artis YFM. Kena sar itu. Okey, bakal selamat gulai ngau aku Raja Sebuking. Okey, jadi gulai ngau aku ke sekolah itu dalam program Galeri Artis. Udah nganti ba arus telepon kita ke malam tu enya penyanyi kita ke diberi nama Nick Ravensi. Jadi ya udah nganti ba arus telepon nyami ke nama sejam aku nguji ngangau Nick ba arus telepon kita ke malam tu. Hello, semalam.
4: Hello, selamat malam DJ.
3: Selamat malam Nick. Oh, Rita.
4: Mana ya tu DJ?
3: Oh, gerai ni.
4: Gerai.
3: Oh, terima kasih hau laban boleh beranau aku ke malam tu tajapan udah jauh malam tu nah.
4: Ya.
3: Okey, out. Ya, jadi nyamin Nick, terubah tu mereka mengasih nuan, leban uli ngelimpang geriri, ngelimpang kawan nuan ke malam tu, beranau ngaku dalam program Galeri Artis. Terima kasih, out Nick, leban uli beranau yeah, ngaku dalam program Galeri Artis. Ya, jadi Nick, dikena ngepun ke randau tua ke malam tu, minta nuan pumeh, madah nama, yang asal penatai nuan tu, ngambil balap ringnya lebih ngelala nuan tu, Nick, okey?
4: Ya. Yeah. Bah, keterubah kumrek sama malam agai semua bila peninggal dia megak agai nuan DJ. Kumrek terima kasih ya agai YFM, agai nuan DJ labang ke udah ngangau kaku baranau segmen Galeri Artis lah bekal ke malam tu. Jadi pasal penerang ku tu jadi nama nal aku lah nama bertingkainya tadi Nicholas Kudi yang nak medan lah. Jadi lebih adik lala tiba nama pentasnya tadi Nick Ravensi lah.
3: Yeah.
4: Penatai aku tu dek, asal penatai aku tu tadi aku tu sige asal apa penatai aku tu asal lari uluan nap tatau bintu lu lah. Jadi penatai aku tu bisa dua bagi ke laban ke bisa mix kurangnya tadi. Jadi bisa sebagainya aku penatai aku pun hari menua suang gak ketibas musah ketibas suang.
3: Kau biar deh.
4: Ya.
3: Oh, baru nemu kuku baik orang tak tahu je ne.
4: Ya, bisa mix lah kau tu. Kenyamnya.
3: Okay. Ya, jadi kebenaran pentingnya kebenaran Nick tu bukan orang bukan mikorannya. Laban cuma itu kebenaran ya segi ngelala pangan diri. Kebenaran itu sama sekolah subak abak SMK tak tahu ne Nick.
4: Ya, senior aku gak DJ register.
3: Jadi kebenaran ya Nick, aku terkenyit kebenaran ya. Siapa Nick Ravensi itu? Nah kalau aku dengar nama orang Nick Ravensi baik SMP tak tahu kok aku lemuhnya nama komersial ya, nama pentas ya lain ne.
4: Ya, nama pentas ya lain, nama asal ya. Cuma ya bisa bersangkut power lah. Taban kebah di kangau-kangau ke bala-bala sama sekolah. Bala sama-sama kerja jadi nyalu digagak ke nama pentas menik ya tadi. Cuma belakangnya bisa lah cerita nama belakangnya
3: bisa cerita lagi kita aku nanya nama cerita
4: iya.
3: Okey, aw oh nama dah kediri pan mix asal risuang kan sama tu apa iku risuang baru nemu kenyak mana baru nemu.
4: Nah, ne pengalaman bukulai sekolah baru
3: dapat nemu ne ya. Aw, nak nanya sebab ne.
4: Ya.
3: Cuma kita sama orang tak tahu dia punya ne.
4: Ya.
3: Okey Nick, nyadinya ayo mendengar tu mai ku kemalam tu Nick Ravensi, tentu kita ngelala lagu ya suah megah di tebah kami di main ke kami ba radio YFM Iban. Aku megah bisi medak tu ba YouTube megah sekedar lagu nuan udah manggai 1 juta view tu ne Nick.
4: Syukur. Tuhan. Amin.
3: Betul, amin.
4: Dua tiga itik lagu ke hit gak.
3: Betul. Lagi tu berana pasanya tuan dengar ke dulu ya. Lagu keterubah tu nek, lagu asal tu lagu keterubah nuan tu lagu timpang tu nek.
4: Ya betul. Ha. Lagunya single keterubah ku. Single keterubahnya sebab ya 2022 selepas COVID saya ku.
3: Udah COVID nuan ngerekod lagu tu nek.
4: Ya betul.
3: Okey ni tu amai balap dengar ke lagu timpang tu ne. Anak kami dah kebuka ya. Dengar terus dengar ke kami dalam program Galeri Artis.

0: Ya, nyam dari dunia lagu hari Nick Ravensi, lagu kategori nama Timpang. Okey, berkulai dengan Nick Ravensi dalam program Galera Artis kita ke Melantau. Okey, Nick?
1: Ya.
0: Ngerap ke malam dengar kategori nama ini dengan ke lagu Timpangnya. Okey, Nick, sebenarnya aku nanya berkau dengan lagu Timpang tu, dulu nanya, lapan nama dah nama ke dikenal nuan tu kira ke nama pentas tu Nick Ravensi. Nanti Nick tu temu segi diambil hari nama Mat Nuan Ravensi tu hari ni penatai nama Ravensi tu de Nick. Ha, minta nuan cerita.
1: Ya DJ, ha, nama tu cerita tu apa nama nama belakang Ravensinya suba mula lah. Mainnya kurang madah kita baru berangkat bujang menyekali habis sekolah deh. Dalam nanti nak silapku tahun 2013-12 kenyak lah. Kami aku tu sebab bisi siti band lah. Cuma bandnya nak panjai pejalai. So nama bandnya sebab Ravensinya. So diambil aku baru kenyak lah. Tapi bandnya sebab nada kini-kini gak cuma ya selalu-selalu jamming. Boleh-boleh ngobala kawan lah kenyaknya sebab.
0: Ya, kira-kira nama band tu semua lalu diambil nuan kesan itu jadi nama pentas nuan Nick Ravensi.
1: Betul.
0: Okey Nick, banyak aku tadi laban tua tu sama sekolah deh Nick. Maya tua ke agi belajar sama semua. Nak halau aku mendak nuan tu aktif orang belagu bersekolah. Hari ni beratai pengrinduk nuan ngau belagu tu aku nanya. Kayaknya udah aku ke habis pom 6 sebab nuan nyo aktif bersekolah. Aku berkeni tu Nick ni maya nak berengkah aktif orang pengau belagu tu neh.
1: Ya, maya bersekolah sebab leban kita kesenian. Saya kuapa tahun dalam 3-4 tahun kenyalah kita.
0: 3-4 tahun.
1: Ya, nyo meningkat gaya form 4 nya tadi. Bisa gak ngau-ngau bersekolah, baka biasa minggu bahasa Melayu.
0: Sikit udah ngau orang berpekit belagu apa semua ne?
1: Ya, bisa bermain ke gitar nya tadi. Tapi dalam peringkat sekolah aja lah. Leban suba zaman kita itu suba jarang main ke bisa baka dia tahu bisa instrumen buat sekolah dia.
0: Ya betul.
1: Nyo dia tahu ku muda bala dia baru dia tahu nyo baka ni bojo nanya mal baka sekolah tu ampu sekolah tu suba. Pun nyo dia bisa baka club music kena ada. Zaman kita suba nadai.
0: Jadi gitar nya jam ke bisa ne.
1: Ya betul main gitar nya sebelah asrama dia. Udahnya tadi aku nyo bisa gak aku gawa ke Melayu dah lama sebab pemulai aku ringan nyak ke start alu aktif lah. Start 2014-15 kenyak lah. Main band mula sebab nadai lah pun aku main ngeband sebab pun bukai gak nama tu bukai vocalist deh.
0: Bukai vocalist.
1: Main, cuma main gitar. Jadinya tadi nyo dah bisa ngelala mimit-mimit. Nyo lalu bisa ga studio ke ngau dua ku dia tau nya so lalu kita masuk lah kenyalannya ceritanya tadi
0: lalu ngejuang ke jadi artis rekaman menyukurana.
1: Iya betul.
0: Kira kenya pejalai takut cerita nuan dari suba nyata nuan jadi siku hari penanyi meh artis rekaman dari industri musik timan. Okey, Nick, lagu Timpang tadi ni maya nong record tadi agi ingat nuan.
1: Lagu Timpang, lagu Timpang tu sebenarnya salah sitai lagu kesigi mula aku terjun ngagai industri muzik kita lah lagu tu. Lagu tu sebenarnya kak dirilis antena silapku dalam mula record lagu tu mula gagak ke lagu tu ngau bos Visifia lah Mr. Visifia. Baplutonium sebab 2017 lah saya ku lagu tu. Jadi lagu tu tadi kak dipansuat ke 18-19 kenya. Kak syuting apa semua kan zamannya sebab nyu kena covid ke kita deh. Lockdown semua. Jadi nyu bertangguh-tangguhnya tadi. Nyak malai lagu tu nyu pansuat nyu pengudah reda covid 2021 kenya ka. 2022 lagu tu pansuat tadi.
0: Kira ke lama direga lagunya dah disimpan ne.
1: Ya, masih dalam
0: 2-3 tahun.
1: 4-5 tahun kena. Nya lagu tu suba, laban nyu nadai masa nyu dah kalau lama delay deh. Nya lagu tu suba nadai digagak ke kami dua BCV bos BCV nya MV gagak ke video clip.
0: Pianer. Ketika lekang ngotion lagu tu siapa? Nya bisi ngagak lekang lagu tu ke BCV empu?
1: Lagu Timpang tu, first single kau tu sige digagak Visifia. Lekau ngoti wan sige gagak ya.
0: Oh,
1: lagu ku kebuka-bukain ya, baru bisa campur kami dua ya, bukulai ngagak.
0: Iya, kira ke lagu keterobat tu, nuan ngerekod aja mana eh?
1: Ya betul, aku ngerekod aja lagu tu sebab.
0: Bukini nam temu ngoyak tu deh?
1: Laban Visifia ataupun sebenarnya ukai ke orang bukai sama kita datari ulu anak nyen ga.
0: Oh, kaban sama kaban ya. Kai ke
1: orang bukai sigi bisi petalian darah ngau aku ga pihak ya. Ba Visifia tu tadi.
0: Oh, yeah.
1: Aku tu tadi ngau laban medak ya nya laban ya nya udah dulu munyi ko kita nya bakal berjalan teh udah dulu ngerasa jalan tadi.
0: Betul.
1: Aku tu nitiah ban bekenya menyata nai.
0: Kira kau dah daripada jalai nuannya tadi
1: ya.
0: Tambah ke nuan udah bisik pengerindu apa pengap lagunya. Nadai kesalah nguji tarina ya.
1: Ya cuma lawannya tadi laban nadai keyakinan diri dalam berlagu lah sebenarnya. Bergagak ke lagunya sige ka laban sige kau bermain berpegai ke gitar.
0: Nyameh laban nuan kau dah nyebut nuan tu ukai sebenarnya mau berlagu. Nuan megak landia bermain ke alam muzik ke bagi gitar tu ni Rick, Nick.
1: Ya, nak ganyang lalan dia, tapi uliah.
0: Ulian, eh? Ulian, kan? Nak, maka kita ke lagu buat serama kelia, amanya. Saya isi punya lagu, ya, amanya, Nick.
1: Ya, ya, betul.
0: Okey, Nick. Jadi, tu aninya ke baru lagu tu. Tu lagu duet tu, Nick. Lagu duet Dwai, apa tu? Skylar King. Kita nyebut nama, ya, betul?
1: Ya, Skylar King.
0: Skylar King.
1: Single keempat ku.
0: Ada
1: pengerindu ni, ya.
0: Ada pengelina betul.
1: Ya betul.
0: Nanti daripada aku buat YouTube tadi lebih 800 ribu view dekat dia tu. Masih ya, mayonya orang ke medak tu keningnya lagu tu. Okay Nick, lagu tu nampak randa tu tuan ingat ke lagu tu dulu aw.
1: Ya,
0: okay, lagu Adan Pengerindu kedua Nick Raffin Singgal Skylar King. Okay, terus tinggal ke kami dalam program Galeri Artis YFM.

0: aku tanya Nick, benda komen lagu tu dan Nick ba YouTube kira-kira positif me komen balap ninya benda lagu tu ranca rindu ninya jadi nyak me kira-kira lagu tu kira-kira boleh diterima pedinya mayuh me rentak lagu tu nah, Nick.
1: Ya.
0: Okay, Nick. Jadi, kalau aku ingat nuan lagu-lagu nuan ni, apa itu lagu kau dah direkod nuan nak ke dia tu, udahnya minta nuan nyebut tajuk lagunya, nanti nuan lagi ingat siapa ngagak leka ngerti nuan, minta nuan nyebut semua lagunya, Nick.
1: Angka ke dia tu, bisa 5 itik lah single ke udah dirilis aku.
0: Okay.
1: Keterubah subah, first single aku lagu Timpang. Lagunya Sigi di Gaga, Mr. Busy Fira lah. Di Iwan Ngau Leka, ya, semua gagak ya lah.
0: Yeah.
1: Udahnya tadi single aku kedua lagu Ukai Keterubah. Lagunya di Gaga Kami Duai Begulai. Tiun lagunya di Gaga Kami Duai Begulai, lirik di Gaga Kumpu. Jadi ketiganya tadi lagu Nadai Ngasuh Pedih Pala.
0: Yeah.
1: Leka Ngau Tiwunnya Digagak Kumpu Magang. Jadi ya keempat tadinya lagu Adan Pengerinduknya lah, lagu duet Kami Dua Sheila King.
0: Okay.
1: Lagunya Leka Digagak Aku Ngau Wisifia. Tiwunnya Sigi Digagak Aku. Jadi lagu Kepemadu Barunya tadi ya ke Benung Agik Ngau Munyi Kurangnya Baca Ta. Kitanya lagu atas perjuaraan tadi lagu apa nama pengindon rata dadan lagu tu sigi digaga Mr. Visivia lah. Lagu paling baru lah tahun lepas 6 September kena ke rilis 6 September tahun 2025 lagunya.
0: Tahun yang kemarin ni menyebabkan lagunya dia tu agak bak carta sepajuaran ni Nick.
1: Ya.
0: Okay. Jadi nyak meh lagu-lagu Nick Ravensi kau dah disebut ya. Agaknya laban munyi kau ya tadi 5 itik lagu single Nick.
1: Ya betul. Sitik duet kebukanya kedirik lah solo.
0: Okay. Jadi nyak meh Nick tentu nuan tu bisi penanyi di kerindut nuan. Nangiranya dalam industri muzik kita Iban di Sarawak itu penyanyi hari semenanjung kini penyanyi hari menoluar antarabangsa tu minta nuan berkongsi ngapa lah pendengar tu Nick siapa penyanyi di kerinduk ke nuan tu Nick. Okay Nick. Ya kini Nick terineh yang kita isip nanggul bah harus dipun kita lagi aku nguji ngiga Nick Ravensi bah harus dipun kita kemalam tu neh.

lagu ke diberi nama Adan Pengrindu. Lagu ke diberi Nick Ravensi hingga Sheila King. Okay. Jadi Nick sempat ya

0: Okey, bukan kau Nick Ravensi. Baru si pun kita ke malam tu. Hello Nick.
1: Hello.
0: Ya, DJ. Sempat yeah. Betul segi pakai. Nanti kita beranda guna telefon ya Nick.
1: Ya, Pak ya.
0: Okey, ya. Nick, tentu nuan bisi penyanyi di kerinduk nuan tu. Nengiranya penyanyi kita Iban, penyanyi Aris Tanjung Malaysia, engkau penyanyi antarabangsa dari luar tu, minta nuan berkongsi engkau berapa dinya tu, Nick?
1: Setiap ikutnya segi bisi lah idola masing-masing. Gitu. Baka aku lah, nanti baka penyanyi kita dalam industri lagu Iban kita lah.
0: Ya. Yeah.
1: Mayuah lah, bukai si kau nala dirintai, tapi aku merek setan nama lah.
0: Sekedak ya.
1: Aku bakal sida legend kita, bakal sida Dung Romeo, legend kita yang bakal Rusiana Urai, ngau balas Stevenson, kurin lo gan ningal labang, kita itu membesar ngau lagu-lagu sidanya.
0: Betul, tuba. Betul.
1: Jadi, nyurin lo lah. Ngau lagu-lagu sida ya. Okay, gemadah na rindu ke penyanyi baru tu pia ya.
0: Betul. Nya.
1: Jadi nanti bakal ya. Nanti bakal ba dalam Malaysia tu nanti bakal penyanyi ba Semenanjung. Ku rindu ningal lagu ri Datuk Sri Siti Nurhaliza. Bekenyam kan nanti ba dunia luar tu. Menua jiran kita lah Indonesia. Ku rindu ge Judika. Kena
0: ya. Ya, sekedar hari penyanyi ke diingat kena anak ke dia tu, mimi kena tadi.
1: Ya, betul. Mayu
0: lagi lah. Mayu.
1: Nyenal lah rintai ke kita ya.
0: Okey, nanti dikira tadi, berapa tahun Nuan udah dalam industri muzik Teban tu, Nick? Nanti nanti ke Nuan udah aktif?
1: Aku start aktif subah pun tahun 2017.
0: 2017.
1: Itu masuk industri lah.
0: Okey, lepas nuan kau dah aktif dalam industri kita itu berangkat tahun 2017. Okey. Minta nuan berkongsi yang belum dengar tu. Meh, pengharap hati nuan tu, keharapan nuan tu dalam industri muzik kita bantu Nick out.
1: Ya betul. Jadi pengharap dalam muzik kita bantu, lagu kita bantu.
0: Ya.
1: Aku pengharap aku ngarap ke semua kita apa nama pemain industri muzik kita Iban untuk sama jaga kualiti leka lagu, tusun muzik kita, kualiti vokal, pengurangnya biasalah kita mensia semua bisa pengurang, tapi betul, kita sama-sama belajar, ambillah kritikan ke membina nya hari kita ningal komen-komen netizen ke boleh ngelabuh ketua deh. Pia mega ngarap ke sama-sama kita nyeruri lah nama ke pengurang ke dalam siti-siti single ke dirilis kitanya. Laban tikas quality industri kita pun ukai di produk kita hebat Sarawak aja. Laban munyiko kita di YouTube tu luas. Semua betul, orang boleh medak.
0: Betul.
1: Jadi ngarap-ngarap ke semua-semualah ya ke dalam industri itu sama-sama bersaing secara sehat lah kurangnya. Percaya lah. Okay, nama kurang ke empai detok tua-tua. Mungkin pai maya tua,
0: leban
1: natu petara tu bisik maya tua kan ni kayak kenal lah rezekinya, rezeki kita sikau nya nak sebakar deh.
0: Betul.
1: Cuma kita nganti maya aja.
0: Okey ni minta nuan nama mimi leban nuan ku dah nyebut bakalnya. Jadi begini nuan meda industri muzik kita Iban nak ke dia tu. Tapi minta nuan komen mimi.
1: Aku meda dia tu industri kita manalah makin mayu. Laban kita dia tu penyanyi punya makin mayu. Semuanya nama tare sama-sama bisa masuk-masuk ke lagu ke bisa-bisa kualiti. Ngambil ke ngambil kebandingan tu mayu bala-bala baka sida penyanyi-penyanyi ke biak-biak agi umur, bakat-bakat baru. Utai tu tare kira jadi ke nama tu jadi ke keninya baka sama-sama bersayangnya tadi sama-sama ke maksud ke take quality ngambil ke bisik quality pada orang.
0: Betul. Kenapa aku mendapat industri muzik kita ini ya?
1: Ya betul.
0: Okey ya jadi nya kira-kira penemuan meh hari ke nuan ke mendapat industri muzik kita banyak ke dia tu. Okey Nick, kita ikat dengar lagu tu Nick, lagu Ukai Keterubah. Tu single ke berapa tadi?
1: Ukai keterubah tu pengudah ku rilis lagu Timpayang Zoba. Labang ku udah lagu slow, aku selayang lah. So aku rilis lagu agak rancak mimit atau single kedua aku tu.
0: Okay Nick, ngarap ke peningat terus dengan ketua me dalam program Gelir Artis lagi tu beranda baru awak GBC utam buka kan ditanya aku tata cepat tu dengar ke dulu lagu Rinuan tu lagu kedua nama Ukai Keterubah.

0: Terima kasih Abdinya, lama lagi terus gulai sejalai ninya ke program Galeri Artis. Kita baru ninya ke lagu Arinik Ravensi, lagu kata kita jual lagu Terina Nik.
1: Bukai Ketrubah.
0: Bukan nama laban playlist aku nyonya ada pada aku ki. Bukan nama laban lagu dah tau, lagu Nada Ngasuh Pedis Pala, ngau lagu kemudian lagi Pengerindu Nda Ratai Wak Adana.
1: Ya betul.
0: Agak bisa duit itu agak lagu. Okay, jadi nyak menik kira ke minta nuan to kira ke ninggal ke jaku pesan meh ngajak bala enam pihak kebagi. Sidak kerindu bapa ngau lagu tu tang nyangkanya dia tu nyak bedah bisa kati kayaknya tadi bisa pemerani meh mantai ke penglandir diri. Nyangkanya agak malu-malu agak takut-takut kini nyangkanya nuan bisa pesan nuju sidak ya tu Nik.
1: Ya, nyadi ngagai bala nembiar bae baru lah. Yeah. Ya kebis minat minat belagu lah. Mm-hmm. Di sida sig bisa minat ke mendalam bab ngawa belagu tu. Ana malu-malu.
0: Yeah,
1: tau juen aja nanti nyuma bisa orang agak audition. Mm-hmm. Enggak berpekit. Laban dia tau tadi munyi ko jako orang dia tau nya kuasa viral nya tadi.
0: Betul.
1: Kadang-kadang bisa ke production berarti kutai bansanya mungkin yeah. Orang boleh ngambil sidak ya melalui kuasa viral nya tadi deh.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ana malu-malu nanti saya dia bisa bakat bisa minat lah.
0: Yeah.
1: Minat pengawal lagu tu.
0: Oh, laban boleh ke dikumpai kita dia tu kira kenyamai melalui dah bisa media sosial nenek.
1: Ya betul.
0: Ulek ngerekod kita belagu, enggak kita ba TikTok, enggak kita ba
1: ya,
0: YouTube. Nyame mayuh cara meh dikena sida ya. Mantai ke penglandir diri itu Nenek.
1: Ya betul.
0: Oh, okey Nik, nyangka bisi tanya Nik, bisi media sosial nang ya diungkup kena ngagi bala follower, bala peminat tu Nik bisi kini di Facebook kini TikTok kini nyangka boleh disebut nuan kini?
1: Iya bisi jadi entek baka akaun kumpu semua FB, TikTok, IG, boleh follow aku ba Nik Ravensi. Semua akaun TikTok, FB, IG lah. Benak semua nama yang Nik Ravensi. Jadi nanti baka untuk studio boleh subscribe YouTube channel studio kami Plutonium Music. Ngau follow ba TikTok, ngau FB page megala.
0: Iya. Oh, jadinya meh nyamai sedaya nanti kan nemu berita baru-baru update Rinwan.
1: Ya,
0: tau follow Nuan, add Nuan ba media sosial Facebook, TikTok ngau ketemu kai meh Nik.
1: Ya betul.
0: Okey, oh, jadi nyamai Nik, kira ke tinggal lagi bisa meh tadi dekat ditanya aku tanya meh lagi aku nanya tua mai peningan ninya ke lagu Siti Agi itu lagu Nada Ngasuh Pedis Pala.
1: Iya.
0: Nama kini tajuk lagu tu punya tu ni. Nada Ngasuh Pedis Pala.
1: Bisa cerita ya.
0: Bisa cerita. Okay, Nik, ya. Kita dengar ke dulu lagu tu.
1: Okay.
0: Okay, kita dengar ke lagu hari Nik Ravensi. Gau lagu Nada Ngasuh Pedis Pala.

0: Nada ingat so pada sepala lagu hari Nick Ravensi. Okay Nick, sebenarnya nuan lepas nuan madah lagu tu bisik cerita ya. Okay ni nuan tak tulis ke tajuk lagunya. Jadi sebenarnya nuan cerita pasalnya aku kan nanya dulu. Lepas nanti kita dengar lagu nuan tu bisik lagu rancak, bisik lagu berentak yulunda. Nanti dia ke minat nuan, nanti dia ke hati nuan pun nuan tu rindu lagu berentak berkini sebenarnya Nick ne.
1: Ante aku umpu mayu lagu ke gagak-gagak kumpu. Mayu age sige berentak munyi korang belada.
0: Belada.
1: Tapi ko tu tadi beselang-beselang ke ko ke bisa ga maya munyi ko tanya. Laban idea kita ke gagak berkarya tu ke kadang datai nan tu dia temu tu ko tu.
0: Iya.
1: Nyo bisa ga pansuat tanya nya tanti ni teh ke sige minat kumpu aku sige rindu ge lagu ke rentak belada.
0: Belada ni kira ke lagu-lagu ke Ayu Lundai, Jiwang Jiwang, ya, Feeling ni.
1: Ya, betul.
0: Oh, begini ke cerita dalam lagu tu. Begini ni orang tahu tajuk lagu tu. Nada yang asup dari kepala. Begini yang namanya cerita lagu tu. Bisa nyait penghidup ni orang tu, Nick.
1: Nadai lah. Laban lagu tu digagak aku. Maya nanti nak silap aku lagu tu digagak aku dalam tahun 2018 nanti nak silap aku lagu tu.
0: Sebab
1: digagak aku. Laban maya aku gagak ke lagu tu sebab mayanya sebab bisa juga case viral di Bintulu lah. Nanti nak silap aku. Masai aku mayanya sebab case inok ke kira munuh diri lah. Untuk kewaan. Jadi nyo tiba-tiba age ideanya datai tadi. Jadi lagu tu tadi nyangkut paut ngagai waima bekeni pun kita putus pengerindau nya nadai mengasuh tua nya terjun dari tingkat 2 api artinya
0: tadi ya betul.
1: Bisa pergi lah lusa bisa ge orang baru pian nak menyiko lagu orangnya nadai semua orang bawa mek kita itu artinya tadi nya cerita ya sebenarnya.
0: Ada nadai mengasuh pri pala ne.
1: Ya,
0: ge bisa orang bukai munyi kedua. Boleh ngiga mana hage na.
1: Ya.
0: Yeah. Okay, jadi nyak menik atau ke penudi tu, ukai gitu tanya tang tu kira ke meri peluang ke nuan tu, tu ke nuju bala peminat, bala follower nuan tu. Yang kedua, bisa jaku dituju ngagai sidak tu, Nick. Okay, Nick?
1: Ya, yeah. Jadi, ngagai bala-bala peminat, bala followers aku, aku kira meri besar terima kasih kira ya nanti nadai sida apa me aku leban nyadi siko pemerindang tu nanti nadai peminat nadai orang kenyukung sapa me bala pemerindang tu nadai nadai nama-nama aja sida ya nyadi nanti bang dalam hati lah ikhlas dari hati terima kasih aja sebenarnya nah cukup lah untuk sida ya.
0: Betul.
1: Jadi aku cuma barap jemeh lah aku le malas semua utanya tadi ngau cara mansut ke karya-karya ke baru tim Meruan.
0: Kena
1: aku malah kepercayaan tidak ngagi aku lah.
0: Ya, nah,
1: ngambil tidak hanya Meruan. Meruan keman. Ngarap ke lagu ketemu orang keman didinga bala peninga.
0: Betul.
1: Biar aku sampai ke semua bala followers. Bala-bala kerinduk ke ninga-ninga lagu aku nya. Sampai boleh pengelantayang dalam penghidup. Lalu ngarap ke setiap karya aku ialah merik. Kesan ke positif dalam penghidup sida ya.
0: Betul.
1: Bisa peluang kita boleh bertemu semua. Pian mega nanti bisa bertemu tahu ga bersapa.
0: Ya. Yeah.
1: Tahu mega bersapa dengan aku, munyi aku tadi follow aku ba media sosial. Selain itu FB, IG. Lalu anda lupa lah subscribe channel kita studio channel Plutonium Music Studio lah.
0: Lepas kadang-kadang bisa juga kemudian nuan live berarti top lagu ni agak bisa dia tahu?
1: Dia tahu nyo kurang etif ku DJ laban nyo munyi ku tanya kita itu tadi bisa pengawak hakiki.
0: Betul.
1: Dia tahu zaman bisa sibuk mimik lah.
0: Ya.
1: Cuma jemeh lah bisa peluang baru mungkin agak live baru lah.
0: Oh betul. Kira-kira ngambil peluang berandau ngebala follower menyana ya?
1: Ya betul.
0: Okey, jadi nya ungkup bala follower bala peminat tu ungkup di Resbeli ke Bablayan ke selalu nyukung minat nuan dalam hok belagu tu Nick. Okey.
1: Ya, jadi terima kasih ya ngai pensi yang kami Resbeli ya. Bala semenua kaban sekolah, kaban-kaban ti bulai gawa semua kaban Belayan, semua tinggal aku lah.
0: Ya.
1: Dia selalu nyukung pengawak aku dalam industri muzik. Na tinggal megak lah ngagai bala-bala kru-kru Plutonium Music ya ke udah halai Singkang, start Singkang ke Bengkeh sampai ke Sarito, pahit manis semua di dikingat ke belama lah.
0: Ya yeah, betul.
1: Agak menyuah lah lagu-lagu baru dekat dikeluar ke dudi lah. Ke penundi ngau baru hati aku mari besai. Terima kasih yang agai Radio YFM Iban lah. Kalau semasa-masa yang lagu aku kenglama tu aku rasa termegah hati lah. Laban lagu penginduk dari dadan ku udah dipilih masuk catat sampai juara tu untuk mujur megak jadi juara mingguan kedua kali berturut-turut.
0: Yeah.
1: Terima kasih YFM. Terima kasih sekali lagi.
0: Nanti bisa.
1: Agai nuan DJ ga.
0: Sama.
1: Dengan kau kaku berandau, Mbak Simon geliri artis tu ke malam tu.
0: Okey. Awnya meh laban lagu nuan kau dah jadi juara ngarap ke bisi rezeki. Nyingkai ngagai anugerah catat sapa juara kau dah tahu neh, Nick.
1: Ya, amin.
0: Ya, amin. Okey, Nick. Jadi tua nyaw datai bab ngujur randau tua dalam program Gelir Artis. Kira ke sebenar tua niat ke lagu pengerindu nak datai badan tu. Minta nuan nyada ke mimi tu, Nick. Boleh ya?
1: Boleh.
0: Okay.
1: Tajak pun udah jauh malam tu. Bisa pernah-pernah nyawa udah jauh malam
0: tu. Faham. Okey, Nick. Mimi, Nick. Okey.
1: Aku belanja kau rasa.
0: Boleh, Nick. Okey, boleh ya.

0: Okay.
1: Okay. Terima kasih nih. Lama boleh berada dengan aku dalam program Galeri Artis. Jadi kemudian itu ngarap kenuan terus mujur meh dalam industri muzik kita bantu nih.
0: Ya, terima kasih megang genuan DJ. Selamat malam.
1: Okay, selamat malam. Ngarap kita
0: untuk berapa? Jimat pula lagi DJ.
1: Oh. Okay, terima kasih ya. Ya, jadi nyabinunya Nick Ravensi, teman aku kemalam tu dalam program Galeri Artis YFM.

Terulang sejalan. Kucing 101.3 FM. Segulai sejalan YFM.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napang.
0: Joli jengah.
2: Jia li kap koredo, jia no kap koredo, aku sebab.
0: Roslina.

Yau siku nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Tool. Pagi Rewind. Ramai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu. Dia perhati kena dia mayu kes histerian biar jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terbak bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesama lupa mayu masuk agak pemberi ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai hati rawan datai bandur baru bak sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Lebak di pedak sidak mageng. Asmina kelasnya tadi ke kangasuh histeria mimet nanti histeria.
0: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang bisi artis kena nembak tu yang nanya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti kan brother hood mesti bisi deh.
1: Dia nyaba aku nyaba.
0: Kita brother hood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuahnya ba.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun na piya. Ukan naman sa rito off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nanay ko off sa rito.
0: Oh, kumay ko off.
1: Kediri dia ada PC. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sa rito Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngatarin ka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
0: Mana ne? Padana jam ko tu. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nantung murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Apo kasih aman. Lapa do minyak tua ya? Ngai bado batu.
1: Nyami, nada nemu ngetua Sabtu. Kan seput pentusa. Asal 2-3 hari nada hujan, lalu betunu ke utai mesida. Nada ngira pengerai orang bukai, ngerunde untung diri aja. Cipeda ba spital ngau klinik. Berijir raja apa indai ke nganjong anak sidak berubat ampus.
2: Nitir ke section 30 bracket 1 ngau 30 bracket 2 ordinance pengeraja asal ngau rampak menua bab 84 undang-undang Sarawak sebarang sapa ditemu nebang ngerusak serta nunu sampah ngau utai tumbuh kelimpah bak tanah adat asal bumi putra ngau nadai pemendal ari upis di berkuasa nuan tau kena tinggal hukum RM30,000 ngau jail 3 tahun. Lalu nanti nuan ditemu salah ngelanggar Seksyen 29A Akta Pembersih Rampak Menua 1974 nuan tau kena tinggal hukum dak ngeluik RM500,000 tau ke jail dak ngeluik 5 tahun. Pembersih Rampak Menua tanggung pengawak kitai begulai.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, aku mai ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Tari engkau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam dia si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia je.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.
0: Rebis ulih munuah tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke

0: Okey Encik Vivian, nyangka bala peningat kita ikat namu nama cara atau ke prosedur siko-siko kita lebuh ke dekat ngambuk anak.
1: Prosedur kena ngambuk anak atas ordinan pendaftaran peraturan 1960 borang ke dikenal kita nanya borang JPN BD 3/69 lah borang dikenal kita agak permohonan anak angkat tau dan dokumen sokongan nanya sijil asal nembiaknya kekada yang angkatnya
0: surat pengada
1: surat pengada ya dan sijil asal anak angkat yang kena dikeluarkan oleh sidak pejabat daerah surat nikah apa yang dah angkat ya kalau tinggi apa yang dah angkat ya lalu bayaran yang kena dikenakan RM3 aja dalam tempoh ya dalam tempoh seminggu lah surat pengadanya pengangkatnya dikeluarkan biar tu mesti bisik surat pengada baru uliah diambuk jadi anak angkat diambuk di ru kita lah mesti nembiaknya warga negara Malaysia kan nanti ya ukai warga negara Malaysia bisik surat pengada tak gaul ya dikas umur nembiak tu mesti 18 tahun ke bawah aja
0: biar dari 18 tahun
1: biar dari 18 tahun nanti lebih dari 18 tahun dan segini tak boleh diambuk tak hebat lagi lah dikas umur pindah itu mesti umur sudah lebih dari 25 tahun ke atas baru sudah ya boleh ngambuk nembiak ke umur 18 tahun ke bawah tadi. Keterubah ya apa indai ke kang ambuk nembiak tu tadi sidak ya mesti ngeregister surat pengadaan nembiak tu dulu. Ba jabatan pendaftaran lah ba office pengregister. Udah sidak ya nembiak tu dah bisi dikeluarkan surat pengada, udahnya baru sidak ya sidak terus ngagai pejabat daerah ngagak pengangkatan ba pejabat daerah. Ngiru tu ngambuk tu sidak oleh ngado tu ba dini pejabat daerah lah. Asal surat pengadaannya udah dikeluarkan oleh jabatan office pengregister bangsa. Ya proses sempekat ngagak proses agreementnya nembiaknya mesti debaik ngagak pejabat daerah lah. Taban sidak ya kan meri nunjuk ke bukti nembiak tu sikut ni kan yang dambuk dia tidak ya. Laban apa yang dari asal ya pun mesti gak nurun gak laban bisa sign agreement gak bak pejabat daerah.
0: Kata oleh indai atau ke apa tunggal ngambuk anak?
1: Indai tunggal ke maksudnya ngapa tunggal orang kaki bujang ya. Umur tapi umur dah lebih 25 tahun. Sidak ya oleh ngambuk anak. Tapi bakal Indo sidak oleh ngambuk anak lelaki ataupun Indo. Tapi lelaki ya nak oleh ngambuk anak lelaki aja.
0: Nak tahu ngambuk
1: anak. Nak tahu ngambuk anak Indo.
0: Arti apa yang ini tunggal atau ukai orang kekala berbini belaki ya.
1: Ukai orang kaki bujang lenya. Nanti sidak kan mau ngau terang lagi, mesti lihat lagi sidak ya tahu ngagai website JPN Po www.jpn.gov.my ataupun sidak ya ngagai opis pengregister bangsa bak simpang 3. Ataupun sidak ya tahu telefon ngagai kami kia ka nombor telefon 082-24-2221 extension dengan gaya kelahiran dan kematian bagian pengangkatan lah.

0: Jadi aku pengajar Penny Anak Nyanggai, punya di pengajar ber SMK Sibu Jaya.
1: Sekolah kita SMK Sibu Jaya tu udah mujur. Abak Siti Pekit jarang didengar. Hanya Siti Pekit ke disebut Pekit Jaku Etnik Wiki Kata 2024 Renggan Nasional Kategori Sekolah Secondary.
0: Pekit Wiki Kata tu Siti Ari Pekit dia digagal orang online 5,399 lekar Jaku udah dipasuk ke di dalam Wiki Kamus. Tata cara ya berkata kita masuk ke lekar Jaku ke dikekak kita pok kita dalam Wiki Kamusnya nyemak lekar Jaku yang udah dipasuk pasuk ke orang bukai, kita milih lekat jakuk kembali di pasuk. Gagak kategori kata jakuknya, jakuk kerja, tak ke jakuk adjektif. Seleka gagak nombor. Mayuah meh udah di pasuk ke sidak ya, serambau ke pepekit. Okay, jadi, nuju bala nombor, tak ke siapa-siapa, kita iban. Sekali kena udah ngau pekit tau, ke bedau, semua kita buat luar din, buat IPT, bala pengajar. Ya ke udah ngeregister diri jadi volunteer ngisik lekat jakau buat Wiki Kamus. Awak ke kita terus bersemangat ngisik. Tajak pun kita ngisik 2-3 lekat jakau sehari dan mimit-mimit lama-lama jadi mayuah melekat jakau di tepuk kita. Jadi nuju balan nembiak ya ke udah ngau pekitnya terus ke ngagak nepuk lekat jakau kita dalam Wiki Kamus laban jemeh hilak mayuh utai besai dekat disedia kurang menuju kita. Sekali kena berjalan dengan menua bukai laban orang ke lepuk leka jakuk mayuh paling mayuh dalam jakuk Melayu ya penyunting terbanyak. Dekat dia baik orang berjalan dengan menua bukai dengan Paris dengan Singapura serta sidak yang megak ulih bersemekiah ulih ke beasiswa Wiki Foundation dengan nak sedak nyambung pelajar pergi lah lusa. Namanya kena lebuh kita udah mikir nepuk leka jakuk kita mayuah di dalam Wiki Kamus tu. Kita buka seminar nepuk leka jakuk dan kita netan ke identiti bangsa kita. Jakuk kita, daya hidup kita, bangsa kita.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: Pagi rewind.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh. Kayaan tiap-tiap kali pemisi, ia suah nulung atau kemantu ini ia meresih ke rumah. Kayak bakal mantu rumput, ujung bilik. Jauh sekali, kak bayam telepon main game bakal zaman subuh.
2: Ya, kebenar ya, kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh. Laban kenadai gejen, ada telepon. Tapi bisa telepon berapa akun, kan sama meh.
1: Ya, aman. Bakal
2: dia tahu.
1: Tanggutanya, boleh dikurang ketua.
2: Betul. Seminar yang kita ke, apa inai ke nemu, berkeni ke kontrol atau kenyakau tanya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Maya kabanyo barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia kau nolong. Pesan tu area aku Natalia ni anggawa FM.

Maya kabanyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kat meli, tolong share aja pemedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nolong. Pesan tu area ku Natalia ni anggawai FM.

0: Niaga bola kita luan, dia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian, ulian menengke kami, kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Hai seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yo. Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah berbadi berjalan alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Kes mina uleng ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta dari kereta temeka uleng mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyewah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balak depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
4: Kes culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai.
5: Selamat pagi, Sarawak Tanah Kejalang. Tentu ya, bukulah sejalai baru kita bawa Pengerak Pagi, YFM, Pagi. Hari ketiga kita ke Sarito. Hari ke-19 kita udah nyingkang ngagai bulan 8 tahun 2026. Okey, jadi awak Pengerak Pagi tentu ya, Pak. Jam ya ke terubah terdekat segulai sejalai engkau aku Uncle Stone. Lalu pihak mega, terima kasih kepada kita semua laban tunggu-tunggu pagi udah bolas ke Twitter Radio kita ke frekuensi FM WFM Bandur kita dia maka di kucing naya terang di dengar kita bawa frekuensi 1.3 FM. Lalu pihak mega nyagai peninggal di Bandaraya Miri pagi tu oleh mendengar kami dengan frekuensi 95.7 FM dalam kandang 6 jam sebenarnya tu tadi dia tino malam kita udah dia timang di perinang kami ngau seleksi lagu-lagu ti dikarap ke uleh ngasuh mata kita bertambah lelano agi ianya ba timang kerba atawa salu pia mega kena nguluk balaya ke gawa shift malam mungkup ya ke sarito. Okey, jadi ngarap ke pagi tu kita semua udah ada ni ngau mata tiregas ngau pia mega ati ya ke lantang ba pagi hari ketiga kita. Lalu bakal selama megah ya sebedau kita ya nyingkang ke mua lagi terus ke program Pengerap Pagi YFM ungkup ya pagi tu. Manah dulu kita yang beri terima kasih anggap tarati udah nampuang sepot kita bak dunia injau tu. Lalu pihak megah minta berkat Arya kena ngembiang pengawal kita sehari-hari tu ngarap ke mujur dipercayai ke ngau nadai sebarang penanggul. Jadi ya, pagi tu bawa Pengerap Pagi YFM marama kita sama bersampi dalam hati ya diri di ulu ke Raban Kristian Arya Gereja Roman Catholic ba sampi pagi YFM pagi Arya 3.
6: Tapi bala peningat semua bertemu kita dalam sampai pagi hari 3 kena 19 hari bulan 8 tahun 2026 aku pada kibin hari Meridasis ngulu ke sampai pagi bersemayang kita dalam nama Pai ngau anak ngau Roh Kudus amin dalam tala Pai nuan ngirum kanak tunggal nuan ngai kami Jesus kenyadi penyaga kami kenyadi pengibun kami awak ke pagi tu lebuh kami keninga jakun nuan uliah merti kalau ngasih kejakun lalu ngerjaya dalam penghidup kami dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Kumai kita ingat kebaca Injil kita berkunya Matthew bagi 20 ayat 1 hingga 16 orang kegawa dalam kebun anggur. Ku Jesus berjaku ngagai sidak. Laban perintah surga nyak bakal orang sikau kamu puak tumu pagi ngiga orang kita udah gaji ya gawa berkebun anggur ya. Lebih udah bersetuju dekat mereka gaji sesingkap duit pirak sari ngagai siku-siku sida ya lalu ngasuh sida bekerja berkebun anggur ya. Yang mupuk baru ke pasar berurung pukul 9. Lalu terpedak ke sekedar orang ke lelaki berketegir ngapa nak gawak. Yang lalu berjakuk ke sedak. Alai kita gawak berkebun anggur. Aku dekat mari kita gaji ti patut. Sidak lalu mupuk. Yang kerja bakanya baru berurung pukul 12 ngeburung pukul 3. Berurung pukul 5 ia berjalan ke pasal terpedak ke sekedar lelaki ti bukai mengkam berketegir nak gawak. Lalu koya berjakuk ke sidak. Nama kebuah kita masa jam sehari-hari tu nak gawak. Sidak lalu nyawut laban nandai orang ngasuh kami gawak. Koya berjakuk ke sidak. Alai kita gawak berkebun anggur. Lebuh harinya lemai, orang kempu kebunnya lu madah ngagai mandur. Kangau kebala orang gaji lu bayar, gaji sidak belabuah, hari sidak ke penudi, nyentuh anggai sidak ke pemaduk dulu. Lebuh orang gaji ke berengkah gawak hari pukul 5 datai, sidak lulu bayar sesingkap duit pirak siku. Lebuhra ke pemaduk dulu gawak datai, sedang ngumbai diri dekat nerima gaji itu besar lagi. Dan sedang megak diberi sesinggap duit pirak siku. Lepas sedang nerima gajinya, sedang lalu mut-mut ngagai orang ke ngaji sedang. Ku sedang. Orang ke pemadu dudi seminak bekerja sejam aja, lalu nuan udah ngagak gaji sedang sebakar ngau gaji kami kuda bekerja sehari-hari itu. Nat ke diri laban panas. Dan ku yang nyawa sedang unggal, nadai ku ngakal nuan. Kena nuan pu ke bersetuju gaji sesingkap duit pirak. Ambil gaji nuan lalu pulai. Aku mpu kemeri gaji ngagai orang ke pemaduk dudi itu. Ngenyampau itu diberi aku ngagai nuan. Kati aku nak tahu ngena duit aku sebenarnya hati aku. Tahu ke nuan kepapas meda aku gerah. Mudah meri utai ngagai orang. Nyalai orang ke dudi dekat nyadi dulu. Lalu orang ke dulu dekat nyadi dudi. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi bila menyedam dalam Yesus Kristus saja Injil pagi itu panjai, tentu ngenang pasal orang ke gawa berkebun anggur ke bersetuju gawa lalu nerima gaji sesingkap duit pirak sari tukar maya di kangau gawa. Jadi kita medak semua kita itu sebakar dalam perintah Allah Ta'ala. Lalu untuk ngingat ke cabaran dengan kita. Bekini kok rune mensia meda pengelurus atau ke pemetul ke begitu. Dalam itu tu tadi Jesus ngenang pasal siku orang ke mupuk tumu pagi. Ngiga orang ke tau de gaji ya gawa berkebun anggur. Jadi sepemanjai harinya yang ngiga orang. Lalu meri sedak ya sama sebaka belak. Sesingkam duit pirat. Jadi sedak ke terubah di gaji ya mut-mut. Laban ngasai ke diri. Tak adil ku sedanya. Aku kata dia tu punya. Angka kita ketua lebih nama lagi. Laban sedak ke duri datai megak. Nerima gaji ke sebakar. Sesingkap duit pirat. Dia tahu kita madak sawut. Orang ke bumpu kebun tu ku ya. Unggal. Nadai aku ngakal nuan ku ya. Ukai tak nuan pu ke. Bersetuju gaji sesingkap duit pirat. Ambil gaji nuan lalu pulai ku ya. Aku mpuh kemerik gaji ngagai orang ke pemaduk duit itu ngenyampau terdiberi aku ngagai nuan. Kati aku nak tahu ngena duit aku sepeneka hati aku. Ya dia kata ni ngak. Cara kita berundang nasi kiamat nak uliah. Begulai tu kena uliah nemu berkini ku cara Allah Ta'ala berundang. Berminggu tu sama sama kita ngenang dalam pejalai pengharap tu tadi. Suah kita medak. Engka orang ke kebun tu nak. Adil tak kita nama ya dulu berjakuk dengan sedak ya. Sedak yang pu ke bersetuju. Tahu ke nunda korang kampu anggo kita itu kepapas. Mada Allah Ta'ala gerah mudah mari utai ngagai orang bukai. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit Tuhan ngonuan-nuan dia berkat. Hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamai non Jesus. Maria ti kudus inilah Ta'ala bersemayang ke kami. Tiba dosa dia tu ngamaya kami paraila. Amin awak. Kalau Ta'ala ti mendo berkuasa berkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntung manawal rimbak. Tuk bulan tiga jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang Kitai talenggak. Nebang ga anang arindang ilak umai matak. Baik bala menyadin sama ngau wakak. Mantap Kitai jimat anang kaki kena. Nebang Kitai ngadang kungu kaninggang palak. Nebang kayu serang mantap. Kayu kademak, kayu ga udah rebah dan tahu redak. Kayu manyuh galumu redak oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ilak umai matak. Tunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke Kitai angus nyamai Kitai gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagila.
3: Jaku perangsang kesar itu. Pengurai tubuh ngau sengat kita. Pengurai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kita. Nak milih tuai biak metau kebesai. Tiap aku kita indang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat mega. Kita indak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita. Ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kapendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh nyiri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban urang bermenuh USA, pasal julu ati tau kazam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku. Madah ke julu ati sida. Inya sida ke lebih hagi nyaga berai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersama agi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan dah udah ngerugak menung ke sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai penghidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati putai. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai, anda ngelawan ke eksersis. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke dua. Kerja meh utai timai, penguntung ke tubuh meh semangat kita. Sayau kemeh berai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tenadai mai penguntung. Uji meh utai ti baru. Pengaya peraja nang segi uliah giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Dan pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengurai kita. Duit ringgit uliah digiga. Tang nuan dah uliah ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke perai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayuh ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepira ti kerembuan kitai. Kadang-kadang kitai nganggap ngerainya dekat meruan bau kitai belam maya. Nggak piak ya belam nyadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kitai. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kitai. Disimpul ngau jaku panda, tubuh kitai nang ukai nimpu kitai. Yang gi Allah tala. Pekas mau tai bau dunia inyau tu. Ia seminak tinjau kita yang tak lama. Ia langkau nur kita yang kedua tak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, pemayau tidak terletak kalah tahu. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tahu lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngap ngerai kaya barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut persekenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kemunyi itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku itu. Pendiang keleka jaku aku. Anak menuju ke sidak lenyau rinuan. Ingat ke sidak, lalu simpan sidak lama tinuan. Sidak dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sidak. Kegam tegut ke mejaku Tuhan, labannya boleh meri pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: saya tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemaduk nyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikena mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
1: Ngap ngaku tu ngai nemu enggak rumah Rina, kap ngangat. Uji dengan gaya kukian di bedah. Yang awak saya tepuk dalam petayas. Paitai ikuan sekali kak di rumah kudian. Aku yo, kai bobolak yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nah boleh nyawa aku. Terkuang aku tau. Kagak geletak ngiroknya. Selalu ai ari mesin kucuk-kucuk-kucuknya. Tanya kak, akan masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papan-papan ke susu-sumai diri tau.
2: Ana banget bensinnya, ah, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu ukai semina berta terkira aja. Budi hari ilak, nadai mah gang tanya. Yo. Ana banget ngemaruah kurang kedep daumang ngau merinsa. Ingat, yo. Budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya, baru kawal kita teguat lama. Pesan tu hari aku Ken Michael.
3: Gau aku Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doain. Nanti yang pagi hari 3 ngau hari 4. Bahak 2 pagi 1.

Garap kau dah terminang kau lagu kedebai Anthony Usan Hendak Uliahku Ambu. Ujung jam kita ya 37 minit udah limpas hari pukul 6 pagi. Nganya diga temu ngambu utai ngapa. Lewai. Okey, jadi sekali lagi ke pagi tahu meri selamat pagi ngagai semua atlet-atlet menua kita Sarawak ti benua ngaura berpikir ba sukma ti di atur ba menua Selangor Daru Esan ke alai yang ikhtiar ke perudua medal naka ke dia tu Sarawak ba perudua ia ke nombor 4 ngau punya 14 iti medal mas 9 pira 17 engkeraju di belakang menua Tengganu ba perudua ke 3 ngau 15 iti emas 22 iti pira 14 engkeraju nombor 2 menua Johor 17 iti emas 20 iti pira 15 engkeraju ngau pia mega tuan rumah Selangor ya. Terus ba atas ianya tadi ngau punya pemasti di uliah sidaya ianya 23 iti emas 24 pira ngau 15 iti engkeraju yang ngarap ke kontijen Sarawak ke Sari tu ianya kena 19 hari bulan 8 uliah nambah ke agi ya penyampau midol ya ke bisi lalu anti uliah pedak pakai gaya tu agi uliah di gaya penuduk nombor 2 ya ke pegai Johor naka ke Sarito. Lalu kita berarti ke sekedar hari main ke bisi di atur Sarito ke alaya dekat di atur ianya tadi pagi tu lagi 7:30 ianya acara gobo pasukan lelaki round ya tik kedua ngopi amga pasukan wanita lalu main ya ke Bukai ianya tadi dekat di atur ianya bola jaring bapul si petong lelaki petong bergu lelaki dua-dua tu tadi ba semi final lalu bisi mega ia ke dekat di atur sari tu ianya tadi T20 berpasukan wanita kriket Sarawak dekat bertapi ngau Perak lalu acara berpasukan lebuh raya lepas beramai-ramai ungkup sidaya kena final pan dekat di atur muak ke pagi tu pencak silat tentu ya sari tu ngarap ke mayu hagi midol duliah di baik kontijen Sarawak bacara pencak silat tu kali pagi tu kita bisi final putra kelas H80 85 kg ngau pia mega final putra kelas A 45. Amai lagi acara silat ia kira kali atur mua ke pagi tu kelebih lagi ba final lalu pihak mega dikarap ke dalam pukul 8:30 pagi tu lagi pimpong berpasukan lelaki round 3 ngau 4 Sarawak dekat bertapi ngau Pulau Pinang. Huh, mayuh lagi middle dekat diperbuat ke Sarito ba lumba sukma di Selangor dan ngarap ke kontijen atau kepala atlet hari yang menua kita terus ransi yang dur ngangkat ke agi ya martabat kerja ku tadi nama Sarawak ba lumba ngau main ok sebenarnya ba Malaysia aja lalu pia mega ngari ke menua kita itu ngagai dunia. Ok jadi ya berkenaan ke berita Bukai mega pagi tu ba Facebook ke berita RTM Sarawak berkenaan ke penanggul air ya ke agik nyadi kelebih lagi bagi menua pesisir berindia hari kemarau jam ya ke dia tu Safir Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah madah ke report berkawal dengan penanggul ba pengawal nganjuang air ti anda digagak nitiah ke jam ti sudah ditetap ke lalu ba perkara tu tadi dia araban ia ke berkuasa kelebih lagi ba pengurusan bencana negeri ya, Sarawak JPBNS madah ke entiknya mak mesti report diterima dalam kandang 2 jam dia air nak tahu nak dianjuang jadi upis air menua pesisir tahu ke Jebab Sarawak minta kita tahu uliah di jam 4 kagi kalai kena nyawak ngurang kagi penanggul ya ke bangsa tu lalu sampai premier madah ke strategi patut ya besi entik nyembak kemarau tu agi terus hanya di kena napi penanggul ya ke bangsa tu kelebih lagi ungkup menua ya ke kurang air jam ya ke dia tu lalu berita ya ke Bukai dia hujan ya ke besi
turun dalam kandang 2-3 hari itu. Budah mantu mersi kemimit ikas pengamah gaya angin di menua kita. Lalu ngurang lagi sebuah dia ke bisi. Lalu baca indeks pencemaran udara nak ada itu. Nyau datai ba tikas ya kemana. Ngagaya pengerai lalu jago tu dikeluar ke Sapit Premier Menara Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugamba mudah ya tu tadi berjadi ke pengawak nyerah ke cek bantu dana rumah ibadat 2006 Fasa 1 Bak Komplek Unifor Kuching kemari. Udah tu lagi kami akan matai ke pesan berat kami sudah dikirim peningkat kita ba email ngau PM ngau WhatsApp Konti YFM Iban jadi anak muda kini-kini tetap ke pengindu kita segulai sejalai ngau kami bawa pengerapan.

0: Kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjo orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganjo ngai udah nyak. Agi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjo ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Nah, tadi pesan berat dia keterubah dia terima kami bawa pengera pagi. Ianya tadi pesan pemati kedikirom dana anak garir lalu pesan tu nuju rumah ia ke sama semakai maya rabat. Kebagi bala ke dia bawa apa sa atas pasal baru luban ili luban baru jungkal suridalang surinanga dabuak serian matup jelawa atas batu ninjing mukah metuang ruban panjang baru ruban bala bandanga buai ajuang udawa paku penyelaneh kibak keruan meranjau kerapas pak jamian ana jantin kediau di bintulu rubian babak dimiri piamga nuju ben abe dimiri lalu piamga kemelayan ya ke diawa lubau lama lubau baru nanga jelau meribuang layar sekatap gensurain keranji suriat ngau bi ngau piamga kemelayan ya ke ngala jawai ana jantin isi pesan tadi madah ke jawai ana jantin jawai ana jantin tau ke suri udah nadai kena hari minggu tu tadi 16 hari bulan 8 lalu niang jawai ana jantin niang jawai ana jantin tau ke suri tau deka di itu bala mayuah barumah manggat nang ajau betuang malam tu lagi malam bertiga 19 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagilak pagi hari 4 20 hari bulan 8 ke pendam Sungai Rungan nanga ajau ngagi kita engkanya kanemu sili agib kawal ngawa penusah rabatu kita tahu bertanya ngagai lili menumbur 0135577628 tahu ke ngagai guang menumbur 0198369364 nanu baru isi pesan pemati ke dikirum dana ana garit ke pagi tu pesan madah ke jawai ana jantin tau ke suri udah nadai kena hari minggu tu tadi 16 hari bulan 8 lalu niang jawai ana jantin niang jawai ana jantin tau ke suri tu deka di itu bala mayuah ba rumah manggat ananga jawa betuang malam tu lagi malam bertiga 19 area bulan 8 sebedau ke di anjuang pagilau pagi hari 4 20 hari bulan 8 ke pendam Sungai Harungan nang ajau kita akan musi lagi tahu bertanya ngagai lili bernombor 0355577628 tahu ke ngagai guang bernombor 0198369364 lalu pesan yati kedua atau pesan pemati kedikirim bundan anak balung kau Lucy anak bundan yang dipesan tu nuju rumah panjaya ke Samos Makai baka baru majilan Ulu Risau rumah Benet Buan Balai Ruai rumah Linguah Tintia Kubal rumah Linggi Sungai Tapang rumah Aji Jawong ngopi amga nuju kabar belayan ia kebukai ke diau rumah Edward anak Rumpang Ulu Senulau rumah Jangan Ulu Senulau Ida anak Luang ke diau rumah Nitias Ansawa rumah Ipa Keranggo rumah Mulu keluar bala rumah Majid keluar terumah Sabai Batu Lapan Jalai Pusak ngopi amga nuju bala ke diau rumah Garak Munggu Menggeris Jalai Pusak rumah Denis Sungai Kelampai, rumah Bunsiana Jalai Bukut Balengian, rumah Migi Jalai Bukut Balengian, rumah Ranca Nyalai Nyala Liduang Empit Wa, ngopi mega rumah Bunda Sungai Pawah, nangatui dua berumah ngau kebelayan ke dia Pesmanjai Batang Awek Batang Kabo, Lempau Meruji Batang Seplak, Batang Krian Lubuk Lembok Serikai ngau ya kenalah di rintai ke ditu tinggal rabai anak bana tau ke Dumbai tau ke Indai Lucy jadi pesan tu tadi madah ke rarai anak bana tau ke Indai Lucy tau ke Dumbai udah nadai ya kena 17 hari bulan 8 ini hari 1 tu tadi lalu niang rarai anak bana, yang rarai anak bana tau ke Dumbai, tau ke Lucy, tau ke bini bundan anak baluang tau. Dekau din tau bala mayuah malam tu lagi, malam bertiga 19 hari bulan 8, bar rumah jelian ulu risau awi sebedau ke di anjuang pegilau pagi hari 4, 20 hari bulan 8 ke pendam Christian ulu risau. Nanu baru isi pesan pemati ke datai hari bundan anak baluang, ngalusi anak bundan ke pagi tu nyari pesan madah ke rarai anak mana, rarai anak mana tau ke Dumbai tau ke ngalusi. Dan ada kena hari 1 tu tadi 17 hari bulan 8, lalu niang rarai anak bana, niang rarai anak bana tau ke Dumbai tau ke Nelusi tau ke Bunyubundan tu. Ada kau din tau bala mayuh malam tu lagi, malam bertiga 19 hari bulan 8, baru majlian ulu risau awiak seratu sebedau ke di anjuang pegilau pagi hari 4, 20 hari bulan 8 ke pendam Christian ulu risau. Nangkan kenyatu setimga pesan pemati ke dikirum sahabat ana ajai, jadi pesan tu nuju balaya ke dia batembuang kejemut lipat ulu lipat ili liduang mayang liduang buli liduang gimuang ngapai muka bala ke dia batanjuang pelasuk payus buai melanjan memaloi baloi sabu tisak tiga barumah entalun skim sekarang ngawi ya kenalah dia rintai ke ditu ting lala aju anak luang. Jadi pesan tu madah ke aju anak luang, aju anak luang tau ke indai sahabat anak ajai. Udah nadai hari 1 tadi 17 hari bulan 8, lalu niang aju anak luang, niang aju anak luang tau ke indai sahabat atau dekau dia senggahi bala mayu baru rumah beruin tabut sekarang kena malam tu lagi malam bertiga 19 hari bulan 8 sebedau ke di anjung pegilau pagi hari 4, 20 hari bulan 8 ke pendam chapel St. Peter Kubu Mali. Kabar belayan ia ke pesan pada datai, lalu nanti kita akan nemu sili lagi. Tahu bertanya ke nombor 0136154429, tahu ke nombor 0143905429. Dan baru isi pesan pemati ke dikirim sahabat anak ajai ke pagi tu pesan madah kindaya ianya aju anak luang, aju anak luang. Udah nadai hari 1 tu tadi 17 hari bulan 8, lalu niang aju anak luang, niang aju anak luang tau ke indaya sabato adeka di senggai bar rumah beruin tabut sekarang seriaman malam tu lagi malam hari 3 19 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagilah pagi hari 4 20 hari 8 ke pendam Chapel St. Peter Kubu Mali. Sila lagi tahu bertanya ngagaya nombor 0103615429 tahu ke 0143905429. Lalu nangkan kenyata pesan pemati datai Ari Achan jadi pesan tu nuju balaya ke dia barumah Thomas Berangan liduang 4 barumah rumah Jelendai lipat, rumah Rebecca lipat, kebelayan kediaba rumah Ugin kejemut, rumah Jerukan tembuang, rumah Bruin tabut, tebaruang dobar rumah, rumah Jinsian pematuah, rumah Jack Pius, bala kediaba rumah Billy yang tanjuang, rumah Lembun Talun, rumah Thomas Plasuak, kebelayan kediaba rumah Siem Pesanggu, rumah Punai Baloi, rumah Rundai Baloi, ngepemengga pentia tiga barumah, Kubal enam barumah, bala ya kediaba San Undup isu banget serta ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala jeleni anak ngaga. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke jeleni anak ngaga, jeleni anak ngaga tau ke indai acan. Udah nadai kemari 18 hari bulan 8, lalu niang jeleni anak ngaga, niang jeleni anak ngaga tau ke indai acan tau deka dia senggai bala mayuah kena malam tu lagi malam hari 3 19 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 20 hari bulan 8 balaya ke dipesan di cara tai ngesah musara batu ngagi rumah unggua membaloi batu 8 sekarang anu baru pesan ya ke dikirim acan ke pagi tu nyari pesan merah mati indaya yanya jeleni anak ngangga, jeleni anak ngangga tau kini acan. Udah nadai kemari hari 2 18 hari bulan 8, lalu niang jeleni anak ngangga, niang jeleni anak ngangga tau deka Iya, senggai bala maiwah malam tu lagi malam mertigal 19 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagilau pagi hari 4 20 hari bulan 8 kabar belayan ke dipesan diminta datang sah penusara batu ngagai rumah unggua memalui batu 8 sekarang pesan ya ke situ semoga pesan pemati ke dikirim Buddha Ana Ambau ngarih daswilia lalu pesan tu nuju bala ya ke diau banaru menengau ya kelebih lagi bala ke diau ba rumah dari rumah dua rumah tulo rumah bala rumah iman rumah abus ngopi mega rumah buan batang uya rumah lawai batang uya bala di semanjai batang bawah bura batang bawah celuem batang sebaku ngopi mega bala ke diau ba rumah semu rumah lingkang rumah buan rumah umpang ilai ngopi mega rumah cina rumah menika rumah Richard Kilat rumah cuak rumah Mingki rumah Umpang Munang rumah Lasan rumah Rampai rumah Senri rumah Sipua ngopi mega kebelayan ke diau di Miri ya Bintulu Bawan Beliang ngopi mega pangkalan Lubang Siwang Tengah rumah Nyambung gawe kenala di Rintai ke ditu ti ngelola mien anak janda jadi pesan tu tadi madah ke mien anak janda tau ke Indah Jati tau ke Nida udah nadai laluan niang mien anak janda niang mien anak janda atau ke Indah Jati itu deka dia senggai balam ayuh malam tu lagi malam hari 3.19 hari bulan 8 barumah ayum sungai maramah bawah celuam dalat sebedau ke di anjuang pagilau pagi hari 4 20 hari bulan 8 sila lagi berkawal ngawa penusah rabatu tahu bertanya ngagai apai tandang banumber kusung 1488199 54 dan baru pesan pemati ke datai Arya Buddha Ana Ambau ke pagi tu ngarih desbilia nyari pesan madah kentua ya ianya mien anak janda tau ke Indah Jati tau ke Nida udah nadai lalu niang mien anak janda niang mien anak janda tau dekat disenggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 3.19 hari 8 barumah ayum sungai maramah bawah celuam hadalat sedau ke di anjuang pengilau pagi hari 4 20 hari 8 sila lagi kita tahu bertanya ngagai apa tandang bernumber kusung 1488199 54 lalu natai kagi pesan ke Siti tu pesan pemati ke di kirum bandang tahu ke double nama acung anak lagu tahu ke pai me ngawa wini anak lamai tahu ke inai me jadi pesan tu nuju kaban belayan ya ke diau babratuang rubana sungai nabawa licuak pemgar rumah linduang kudu balaba rumah Asia Sungai Arang E rumah Jelapiang Sungai Arang B ngau kembelayan ya ke dia bos manjai batang kerian batang kabo batang awi miri pekiang tinjara bukit suweng sungai burik bakuang sungai temuyang bakuang ngau piang mega kapal belayan kenalah dia rintai kerito tinggallah jelemian anak nambi tau ke laki mudan anak bandan tak apa sangan jadi pesan tu tadi madah ke jelemian anak nambi jelmian anak nambi tau ke laki mudan anak bandang tau ke apai sangan udah nadai bahawa hospitalnya bahawa Bintulu kena hari satu tu tadi 17 hari bulan 8 lalu niang jelmian anak nambi niang jelmian anak nambi tau ke laki mudan anak bandang tau ke apai sangan tu deka dintau balam ayuh malam pergila malam hari 4 20 hari bulan 8 barumah Matias Ensawak Kriana Seratua sebedau ke di anjuang pagi hari 5 tulah 21 hari bulan 8 kita akan nemu sili lagi kawan ngap nusah rabatu tahu bertanya ngagai Franklin anak jermin banumbur kusung 1125033037 tahu ke ngagai mau sangan banumbur kusung 1984479519 nando baru pesan pemati ya ke di kirum bandang tau ke double nama acung anak langgu tau ke apa mek ngawin di anak ngelambai tau ke nemek nyari pesan malah ke menantu seduai yang tadi ajalumian anak nambi tau ke laki mudan anak bandang tau ke apa sangan dan ada di hospital nyabawa Bintulu kena hari satu tu tadi 17 hari bulan 8 lalu niang jelmian anak nambi niang jelmian anak nambi tau ke laki mudan anak bandang tau ke apa sangan tau Dekau dintau balam ayuh malam pergilah malam merempat 20 hari belalapan ba rumah Matias Ensawa kerian seratu sebelah kerian juang pagi hari 5 tuilah 21 hari belalapan kebablayan ia ke dipesan kita data yang ngesah penusah rabatu lalu kan musil lagi tahu bertanya ngegai Franklin Ana Jelmian menumbur 011-25-033-037 tau ke ngegai mau sangan menumbur 0198-47-951. Lalu pesan ya ketujuh hanya pesan pemati ke dikirim bateria anak mamba tau kemiat tau kindai tabari jadi pesan tu nuju bala ke dia baru maju lai sungai mengerias rumah jali lubuk pisang rumah je benih sungai rumput rumah bundan kabang rumah abi yang page bala berumah iya aliat rumah beti aliat rumah bujang payang baruah rumah cuan payang atas rumah kincun jabe baruah rumah rawi yang jabe sekolah rumah bandang sungai pasir ulu rumah Albert beji plasuk nanga padi rumah Cecilia Juntan sungai padi bala ya kediau berumah raja pelasuk metang binjai rumah mo pengkalan haridan ngopi mega kebelayan ke dia baru masuli pelasuk kejang rumah ragai temuda gelang rumah umpi simpang 4 rumah bagus simpang 4 kebelayan ke dia ba rumah buau sedi rumah nduk seri dua rumah dan kana pelasuk rumah Tony nanga padih betuang balak dia ba majau betuang kanji ngopi mega nanga beranah betuang Perdana Uam Dabuak Penurian Sekuyat Asal Sekuyat Baru Rian Batang Ngau Bala Kediau Barumah Anduak Serian Ulu Betuang Ngau Pia Mega Nuju Kebeloyan Kediau Bawa Miria Semana Kuciang Bintulu Ngau Brunei Darussalam. Isi pesan madah ke Unil tau ke dobleh nama Sumpi yang anak latih Unil tau ke dobleh nama Sumpi yang anak latih Udah nadaya kemari hari 28 hari 28 Basita Serikai lalu niang Unil tau ke Sumpi yang anak latih niang Unil tau ke boleh nama Sumpi yang anak latih tau deka diintu ba rumah lunduk mengeris baru kabung kena malam pergila malam hari 4 20 hari bulan 4 sebelah ke di anjung pagi hari 5 tula 21 hari bulan 8 ke pendamah panjang haruban okey jadi minta kabar belayan ya ke di pesan tak ngala data ya sampal ngesah penusah rabatu nanu baru isi pesan pemati ke dia kirum bataria anamamba tau kemit tau kindai tabari ke pagi tu jadi pesan medah ke laki ya ianya tadi Unil tau ke dua boleh nama sumpu yang anak latih ya Unil tau ke dua boleh nama sumpu yang anak latih ya udah nadai kemari 18 hari 8 bas pita serikai lalu niang Unil tau ke dua boleh nama sumpu yang anak latih ya niang Unil tau ke dua boleh nama sumpu yang anak latih ya tau deka diintau balam mayuah kena malam pergila malam hari 4 20 hari bulan 8 ba rumah lunduk mengeris baru kabuang sebelah ke di anjuang pagi hari 5 tula 21 hari bulan 8 ke pendam Anglika panjang haruban kabar belayan ia ke di pesan tau kenglalo dipinta datai alai ngesah penusah harabatu lalu terus ngegai pesan ia ke 8 setiap mega pesan pemati ke dikirim ex pegawai waran berunang anak imbul jadi pesan tu tadi nuju bala ia ke dia ba entabai julau ulu kuta sayih niah semajai batang sepak pelikui layar pasal atas kabo satu bala dia nyabur ban julau abau ulus kerang ngopi mega rumah ia ke sepas makai Maya rabat ngau nanga tiga sta nuju bala ya kediau di miria sibu bintulu kucing ngau ya ke ngelala di dun anak tabur okay, jadi pesan tu tadi madah ke di dun anak tabur di dun anak tabur tau ke ini cek udah nadai kemari hari 2 18 hari bulan 8 lalu niang di dun anak tabur niang di dun anak tabur tau ke ini cek tau deka di tau ba rumah sabdikan layang anak mambang nanga tiga ulu layar betuang kena malam hari 5 tawila 21 hari 8 sebelah ke di anjuang pagi hari 6 22 hari 8 ke pendam Kristian nanga tiga ulu layar. Kita akan nemu sili lagi kawal ngawa penusaha batau. Kita tahu bertanya ngagaya nombor 0131565225. Lalu baru isi pesan pemati ke dikirim ex pawai baran berundang anak imbul ke pagi tau. Jadi pesan madah ke didun anak tabur. Didun anak tabur tau ke ini cek. Udah nadai kemari hari 2.18 hari bulan 8. Lalu niang didun anak tabur. Niang didun anak tabur tau ke ini cek tau dekau. Di intau balam ayu baru masab diken layang anak mambang nangga tiga ulu layar betuang malam hari 5 tau ilo 21 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 22 hari bulan 8 ke pendama Kristian nangga tiga ulu layar betuang. Kita akan nemu sila gib kawal ngau penusaha rabatau. Kita uliha bertanya ngagaya nombor kusuang 13 8156 525. Lalu pesan ya ke penudi ya saiku sempat adi kena tai ke kami ba awak pengerak pagi Hawaii FM kita ke pagi tu pesnya tadi pesan pemati ke dikirum tu rumah Andrian luat. Jadi pesan tu nuju kabang belayan ya ke diau ba semanjaya batang pakau batang anyut ulu rimbas baru, ulu rimbas asal, nangga pihak ulu bayuar, nangga bayuar bala kediaba, nangga ulai baru, nangga ulai asar, nangga tuat keribau, nangga luap inar, nangga pihak bala kediaba serudet A, serudet B, terbaru sungai pelan dua pelawa, putus matuk beduru, munggu gernias bangkit kemantan, bala kediaba bangkit dua berumah, bangkit rembai baru, bangkit rembai asal, seruai suri tengah, teru atas, teru baru, bala kediaba ulu teru, ulu teru sungai suri lalang suri baruah jerai penunuas sembilan asam sembilan baruah dulang sabara dua berumah belasau rapuang lubuk terai ngopi muka belawa diet ngopi muka belawa kediau ba budak dua berumah sengalang ngau bala kalak gawa ba majlis daerah seman majlis daerah betuang ngopi muka kebelayan kediau di serikai kucing sibu ngau ia kenalah di rintai ke ditu. Tik ngelala Risman nyalang luat tau ke laki rendan masing. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Risman nyalang luat. Risman nyalang luat tau ke laki rendan masing. Udah nadai kena hari satu tu tadi. 17 hari bulan 8. Lalu niang Risman nyalang luat. Niang Risman nyalang luat tu. Dekau di intu balam mayuah kena malam tu lagi. Malam bertiga 19 hari bulan 8. Barumah ejen luat bangkit ijo sepawah sebedau ke di anjuang pegelak pagi hari 4 20 hari 8 ke pendam Christian Chapel St. Matthias bangkit ijo sepawah kebelayan ke dipesan diminta sampalah datai ngesah penusah rabatun. Ada baru isi pesan mati ke datai hari di rumah ejen luat ke pagi tu. Jadi pesan tu tadi medah ke Richmond nyalang luat. Risman nyalang luat tau ke laki rendan masing. Udah nadai kena hari 1, 17 hari bulan 8. Lalu niang Risman nyalang luat. Niang Risman nyalang luat tau ke laki rendan tau. Deka dintau balam mayuah kena malam tu lagi. Malam bertiga 19 hari bulan 8. Baru mah Andrian luat bangkit ijo sepawah sebedau ke di anjuang pegelak pagi hari 4. Ada puluh hari bulan 8 ke pendam Christian Chapel St. Matthias bangkit ijo sepawah. Kami belayan ia ke ngelala setelah dipesan di pita datai ngesah penusah rabatu. Jadi nyana kalau kami ngelatai ke pesan berat ba awak pengerap pagi ungkup ya ke pagi tu pagi hari 3.
0: Ya, kita pun pesan ke BCD kata ke kita ngagai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jakuk ke suah didinga kita, I love you. Tau ke aku rindu kenuan. Jadi nyak tadi Siti ari contoh cara tua ngayan ke pengerindu ngagai siko-siko orang. Jadi kelimpah hari tua ke besebut ke leka jakuk aku rindu kenuan nyak tadi I love you nyak tadi. Bisi cara bukai kini kita ngayan ke pengerindu ngagai orang?
2: Oh bisi. Jadi leka jakuk ke depan aku rindu nyak tau jakuk I love you. Tau ke aku rindu kenuan tau lempuang tau kenyamai disebut na ya
1: aman
2: okey labanya semina jakok manis jakok nyamai didinga ngagai ora bukai
1: nanti kita ninga lemi ati kita ada
2: betul betul nya ti ngasuh no singit agi pendiang kita kini lalu ati kita nyu terbuka kini ngagai pangandere ya tang ya ti mana agi ari jakok jakok tu yanya dipegulai ke kita ngau pengawa laban jakok aja nadai pulai ke penguntung kita ini ya. Aku merik jakut Siti cerita pasal siku inai tuai siku. Buah anaknya nyebut ngagai inai ya. Ma, aku rindu kenuan. Kita nemu nama sawat inai ya. Sawat inai ya munyi tau. Anak, nanti nuan rindu kaku, nolong aku mayal bil aku wau. Ya. Jadi bahasa pengerindu inai ya, ianya mantuk ya. Nulungnya ya jakuknya mana tadi tang ti jakuknya ti dipegulai ke ngau pengawaknya lalu nya ti mana na ya
1: yeah.
2: No awak ke kita mega ngayan ke jakuk pengerinoknya ngau pangan kita ngau bakiah kita ngau orang bukti dikerinok ke kita ukai semina ngau jakuk aja dua ite tu ti dikerja kita begulai ya dekat nyadi keberkat ngagai orang ti ninga lalu ngagai orang ti nerima. Lalu ya dekat merik terima kasih ya. Ngagai apai kita itu di surga. Tok jakuk tersebut kerja ti badas.
1: Oh.
2: Ngagai pangan diri.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Oram Sampal Gau Gulu Festival AI Pengelaman 2 hari Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026 pukul 9 pagi hingga 5 lemai Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching Mayu Begai TV Tinggal Program Bisik Diatur Bagai Pengawak Mandang Kebarang Workshop Pekit Gau Jakut Penerang Pasal Pemintar Tiru AI Bak Bidang Pelajar Creativity Dagang Gau Mayu Hagi Kebukai Guna AI Jadi Kepeluang Nur Kita Belajar Nengkebang Serta Inovasi Masuk Endak Membayar Arang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
6: Pengerak pagi.
7: YFM.

0: Pagi Rewind. Komen bala peninggal tentang bala influencer tu tadi. Yeah. Ayah ke ngagak konten ngambil gambar hantu, ngagak luar ke berantu. Sama pagi ngagak wanita imai. Nanti ku ya, ya sikit nak percaya ke influencer tu mana dari bertemu kau bala ari alam lain tau ke kemarin spiritual life tu tadi. Lepas ti amai bertemunya. Lepas dia minta nombor jepot pansur pergi lah.
1: Betul. Ngamain
0: 6 juta.
1: Kau penyebut kejap.
0: Bisa cerita di aku terumah. Baki aku. Ia mesti temungan tahu ke ya. Namun ni pengamai kalau ban apa ceritanya maya nya benong maya pekit bola bala kami. Jadi ya cerita ya bekat tahu. Ia tu tadi mendah jadi temungan tahu nya meh bekas sebutnya minta nombor jepot. Pansur pergi lain nombor soalan tahu nya. Aku tu parai merisa. Kan ini kan asal di hidup tenang. Aku pun hari hidup itu ke parai merisa aku ya. Jadi kan dulu ni.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Siku Nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook WiFi Mi Ban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

So pagi di Tokoh Minabur ke berita pagi hari 3, 19 hari bulan 8, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Sektor luar di Lalau direta sektor bertanam di Lawas. Sarawak belanja RM99.5 juta. Ringgit. Dia bujur ke SCHB dekat bulan 7 tu tadi. Dembiak mesti kuasa pengeladik berfikir tikas tinggi. Bersedia dapik pembangsang dunia teknologi. Dia batang berita pagi tu. Lalu dah lepas tu kami dabur ke AC Berita. Sektor luar di Lalau gambit bagi bujur ke projek nanam padi cara komersial di Lawas. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan badah ke perintah dekat jedia ke infrastruktur asas kena kebujur kerja tu yang kawum sistem entaliai gau jalai. Ia badah ke sekedar perabu dari sektor luar bisi sudah diterima berkawal gau pegawak nyerta kebujur ke projek tu. Kau ia Premier Sarawak Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Toropeng ditih ke prinsip udah kebenar ke agih belajar untuk pembangsang infrastruktur projeknya. Kadang dua kau dah ditetapkan yang kaum ulu berapuk gau berapuk laut. Projek tu menggunakan kena dengap ke security jamin pemakai serta nampak peluang gagai komuniti berdua tu. Ia maksud kejakutnya di Lawas. Sepenyampau 99.5

juta udah dipelajar kerja hari tahun 2024 nyentuk bulan 7 tu tadi. Bapak pegawai berjalan ke bantu pengerai orang tuai SCHB di Sarawak. Menteri Pembangsa Kurang Hidup di biak-biak dengan pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah badakan inisiatifnya dia tu bungkur 270 buah klinik panel T-Active di serata negeri. Dekat bulan 7 tu tadi, bisi 233,389 ikut penerima SCHB T-Active sudah direkod ke. Penyabar untuk jangka umum 67,087 ekor orang tua umur diterima bantu di tiap bulan. RUPS begitu pelantang Raman Bansa Sarawak. Ia mana bunyinya buat pengerami Nur Nyiri Klinik Panel SCHB di Kuching. SCHB diberi kelala dalam tahun 2024 kena jadinya ke pengawal perubat luar gau ngelik pesakit luar. Ia ke danai kena mata duit tunai. Berperkara sebakar Datuk Seri Fatimah badah bisik 176 buah klinik sudah dikebenar tau ke dilanjar tempoh kontrak pengalaman 2 tahun jadi klinik panel SCHB di Sarawak. Kontrak tu berengkah berkuat kuasa hari bulan 7 2026 nyentuk bulan 6 2028. Ko ia 33 buah klinik diterima pembenar secara bersyarat kalai tempoh kontrak dilanjar ke setahun. Ungkup tempoh hari bulan 8 2026 iaitu hari bulan 7 2027. Klinik tu dipinta ditih ke kriteria kepatut SCHB serta ditih ke undang-undang atur rupis Menteri Pegerai. Berbagaunya, 3 buah klinik nak dikebenar ke ketegal salah pegawai gau gelanggar atur sempekat. Pelajar jadi pelasar di pengguna amat kena kemasang ke budal bensia. Sopit Menteri Digital kebegal jadi Kaban Parlimen Ulu Rajang. Datuk Wilson Ugak Kubung madah ke perkara tu berguna kena napi ubah teknologi digital ke jabat mansang. Lebih yang bagai patut disikap gau pengalik cara pikir tinggi kagi serta berdau dan lebak ke diri gau ubah. Yang maksud kerja kutu bayar ekspo pelajar Yayasan Sarawak Skim Pelajar Tinggi Percuma Sarawak tau ke FTES di Kapit. Berbagaunya pembesar UPS pelajar pilih kapit Jarid Jarbit badah ke pegawai gedegap ke pelajar berguna ke kerjasama hari sebuah raban. Tu dikenal tentu ke danai debiak terkelaung hari sistem pelajar. Kita lihat tu benda-benda ke berita pagi ke ditambah terus hari YFM. Perintah terus geberat ke pelajar gaul latih teknikal gaul vocational TVET. Kena ngada ke pekerja pegawai berdua tu ti berpengelan dia tinggi. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Dantaligi badahkan inisiatif tu berguna amat kena nangkup guna industri berubah berdua tu. Koyau PS Menteri Kerja Raya KKR dengan Komiti Pembangsang Industri Pegawai Berubah CIDB begat jedia ke program TVET dengan Akademi Binaan Malaysia. Yang mana ke banyak macam program TVET begat bendung diperjalai UPS Menteri Kebukai dia kaum UPS Menteri Penguasa Tubuh Pekerja Pengawak ke Subah. Ia maksud kejakunya mak Convention Kejuruteraan Nasional NEC 2026. UPS Menteri Penyerakup Benua KPN dekat berjalan ke 11 inisiatif bersrimbari gau pengerami gitu hari kebangsaan gauri Malaysia HKHM 2026. Menteri Dato' Aaron Ego Dagang badahkan inisiatif tu bungkur bayuh macam program di fokus dengan benua. Penyerakup sejarah gau pesaka asal. Gibuan tuju dekat hidup kaget sebagai patriotism serta gedegap ke jati diri rakyat. Inisiatif ke diperambu yang kaum gerak integrasi perpaduan peringkat kebangsaan 2026, pengerami anak merdeka Malaysia, pengawak pemandang merdeka, program gigat ke Tun Abdul Razak gau pidato rukun negara. Ia madah ke pengawak tim jalan ke program tu setipak gau aspiration nampak benua bangsa. Penerang berkawal gau nyerta program tu tau diulih dengan Facebook rasmi KPN. Pegawai agak upis pelajar pilih serikai kebaru di Sarawak sudah berkah kena 20 hari bulan 7 tu tadi. Lalu dipelabak ke tau tembuk gagak bulan 10 2028. Projek yang bungkur pegawai gagak blok upis besai gau balai bayuh guna. Dalam penerang rasmi Facebook, UPS Kerja Raya Sarawak madah palan barunya dikarap oleh jedia ke gaya kerja pentadbiran kebau dan daging, lantang serta sistematik. Ya begah dekat gemudah ke perkara gatur sekolah, pengajar, apai idai ke komuniti. Kelibah gangkat ke cara pegawai televisyen serta pegawai diberi servis pelajar. Pegawai agak UPS baru tu nyukung atur tidak gergap ke kualiti servis pelajar di pelilih serikai.
Rabat Komiti Butar ke Perusahaan Kejiat bagi Berdua Suri Abad JPBB degap ke atur nyikap diri agensi ke bekaul kena napik gaya Ariagat sebuah dasap serta risiko bertudu cara terbuka. Residen bagi Berdua Suri Abad kebegat chairman JPBB Suri Abad Bahran Saleh badah ke sebuah agensi ke bekaul mesti berjalan ke atur ke lengkas di sebab gaya atuk gerugak pengelikuan dan pengelantang peranak berdua. Ia bansuat kejangkut untuk pengundah jadi chairman awam JPBB bagi Berdua Suri Abad di Suri Abad. Ia juga tak marah ke kerjasama dan koordination antara agensi berguna abad kena tentu ke pengawak kuasa penusah gejit ti efektif. Awam juga begak bansiat baru tikas jikap diri agensi bekal lari sukut tubuh pekerja pegawak logistik dan perengkang guna kena tentu ke atur pegawak ti jampat ulih di pejalai ke. Kena gujur ke berita bagi itu untuk batang berita baru. Sektor luar dilalau jerita sektor bertanam di lawas. Sarawak belanja RM99.5 juta gebujur ke SCHB dekat bulan 7 tu tadi. Debiak mesti kuasa pengelandik berfikir tikas tinggi. Bersedia dapik pembangsang dunia teknologi. Terima kami dah ke berita pagi itu. Berita yang tadi ditusun Monica Gary, serta disalin Matthew Abu, hari bila berita RTM Kuching. Malaysia berdani, kesejahteraan dinikmati.

Meri Pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Hari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

0: Aceh ke Sembilan. Bertemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ke Sembilan.
1: Why seberai?
2: WAI
1: YFM.
2: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: WAI.

0: Orang Sampal Long Hulu Festival AI Pengalaman 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV tinggal program bisik diatur. Bagai pengawal mandang kebarang workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti dagang ngau mai lagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang nur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk endak berbayar. Orang lepas kepeluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri. Mantuk pangan diri. Tajak ban, nak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, arameh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun.